0: Hi for Yay Info. Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
1: Ah, yang bener. Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
0: Seru tahu.
1: Aduh, gak bisa berenang, takut tenggelam.
0: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
1: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban gak tenggelam?
0: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama, yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
1: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
0: Ayo.
1: Tapi gendong.
0: FYI for Yay Info.
2: Mama, ada makan coklat ini boleh?
3: Boleh sayang. Coklatnya ada dua. Bagi abang satu ya.
2: Iya mama. Abang, ada coklat nih. Abang mau?
4: Mau dong. Abang yang ini ya.
2: Oke abang.
4: Makasih ya dek.
2: Sama-sama abang. Iya, coklat adik jatuh.
4: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang. Kita berbagi ya.
2: Iya abang. Terima kasih abang.
4: Sama-sama dek.
5: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

di acara-acara tertentu. Nah, lagu Batak itu memang asyik ya. Asyik. Baik, hari ini dalam sejarah akan menghiasi ruang dengar Anda di pagi hari ini, tanggal 15 Oktober, ada apa sih? Nah, di antaranya adalah hari Perempuan Pedesaan Internasional. Jadi, hari ini diperingati sebagai Hari Perempuan Pedesaan Internasional, dan tentunya merupakan ketetapan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perayaan ini bertujuan untuk menghargai jutaan perempuan yang telah berkontribusi dalam mempertahankan tentunya dalam pertanian ya dan pembangunan pedesaan. Ini siapa yang masuk pagi-pagi nih? Halo, selamat pagi. Tuh kan, dibuka malah lari. Jadi sejak tahun 1945, PBB telah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan, khususnya perempuan di pedesaan ya. Kemudian pada tahun 1995, Konferensi Dunia Keempat tentang Perempuan di Beijing mengemukakan adanya gagasan tentang pemberdayaan dan penghargaan terhadap perempuan. Begitu ya. Tuh, jadi perempuan yang ada di desa ini tidak harus menjadi wanita rumahan ya, tetap harus produktif, harus juga memberikan yang terbaik untuk orang-orang terdekat di hati, begitu ya. dan hari ini menjadi pengingat tentang akan perjuangan yang dihadapi oleh perempuan ya, terutama di daerah pedesaan ya. Mereka telah memberikan kontribusi dalam menjaga keberlanjutan pertanian di pedesaan dan kesejahteraan masyarakatnya. Baiklah, untuk Anda ada hari pelajar sedunia, terus juga ada hari peringatan kehilangan kehamilan dan bayi dan yang lainnya ya. Masih dalam sajian acara hari ini hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Kita kembali lagi ke Bondarka. Saya tadi sedikit ke belakang lobby deh. Biar nampak cuaca di luaran kota Medan ya Bondarka. Masya Allah, subhanallah ya. Ini lebih ke subhanallah ya. Karena begitu pekat ya, mendung. Terus juga sudah saatnya ya Bang Danaka untuk Anda juga menggunakan masker ya, supaya udara yang kita hirup pun dapat kita saring sedikitnya ya, karena memang cuaca juga seperti ini ya. Tapi tadi Bunda Asyifah Nur Istianti juga membilangkan bahwa ada sedikit rintik hujan. Wah, masya Allah ya, mudah-mudahan bisa terurai kabut asap yang terjadi di Kota Medan ya, yang tentunya ini membuat aktivitas sedikit terganggu ya Abang Danaka. Baik, di pagi hari ini saya Kiki masih menemani Anda dengan Hari Ini Dalam Sejarah. Masih kita searching lagi. Kita cari lagi ya hari apa yang terjadi di sini ya. Nah, berikutnya adalah Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia. Nah, ini bagus ya. Contoh yang baik nih Abang Danaka. Jadi perayaan selanjutnya adalah merupakan Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia. Peringatan ini menyoroti tentang pentingnya mencuci tangan dengan pakai sabun ya, untuk untuk mencegah penyakit. Nah, Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia ini didirikan oleh Global Hand Washing Partnership pada pertama kali diperingati 15 Oktober 2008 lalu. Sejak saat itu masyarakat, baik pemimpin, tokoh yang berpengaruh di tingkat nasional ya, memanfaatkan momen libur di tanggal ini untuk menyebarkan kesadaran tentang pentingnya kebersihan tangan. Nah, organisasi seperti UNICEF dan Kemitraan Publik Swasta Global untuk Cuci Tangan atau PPPHW sering memimpin kampanye dan mendorong donasi untuk mendukung program WASH atau air, sanitasi, dan kebersihan di seluruh dunia. Selain itu juga dari produk Unilever atau dengan Lifebuoy-nya, dan Procter & Gamble atau P&G dengan Safeguard-nya juga sering menjalankan inisiatif ya tentang upaya penyumbangan donasi untuk amal yang berfokus pada kebersihan. Gitu ya Bang Danaka. Tapi kalau cuci tangan di dalam kejahatan jangan ya. Harus berani bertanggung jawab, tabur tuai ya Bang Danaka. Baik, selamat pagi dan selamat mendengarkan Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Live for Yay Info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan donat.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlubang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini, mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan. FYI, for Yay Info.

Maka di pagi hari ini tadi saya melihat lagi ke luaran sana ya. Ini bisa menjadi inspirasi acara kita kali ini di Markobar nanti ya. Kita lagi ngobrolin tentang bagaimana cuaca ataupun keadaan di lingkungan Anda, Bang Naka, apakah berkabut atau berkabut hatinya? Boleh ya. Nanti kita tunggu atensinya, tapi nanti jam 8 ya, sabar ya. Ini kita hadirkan masih dalam seputar sejarah hari ini tentang peringatan kehilangan kehamilan dan bayi. Nah, ini digaungkan ya setiap tanggal 15 Oktober di Amerika Serikat, Abang Nenaka. Momen ini bertujuan untuk menghormati nyawa yang hilang akibat keguguran, SIDS, dan kematian bayi baru lahir. Nah, jadi dulu pada tahun 1988, Kongres Amerika Serikat memilih bulan Oktober sebagai bulan kesadaran kehilangan kehamilan dan bayi, serta mengajukan petisi kepada Presiden Ronald Reagan. Ya, 13 tahun kemudian, aktivis yaitu Robin Beer, Lisa Brown, dan Tammy Novak meluncurkan kampanye petisi kepada pemerintah Amerika Serikat agar menetapkan tanggal 15 Oktober sebagai hari libur resmi dan untuk tentunya mengenang kehilangan kehamilan dan kematian bayi. Pada tanggal 28 September 2006, kemudian Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat resmi mengesahkan resolusi bersama resolusi bersama 222. Apa maksudnya nih 222? Dikenal sebagai House Concurrent Resolution 222 atau 222, mendukung penetapan hari peringatan nasional kehilangan kehamilan dan bayi. Jadi meskipun awalnya peringatan ini hanya diadakan di Amerika Serikat, namun juga seiring waktu negara lain pun juga turut merayakannya. Kita pun berempati ya, mendadakkan ketika seseorang ataupun pasangan suami istri yang menantikan buah hati terus ternyata keguguran, ya subhanallah. Ini merupakan kesedihan yang tentunya membekas seumur hidup ya. Namun juga orang tua dan keluarga yang berduka untuk mengenang anak-anak mereka, dan ini menjadi momen yang tentunya saling mengingatkan ya betapa pentingnya keluarga, begitu Abang dan Neka ya, dan juga buah hati. Baik, di pagi hari ini masih lagu-lagu yang asik kita hadirkan kembali untuk Anda ya. Salam sehat selalu untuk Anda, selamat mendengarkan kembali.

Kata halwa berasal dari bahasa Arab halwa yang memiliki arti manisan yang diberikan untuk perempuan. Ya, pada masyarakat Melayu Langkat, halwa adalah sejenis manisan yang terbuat dari campuran cairan gula murni serta berbagai macam buah dan sayuran yang tumbuh subur di pesisir timur Sumatera. Di antaranya, buah gelugur, buah renda, pepaya, terong, kolang-kaling, dan lain-lain. Bahkan, halwa bisa juga dibuat dari cabai merah yang menarik dan banyak diminati. Dahulu, halwa disajikan pada saat lebaran atau acara pernikahan serta jamuan hanya untuk para tamu raja Kesultanan Melayu Langkat saja. Namun kini, halwa dapat dinikmati oleh siapapun dan merupakan salah satu warisan budaya Melayu yang turun-temurun yang patut dijaga kelestariannya hingga sekarang.

Kabar Berita Pro 4. Abang dan Eka, pada masyarakat adat Batak, ada yang dikenal dengan istilah Dalihan Natolu. Dilansir dari rri.co.id Jakarta, menurut narasumber Bapak Profesor Dr. Payaman J. Simanjuntak yang merupakan intelektual think tank Batak Center, Dalihan Natolu merupakan budaya masyarakat Batak yang terdiri dari pergaulan adat istiadat termasuk seni musik, seni pahat, dan yang lainnya. Adat yang diwariskan secara turun-temurun mengandung nilai yang luhur dari generasi ke generasi. Pada masyarakat adat Batak, digambarkan ada tiga kelompok. Pertama, Somba Marhulahula, yang berarti sikap sembah, hormat kepada keluarga pihak pemberi ibu ataupun istri. Kedua, Elek Marboru, dengan arti sikap membujuk mengayomi anak perempuan dari pihak yang menerima anak perempuan. Yang ketiga, Manat Mardongan Tubuh, atau sikap berhati-hati kepada teman semarga. Dalam pergaulan masyarakat Batak, terdapat keteraturan dalam bermasyarakat dan berumah tangga. Jadi, ada norma-norma yang harus diikuti. Kriteria tiga kelompok tadi selalu ada di kehidupan masyarakat Batak. Dalihan Natolu atau Tungku yang tiga adalah konsep filosofi atau wawasan sosial kultur yang menyangkut masyarakat dan budaya adat Batak. Dalihan Natolu menjadi kerangka yang meliputi hubungan-hubungan kerabat darah dan hubungan perkawinan yang mempertalikan suku kelompok. Dalam adat Batak, Dalihan Natolu ditentukan dengan adanya tiga kedudukan fungsional sebagai suatu konstruksi sosial yang terdiri dari tiga hal yang menjadi dasar utama. Demikian Abang Denaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Saatnya Anda mendengarkan Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar dengan tema yang ringan dan aktual khas Perempat. Setiap hari selama 1 jam mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Markobar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar

0: Baik, kembali selamat pagi Abang dan Rekan. Kesempatan hari ini ya, saya Kiki Koswara menemani Anda di Suara Budaya Sumut pagi hari ini untuk edisi hari Kamis ya, 15 Oktober 2026. Tadi pagi, ya kan, dari subuh, terus juga saya tadi sebentar jalan-jalan ke belakang kantor RRI Medan. Ternyata kabut terus menyelimuti kita gitu Abang Neneka. Dan tentunya ini mungkin juga sama ya di tempat-tempat Anda yang tentunya membutuhkan aktivitas yang harusnya lancar, ini malah jarak pandang kita jadi terbatas begitu. Kita akan hadirkan untuk Anda cara Markobar kali ini. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar selama lebih kurang 1 jam ke depan ya, dengan tema yang kita hadirkan yaitu Medan Berkabut begitu ya, terus juga hukum adat dan solusinya seperti apa ya. Yang ingin bergabung boleh silakan di 0618463115. WhatsApp juga boleh silakan di 0811644248 ya. Tentu ini menjadi training topic juga ya di tempat-tempat lain yang terkena imbasnya nih. Jadi kita berangkat dari rumah, kacamata langsung embun begitu Abang Denaka, terus juga ada yang batuk juga seperti saya. Namun saya gak sendiri nih, saya ingin menyapa sahabat saya juga yang ada di studio ya. Sebelum kita persilakan Anda juga bergabung di acara Markobar hari ini. Dan ada siapa nih ya, selamat pagi. Dipasang dulu.
1: Hai.
0: Pakai ininya dulu, pakai mic-nya dulu, kondensor.
1: Oh ini.
0: Iya, pakai ini, pakai itu. Karena harus pas gitu ya.
1: Oke. Okay.
0: Iya, nah baru terdengar suaranya nih. Ada Nazwa.
2: Hai.
0: Ada juga Dinda.
3: Halo.
0: Iya, kalian nampak berbunga-bunga gitu ya. Kan ada kamboja di situ. Kamboja. Kalian mau ini ya, mau nyekar atau mau kemana nih? Atau mau ke Bali? Ini iya. Bali juga salah satu tempat wisata yang lagi trending ya. Tapi kita lagi gak lagi ngobrolin tentang Bali nih. Kita lagi ngobrolin tentang kabut asap yang menerpa kota Medan. Kamu gimana tadi pengalamannya dari rumah terus ke tempat kerja hari ini?
1: Tentunya sedih sekali ya Kang ya. Biasanya melihat pagi hari yang cerah,
0: indah,
1: bersih. Udah dua hari ini udah terasa kayak sesak gitu.
0: Sesak. Aduh, kamu gitu. Menangis lah ya.
1: Menangis di jalan kesini, menangis di jalan pergi.
0: Oh gitu ya. Kalau Nazwa gimana nih pengalamannya nih Nazwa?
3: Iya Kang, berkabut kali. Padahal kan agak gerimis gitu kan.
0: Nah.
3: Tapi juga nggak
1: memungkinkan
3: untuk hilang.
0: Iya. Kalian kesini pakai umum atau mobil sendiri?
3: Kendaraan sendiri.
0: Oh ya. Gitu. Gimana jarak pandangnya terganggu nggak di situ?
3: Terganggu.
0: Oh iya, biasanya kan cerah gitu ya kan. Paling enggak kalaupun misalnya hujan, tetap kita bisa mengontrol pandangan kita ya.
1: Iya.
0: Kalau sekarang kira-kira berapa meter tuh udah nggak terlalu jelas sekali.
3: Berapa ya?
0: 100 meteran gitu ya.
3: Iya lah.
1: Manhattan udah gak kelihatan.
0: Nah ini kan bukan pertama kali kejadian seperti ini ya.
3: Mm-mm.
0: Bener gak sih? Dan tentunya ini menjadi pengingat kita bahwa apa namanya, banyak faktor yang terjadi. Misalnya ini kan karena ada kabut yang menyelimuti kota Medan ini disebabkan oleh adanya kebakaran ya kan. Sebaran kabut. Nah, sebaran kabut asap yang melintas yang mengakibatkan adanya kebakaran hutan dan

0: begitu. Iya, kamu punya hutan gak sih? Punya hutan.
1: Oh my God, berkali-kali ya kalau kita punya hutan ya.
0: Berapa hektar?
2: 1000.
0: Tapi ngobrolin tentang hutan, nah kamu punya pengalaman gak pernah main ke hutan begitu? Atau pernah ke tempat-tempat yang rimbun pohonnya?
1: Oke.
0: Okay. Boleh bercerita nih untuk siapa, mau dan Swa.
2: Nazwa pernah, tapi nggak kayak hutan-hutan gitu bang. Kebun jeruk.
0: Oh, kebun jeruk, wow. Di mana itu?
2: Di mana ya?
0: Di Karo, Tanah Brastagi. Karo.
2: Iya,
0: oh, Brastagi.
2: Iya,
0: kamu mencuri ya di situ?
2: Oh, iya, mencuri.
0: Mencuri perhatian orang. Oh, jadi bukan hutannya ya? Kalau untuk siapa Nazwa,
2: iya,
0: pengalamannya
2: tapi
0: ke kebun.
2: Dulu, ke hutan dulu camping.
0: Oh, camping.
2: SD.
0: Oke. Ke mana tuh?
1: Ini si Bolangit.
2: Iya, sih.
0: Oh, kalian sama gitu?
2: Enggak.
0: Oh. Kirain jadwal apa tempat campingnya sama
2: enggak,
0: gitu.
2: Enggak sama.
0: Kamu punya pengalaman yang ini enggak apa gitu tentang hutan? Karena kan ini juga melibatkan tentang bagaimana upaya masyarakat adat melindungi udara kita, cuaca kita untuk tetap lestari dengan adanya hutan. Nah, kamu punya pengalaman seperti apa nih ketika camping di sana?
2: Itu kan agak rimbun kan, Bang?
0: Iya.
2: Pohon-pohonnya kan.
0: Betul.
2: Terus kayak kami kan mau camping di situ tuh harus nebang pohon gitu, Bang. Soalnya kan itu kemarin pesta pramuka gitu.
0: Iya.
2: Jadi nggak cukup tempatnya. Jadi kami potong sekolah lain beberapa pohon gitu.
0: Iya.
2: Maksudnya tuh kalau nggak bisa di situ, kesana lagi kan ada tempat kan, kenapa harus potong pohon itu gitu.
0: Dan berkaitan dengan hutan juga nih, karena kan pasti berpengaruh ya cuaca kita ini karena jadinya seperti ini kan karena adanya pemalakan hutan. Nah, ini kalau menurut dari Dinda sendiri apa yang harus atau apa yang Dinda pikir ini mengenai cuaca hari ini?
1: Karena kebakaran hutan yang udah melanda dari Sumatera, Papua juga udah kena ya Kang Le.
0: Papua.
1: Iya, lahan.
0: Oh.
1: Itu udah parah kali, makanya asapnya tuh ikut ke Medan juga gitu Kang.
0: Iya. Oh, dari Papua ya.
1: Lahan pembakaran lahan.
2: Itu di kayak Pekanbaru pun juga asap kan.
0: Iya, apalagi Pekanbaru terdekat
2: Dekat,
0: kita ya. Ini kayak Cikini ke Gondang dia. Ku jadi begini gara-gara dia. Jadi memang banyak faktor kebakaran hutan, terus hal-hal yang harusnya kita lindungi gitu. Kita walaupun bukan orang hutan ya.
1: Orang hutan aja harus kita lindungi.
0: Iya, apalagi kamu katanya gitu. Baik, kita akan buka line telepon kita ya. Di 0618463115 untuk berinteraksi di pagi hari ini bersama pendengar kita. Halo, selamat pagi, Markobar.
3: Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Selamat pagi, waalaikumsalam. Ini pasti uak-uak ya?
3: Oh, bukan, bolang-bolang.
0: Ini Bang Wirawiri ya?
3: Iya.
0: Oke, gimana kabarnya? Sehat, Bang?
3: Alhamdulillah, walaupun cuaca redup-redup gimana,
0: Oke.
3: Tetap sehat, semangat.
0: Iya.
3: Lagi di sebelah Bang Kiki itu ada Nazwa dan Dinda ya?
0: Iya betul. Duo ini duo apa namanya?
2: Duo anggrek.
0: Duo kemboja.
2: Duo kemboja.
0: Iya, karena dia pakai ini aksesorisnya bunga kemboja di telinganya.
2: Iya dong, Kang.
3: Itu agak serem itu loh bunganya.
0: Iya, karena kita lagi berduka nih. Benar nggak sih? Medan lagi berduka.
2: Lagi berduka sekali.
3: Kabut asap.
0: Iya, harusnya kita ada solusinya. Nah, ini kita ngobrolin tentang di Langkat sendiri gimana nih? Udah berapa hari kira-kira seperti ini?
3: Kalau untuk wilayah saya ini belum apa sih. Ya kan termasuk, gimana ya? Ujungnya pula, paling jauh pula kan?
0: Oh, paling jadi jauh.
3: Kabarnya kalau untuk wilayah Langkat Pusat, arah ke Medan, udah berdampak sih.
0: Jadi kalau di Langkat sendiri yang paling ujungnya memang walaupun ada apa namanya kabut asap tapi tidak terlalu mengganggu begitu ya? Iya.
3: Bilang gitulah.
0: Iya. Dan kejadian ini saya ingat masih ini bukan kali pertama benar nggak kan Bang?
3: Waduh, kalau dihitung gitulah kalau bahasa Medan pakai kali udah banjir-banjir lah.
0: Iya. Nah, Menurut abang nih, apa sebab gitu tentang kebakaran hutan ini? Apakah faktor manusia atau faktor alam, faktor cuaca? Kan bisa juga tuh jadi terbakar sendiri karena nggak hujan-hujan misalnya. Ini menurut pandangan abang nih selaku pendengar atau masyarakat, seperti apa nih akibat sebab dan akibatnya?
3: Itu semua ulah manusia.
0: Manusia, ya kan?
3: Maupun dia musim kemarau kering kerontang, kalau nggak dinyalakan tak akan terjadi.
0: Iya, ada juga yang buang puntung rokok misalnya ya, sembarangan, atau yang memang sengaja menebang hutan.
3: Kalau saat sekarang ini itu nggak ada cerita nggak sengaja, karena puntung rokok itu nggak ada, itu hanya omon-omon aja itu.
0: Oh, omon-omon.
1: Wow.
0: Wow, saya kenal dengan orangnya.
3: Kenal sama si omon-omon tadi.
0: Ini bukan beda pembahasan lagi nanti. Omon-omon ya. Jadi sekarang ini lebih mengarah pada kepentingan tertentu, benar kan Bang?
3: Ya betul.
0: Iya, mungkin regulasinya ini yang memang masih apa namanya, ya nggak tahu juga ya, kenapa bisa, padahal ada hutan yang bersifat, memang sih hutan itu ada hutan lindung, ada hutan produktif yang saya baca seperti itu. Mungkin kapasitas yang harusnya penggunaannya seperti bagaimana supaya tidak terjadi kabut, malah jadi kabut.
3: Itu tadi gini juga Bang Kiki, saya pernah dengar juga di media, ada suatu, karena kan saya nggak langsung ke situ, jadi kita hanya kabar ya kan. Cuma saya nggak berani sebutkan itu daerahnya.
0: Iya.
3: Karena memang saya bukan di TKP, jadi belum tahu kebenarannya. Itu ada peraturan daerah itu mengizinkan membakar lahan kalau untuk masyarakat biasa lah ya. Nah, untuk zona daerah daratan boleh dibakar.
0: Iya, iya.
3: Nah, kalau gambut tidak boleh. Itu menurut saya salah. Jadi maupun apapun cerita, sekalipun di ujung gunung, kalau masa-masa sekarang ini nggak ada istilah pembakaran. Nah, segala sesuatu kita untuk buka usaha, kita harus menerima resikonya.
0: Iya.
3: Kita mau bersihkan lahan, ya itulah resiko kita. Gimana caranya tanpa harus membakar kan gitu.
0: Iya. Karena jadi, ada terus gimana?
3: Nah, kalau ada izin seperti itu, itulah menjadikan bumerang kejadian saat sekarang ini. Contoh-contoh gini aja, Bang Kiki mau buka lahan 2 hektar memang.
0: Iya.
3: Nah, kira-kira kalau Bang Kiki hanya dengan keluarga Bang Kiki, sanggup nggak membendung api yang 2 hektar itu gitu loh?
0: Iya, tentu tidak toh. Kalau tanya saya, tanya asisten saya.
3: Itulah yang terjadi. Iya.
0: Nah, sekarang ini banyak faktor diantaranya adalah alih fungsi hutan yang harusnya jadi hutan lindung, malah tidak terlindungi dengan adanya sawit-sawit, pohon sawit, begitu ya?
3: Karena gini, hutan itu hanya tinggal nama. Adapun itu hanya dari 10 paling pun ada hanya tinggal 6. Nah, katanya hutan lindung, pembalakan liar, masih banyak.
0: Iya.
3: Nah, belum lagi nanti di situ ada lagi kayak ya apapun ceritanya, banjir kan bencana juga kan. Galian-galian wilayah yang tidak diharuskan.
0: Iya.
3: Kalau udah ada lembaran-lembaran yang bergambar daun terum tadi, aman semua kan gitu. Nah, jadi gimana mau kita lihat? Kembali lagi tuh memang kemanusiaannya.
0: Iya betul.
3: Dan tadi saya dengar temanya kayak masalah hukum adat.
0: Iya, karena kan ada ini, saya bukan berarti mengkonver atau membandingkan ya, mengenai ada di Jawa Barat di Ciamis, hutan larangan Leuweung Saketeng. Jadi di situ ada aturan bahwa kita tidak boleh menebang, kita tidak boleh menggunakan lahan di hutan lindung itu karena katanya pamali, pantangan begitu. Jadi masyarakat itu di situ menurut gitu, jadi apa yang kata orang tua itu ya sudah dijalankan. Itu hukum adat, salah satunya adalah tentunya mempunyai tujuan kan, ya kan, selain menghormati mungkin nenek moyang kita yang sudah menghijaukan area itu dan terusnya, tentu untuk supaya hutan itu tetap lestari, benar kan Bang?
3: Ya betul, saya setuju itu dengan sistem hukum adat yang seperti Bang Kiki bilang ya kan. Saya pernah juga seperti itu.
0: Iya.
3: Bahkan kita untuk masuk aja,
0: iya,
3: itu harus permisi.
0: Nah itu betul. Nah,
3: jadi saya tanya dasar alasannya apa? Nah, itu tadi untuk menjaga kelestarian. Satu, supaya kita, ya mereka pun menjaga siapa yang masuk di situ harus permisi, jadi keluar tidaknya mereka tahu kan gitu. Nah, menjaga juga hal-hal yang tidak diinginkan kan seperti itu.
0: Iya.
3: Nah, jadi kalau memang ada hukum ada, jadi untuk masyarakat tempat itu kan saling menjaga, saling mengingatkan gitu loh.
0: Iya betul.
3: Kebanyakan kalau yang tanpa, ya kita bilang tidak ada lah istilah kayak hukum adat di suatu daerah itu. Nah, udahlah, nggak usah cerita kalau nggak kebobolan itu hutan.
0: Betul betul. Itulah jadi kita sebagai masyarakat lah, masyarakat umum ya kan, setidaknya kita harus aware juga, kita harus memperhatikan bahwa hutan ini banyak sekali manfaatnya untuk kita semua, tapi juga harus memperhatikan bagaimana ekosistemnya di situ ya kan, karena kalau dibakar diganti dengan tumpang sari, dengan pohon yang lain yang tidak semestinya di situ, ini juga akan menyebabkan kalau macam kering begini, ini kan ada kebakaran hutan ya kan, asapnya terbawa angin.
1: Iya.
0: Lain lagi dengan banjir misalnya pas hujan. Iya. Gitu, jadi banyak yang harus dipikirkan juga.
3: Ya itu tadi lah Bang Kiki, yang paling menyakitkan lagi, kita nggak menikmati hasil dari situ, orang lain yang menikmati tapi kita kena imbasnya.
0: Orang makan dagingnya, kita makan biji nangkanya.
1: Tulangnya dong.
3: Kalau biji nangka masih mending bisa
0: dibakar. Oh, biji nangka masih bisa dimakan.
3: Nah, tulangnya itu apa coba?
0: Oh iya, betul betul betul.
3: Untuk syarat melamar si Dinda gitu.
0: Oh. Enggak semudah dan semurah itu dong.
3: Ya itu tadi, orang makan daging, kita dapat tulang.
0: Iya, betul betul betul.
3: Tapi masih mending juga lah tulang untuk kalau apa masih bisa untuk melempar. Cuma dapat baunya doang.
0: Iya, tapi kalau di sini tulang itu berharga loh.
3: Jadi kalau di Medan tulang berharga.
0: Dan tulang itunya.
3: Apalagi ada pula katanya kan, di tulang. Najogi pula, udahlah.
0: Najogi. Oke, makasih nih untuk Bang Wira ya.
3: Oke, terima kasih kembali buat Bang Kiki, Dinda, sama-sama. Dua. Sehat-sehat selalu semua kita di sini.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita memberikan kesempatan ya untuk teman-teman kita yang lain, sahabat budaya kita yang ingin juga memberikan komentar tentang keadaan hari ini ya. Selamat pagi, Markobar.
4: Pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pagi juga, Cynthia.
4: Iya.
0: Kalau Cynthia mah aman ya kan, diam di rumah dari pagi sampai malam, pantengin terus RRI.
4: Cuman ini gak ada apa, kita cendera dari asap di sini.
0: Oke, gimana nih keadaan di sana? Apakah berkabut juga nggak?
4: Berkabut, tapi ini asap apa? Sampah, bakar sampah dulu dekat rumah.
0: Oh, bakar sampah, itu beda kasus.
1: Beda kasus.
4: Ini lain dari yang lainnya jawabannya.
0: Iya. Tapi menurut kamu gimana nih zaman dulu, zaman sekarang ya, lain dulu dan sekarang ada perubahannya nggak? Nggak ada perbedaan nggak tentang cuaca yang sekarang itu lebih ekstrim gitu?
4: Oh ada perubahannya, dulu sangat masih indah dulu asli alamnya kan. Sekarang sudah banyak perumahan, banyak lah yang berubah dari sekarang gitu.
0: Iya betul. Dan kamu kan ada kampung juga kan?
4: Ada kampung daerah tebing tinggi.
0: Di daerah tebing sana masih banyak hutan nggak?
4: Di sana udah banyak apa? Perumahan semua, perumahan gedung-gedung.
0: Oh perumahan, udah banyak.
1: Banyak ini pun, ya. Di sana pun banyak sawit.
0: Sawit ya.
4: Saya okay. Masih banyak sawit, cuma itu agak payah sinyal di sana.
0: Sebenarnya. Oh payah sinyal. Yes. Tapi kamu kalau misalnya ke tebing suka dengerin perompat juga nggak?
4: Kenapa?
0: Kalau lagi di tebing kamu dengerin perompat juga?
4: Enggak dapet.
0: Nah, makanya kita lagi menghadirkan juga RRI Digital. Jadi, aplikasi ini kamu bisa di mana aja, baik di entah itu di mana lah ya. Jadi, kamu bisa mendapatkan informasi terupdate mengenai keadaan hari ini di seluruh RRI dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 gitu.
4: Iya, benar kan kalau pulang kampung tapi kan mau dengerin RRI itu enggak dapat RRI Medan.
0: Iya, makanya kamu gimana sih ah? Itulah. Aplikasinya di-download ya.
4: Nanti kita cari orang tua kita download ya.
0: Oke, siap. Terima kasih. Untuk Cynthia di Mabar.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nah, sebenarnya banyak masyarakat yang terimbas ya, bukan kita aja nih, kita aja duduk di sini ya, tapi kan dari perjalanan juga kita menghirup udara yang sudah tidak sehat ya. Ini perlu yang namanya tentu cara untuk kita supaya tetap menjaga kesehatan kita. Baik Abang Deneka, ini ada satu petikan pepatah orang tua ya, saya lansir dari beberapa informasi tentang pepatah Melayu. Nah ini berhubungan juga dengan hutan ya. Hutan dijaga, kampung terjaga. Hutan dibakar, kampung sengsara. Nah ini kita bisa menjadi apa namanya, kalau dalam agama itu pengingat kita ya, itibar kita untuk supaya menjaga hutan, jangan sampai sesuatu tentunya berakibat fatal ya, tentang kebakaran ataupun tentang pemalakan dan seterusnya tentang hutan. Baik Abang Deneka, kita akan balik lagi setelah yang berikut ini. Duo Kemboja, kita ke Cikini dulu ya. Oke, selamat pagi dan selamat mendengarkan kembali.

0: Hei Bayu, apa kau bikin itu?
1: Ini dah, aku lagi membuat saluran dari bambu, memanfaatkan air pancuran yang mengalir dari balik bukit itu untuk memenuhi keperluan mandi, mencuci, dan kebutuhan lainnya.
0: Dede, kenapa juga kau mau repot-repot seperti itu? Lebih baik kau gali saja tanah di belakang rumahmu untuk membuat sumur, beres kan?
1: Hei Ida, kita jangan bergantung pada tanah sebagai sumber air. Bagaimana Mi, kalau semua orang setiap mau mencari sumber air harus menggali tanah? Kan masih ada Ji sumber air di desa kita ini yang bisa dimanfaatkan. Contohnya air pancuran yang mengalir dari lereng gunung itu.
2: Tanah bukan satu-satunya sebagai sumber air. Mari kita manfaatkan sumber air berbasis alam yang ada di sekitar kita. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Baik. Kembali ya Bang Nurka, di pagi hari ini kita masih ngobrolin tentang medan berkabut, ya kan? Terus tentang aturan di dalam adat dan budaya serta solusinya seperti apa. Kalau tadi ada duo Kemboja.
1: Kemboja.
0: Ini ketawanya nih, ketawa yang juga enak. Ada Bibil.
1: Selamat pagi.
0: Gimana kabarnya Bibi?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat, ya kan? Mm-mm. Ini Bil, kita kan lagi ngobrolin tentang medan berkabut, ya kan?
1: Yeah.
0: Nah, kamu punya sekarang gimana pengalaman kamu tadi dari mulai bangun pagi terus kemari?
1: Tadi tuh telat kesini karena tadi hujan, tapi alhamdulillah sih karena kan semalam kayak kabutnya tebal kali ya, kayak udah udaranya nggak bagus. Mm-hmm. Alhamdulillah hujan hari ini.
0: Oh, jadi terurai lah ya.
1: Iya, tadi Bibil izin telat sama Bunda.
0: Apakah itu memang alasan kamu atau gimana?
1: Enggak, emang juga hujan lebat tadi di daerah Ungsu.
0: Memang hujan ya.
1: Iya.
0: Nah, ini kan informasi yang kita dapatkan bahwa kabut Medan ini karena ada pengaruh dari ada kebakaran hutan di provinsi tetangga.
1: Bener.
0: Gitu ya kan, kebawa angin kesini.
1: Iya.
0: Nah, menurut pandangan kamu gimana sih tentang kabut Medan atau keadaan seperti ini tuh sepertinya harusnya bagaimana nih?
1: Kalau keadaan sekarang sih kita harus pakai masker semua ya, karena kan udaranya lagi nggak bagus guys.
0: Iya,
1: jadi kita harus pakai masker.
0: Nah,
1: dan jangan bakar sampah sembarangan.
0: Iya, kalau bakar gitu. Foto mantan?
1: Oh, boleh. Boleh banget itu.
0: Boleh ya. Kamu sesakit itu ya.
1: Betul sekali.
0: Iya, benar. Hutan aja harusnya kita jaga ya.
1: Benar.
0: Apalagi kamu gitu ya kan. Dan apa yang mau disampaikan lagi nih mengenai kejadian seperti ini, solusinya seperti apa begitu?
1: Kayak meramaikan semua, harus sharing ini sih tentang karhutlah, karena kan udah di tahap yang kayak asapnya tuh udah ke tetangga gitu loh, malu nggak sih? Gitu.
0: Malah ke beberapa negara ya?
1: Iya, kayak Thailand, Malaysia.
0: Kena imbasnya juga
1: iya,
0: nih.
1: Kena imbasnya.
0: Waduh. Dan ini ada satu informasi juga bahwa untuk sumber asap ini, citra satelit BMKG menunjukkan tidak ada titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara sebenarnya. Jadi sehingga asap dipastikan berasal dari provinsi tetangga, terbawa angin.
1: Gitu. Angin datanglah.
0: Ini Sinaswa ini kenapa mulutnya ya?
1: Pakai filter.
0: Jadi jangan aneh ya. Untuk Abang Narka yang juga ingin melihat kami, tampilan kami ini ada di TikTok kita ya. Di Pro4 RRI Medan. Halo, selamat pagi Markobar.
2: Markobar, mari kita ngobrol dan berkabar.
0: Iya.
2: Dan cerita baru yang terupdate dan terpercaya. Jangan cerita hoax dan ketinggalan kabar.
0: Ini ambigu nih.
2: Terkini dan terpercaya.
0: Iya, oke.
2: Dan narasumber yang narasumber yang benar, narasumber sebenarnya.
0: Kamu narasumber atau sumber apaan?
1: Sumber.
0: Sumber huru hara ini. Pernah main ke hutan enggak?
2: Ya pernah lah.
0: Oke.
2: Kan kayak gimana ya? Yang daerah Bogor.
0: Oke, daerah Bogor. Pasti banyak pohonnya ya.
2: Iya, enggak waktu Jakarta Medan Jakarta kan letak ruang. Jakarta Medan kan letakkan bar biasanya.
0: Iya, benar. Nah,
2: dan
0: ini
2: apa bis Jakarta Medan kan letakkan bar, tampakan bar.
0: Nah, ini harusnya bagaimana nih tentang bagai apa namanya, bukan regulasi ya, maksudnya supaya hutan ini tetap lestari menurut pandangannya Denny Frijin ini, seorang Denny Frijin bagaimana nih bagusnya?
2: Kita harus mereboisasi hutan.
0: Reboisasi hutan.
2: Iya.
0: Lu bener juga lo. Iya. Kita beri tepuk tangan dong buat Denny Frijin yang sudah sembuh. Biasanya galau nih si Denny ini. Jadi harus reboisasi ya.
2: Ya, gue tentang lingkungan hidup.
0: Emang kamu tahu artinya reboisasi itu apa sih? Kamu tahu artinya reboisasi?
1: Apa itu?
2: Reboisasi tentang perubahan dan merehab. Karena rumah rehab lah, reboisasi memperbaiki. Oh, kan iya. Masih baik, mereka itu mengulang, mendaur ulang, mereka berarti menjadi lebih baik.
0: Masih nah, masuk penghijauan.
2: Penghijauan ya, berevolusi, berevolusi, segala iya. Macam berevolusi. Hidupnya pun berevolusi.
0: Oh, kamu jadi bagian dari hutan, iya.
2: Ya, istilahnya, kalau kita ambil dari istilah istilah itu, anak sekolah, hidupnya iya. Pun berevolusi.
0: Itu jadi menakutkan sekali di sini.
2: Penghijauan hutan, hijau, dunia aku hijau.
0: Iya, iya, oke deh. Nah, apa namanya kan sekarang lagi kabut ya lah, apa namanya udara kita lagi berasap nih.
2: Iya.
0: Di daerah Bromo gimana? Sama juga di situ.
2: Kabut lah kabut.
0: Kamu kabut. Terganggu gak aktivitas kamu yang diam aja di rumah gitu?
2: Enggak juga, biasa pakai masker aku.
0: Pakai masker, oke.
2: Okay. Iya.
0: Jadi artinya masyarakat udah, kita sudah mulai sadar udah, ya.
2: 6 tahun ini aku pakai masker.
0: Kamu harusnya gak pakai masker.
2: Iya, pokoknya tetangga-tangga bang. Pas kamu mau masker,
0: jadi iya, nggak usah pakai masker karena juga. Wajah kamu udah masker. Oh, langsung pulang.
1: Langsung pulang.
0: Ada di Virgin di Jalan Bromo. Ini menarik sekali ya. Kita buka kembali telepon untuk Anda. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
0: Iya,
3: selamat pagi. Mari berbagi bagi kabar.
0: Iya, ini Pak Anto nih ya.
3: Jalan-jalan ke Kota Prapat.
0: Ahoy.
1: Ahoy.
3: Hingga sebentar membeli surat kabar.
0: Ahoy.
3: Nama enak bergabung di RRI itu 4. Karena acaranya mari berbagi bagi
0: duit. Kabar. Iya. Mari berbagi kabar. Gimana
3: jalan,
0: nih percut?
3: Jalan ke Tanjung Pura.
1: Ahoy.
3: Hingga sebentar ke Pancur Batu.
1: Ahoy.
3: Belum hamba angkat bicara.
0: Iya.
3: Terlebih dahulu hamba ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa cerita nih?
0: Ya, kalau lah kita mencabut daun daun apa ya itu?
1: Daun apa tuh?
0: Daun sepatu, ya kan? Dibawanya ke petisah. Hari ini apa yang bisa kita bantu?
1: Coklat.
0: Untuk Pak Anto juga bisa berbagi kisah. Yeah.
1: Masuk.
0: Gimana nih Pak Anto nih kabar apa namanya kabut udara sekarang itu lagi pekat-pekatnya ya di Kota Medan?
3: Kalau di tempat saya nggak seberapa pekat sih memang. Memang mataharinya pun sudah nampak agak merah kan gitu.
0: Iya.
3: Nah, sebenarnya ini kita ya sangat prihatin sekali dengan kejadian ini karena sekarang ini banyak pembakaran hutan yang mana pembakaran hutan ini dijadikan untuk penanaman kelapa sawit.
0: Nah, jadi fungsi alih hutan. Okay.
3: Iya. Sebenarnya kalaupun memang untuk penanaman kelapa sawit, tapi setidak-tidaknya harus adalah pembatasan. Harus ada faktor keseimbangan alam. Karena yang namanya hutan, ini kan rambutnya bumi.
0: Betul.
3: Kalau diibaratkan manusia, dia itu rambut. Jadi kalau kita kepala kita gundul, ya kan sudah jelas kepala kita terasa panas.
0: Iya,
3: ini
0: betul.
3: Menimbulkan tekanan suhu udara akan bertambah lebih panas. Kemudian akan mudah terjadi longsor. Coba kita bayangkan sekarang ini banyak terjadi gampang banjir, terjadi longsor, terjadi penebangan secara liar. Nah, hutan ini kan manfaatnya kan banyak mengeluarkan oksigen, Ki.
0: Iya, betul.
3: Kita ini kan bernapas membutuhkan oksigen dari tanaman. Kemudian kita ini mengeluarkan gas karbon dioksida untuk dihirup oleh tanaman. Begitulah sirkulasinya.
0: Iya, betul.
3: Jadi kalau tanaman semakin berkurang, maka tekanan udara akan bertambah panas. Coba kita saja bandingkan dengan yang tahun-tahun dulu yang belum ada pembakaran hutan. Kan rasanya kan bumi ini sejuk gitu. Tidak terlalu panas.
0: Nah,
3: apalagi jadi sekarang ini kan sudah terjadi global warming atau pemanasan global.
0: Betul. Ditambah ini sebenarnya kita tidak ini ya, tidak berhenti di suatu keadaan yang tidak menyenangkan gitu. Kalau kemarin-kemarin kan banjir ya kan. Ini sekarang kebakaran, bukan kebakaran hutan, ya memang itu juga kabut asap gitu.
3: Iya.
0: Ini sebenarnya tidak ada kesadaran dari kitanya selaku manusia atau memang aturan yang masih longgar nih menurut pandangan masyarakat yang diwakili oleh Pak Hanto sendiri?
3: Sebenarnya kan ini memang harus ada kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah. Mm-hmm. Pemerintah ini kan harus membuat undang-undang, mm-hmm, dan hendaknya masyarakat ini harus mentaati aturan undang-undang tersebut. Jangan pemerintah ini memberi pelonggaran kepada masyarakat untuk membakar hutan seluas-luasnya, apalagi dari pihak perusahaan di ini yang bahaya.
0: Betul.
3: Karena kalau perusahaan ini kan dia tidak cukup 1-2 hektar sih.
0: Mm-hmm.
3: Dia mencapai ribuan hektar.
0: Yeah.
3: Ini yang dikhawatirkan nanti seperti yang terjadi di Afrika.
0: Mm-hmm.
3: Dulu tanaman kelapa sawit ini berasal dari Afrika. Apa sekarang kejadiannya? Terjadi gersang, tanahnya tandus, panasnya luar biasa. Inilah akibat karena dulu orang itu menanam kelapa sawit secara besar-besaran.
0: Betul.
3: Seharusnya kita harus mengambil dari situ, pengalaman dari situ.
0: Iya, harusnya kita beda bisa hutan, beda, mengambil
3: beda
0: hutan, hikmahnya.
3: Beda lagi dengan tanaman kelapa sawit. Kalau kelapa sawit ini kan dia ditanam, tapi kalau dia hutan itu dia itu memang tumbuh dengan sendirinya.
0: Oke, jadi fungsi hutan itu harus dikembalikan lagi ke marwahnya ya?
3: Ke asalnya.
0: Ke asalnya, begitu.
3: Kalaupun buka lahan kelapa sawit karena ini pertambahan penduduk semakin banyak, oke lah. Tapi kan harus jangan besar-besaran.
0: Iya.
3: Harus ada batasan-batasannya. Mm-hmm. Dan pemerintah memang benar-benar harus bisa membuat undang itu yang benar-benar tidak memihak kepada para pengusaha itulah, para pengusaha kelapa sawit itu tadi.
0: Iya, betul.
3: Kalau ngikutin orang, sifat manusia ini kan rakus. Kalau misalnya kita katakan mengikuti para pengusaha, kalau bisa ya dibuka seluas-luasnya, selebar-lebarnya, kan begitu.
0: Oke, nah, terima kasih nih Pak Anto. Di kesempatan hari ini memang kita harus banyak ya yang harus disampaikan ketika kejadian seperti ini tuh jangan sampai terulang lagi di lain waktu ya.
3: Iya. Hmm. Jadi istilahnya di sini coba kita harus ambil kesimpulan, harus bisa memaknai bagaimana yang berikut-berikutnya jangan lagi terjadi seperti ini begitu.
0: Oke. Okay. Ya. Baik, terima kasih Pak Anto. Mudah-mudahan kita bisa berbagi cerita lagi dan juga bisa tersampaikan keluhan masyarakat melalui acara ini ya, Markobar.
3: Ini Kiki enak kali ya, siaran ditemenin cewek-cewek. Iya.
0: Ya iya dong, makanya kesinilah ke Pro 4 di 88,4 tiap hari.
3: Apakah kita tukar profesi, Ki?
0: Oh tentu.
3: Tukaran, Ki?
0: Bisa juga sih sebenarnya.
3: Saya jadi penyiar.
0: Iya.
3: Kiki di pengawas pertanian, Ki.
0: Iya, betul sekali.
3: Menggantikan saya. Mau
0: live lah di situ. Kita, Ki.
3: Mm-hmm.
0: Iya, iya. Oke. Okay.
3: Ya.
0: Salam Pak Anto dari Nur Asma Lubis Esos katanya gitu.
3: Oh iya.
0: Iya. Sehat-sehat.
3: Insya Allah kalau nggak ada alangan.
0: Mm-hmm.
3: Tapi kalau apa ya, kalau suka sama yang namanya, saya ada nanam kacang tanah ini, Ki.
0: Nanam kacang tanah, iya ya, insya Allah ya kalau ini pas waktunya juga nih.
3: Ya kalau nggak sempat insya Allah saya pun kesana.
0: Baiklah, hatur nuhun pisan, terima kasih ya.
3: Oh iya, saya udah lama nggak berpantun sama Mbak Asma Lubis ini.
0: Boleh, silakan, mau pantun apa
3: lagi
0: nih?
3: Lagi pula kan udah lama nggak berjumpa.
0: Iya, pantun penutupnya apa? Coba silakan.
3: Ini pantunnya. Bukan kurma sembarang kurma.
0: Ahoy.
3: Kurma dimakan, rasanya manis.
0: Iya.
3: Dikelola boleh hamba numpang bertanya. Apakah benar yang namanya Mbak Asma Lubi senyumnya bertambah manis? Suruh
0: datang biar ini. Saya pun nggak tahu senyumnya semana.
3: Ya itu makanya maksud
0: bawain
3: gini, kalau lah pula katanya si kain katun.
0: Katun.
3: Katun dibungkus dengan si daun talas.
0: Daun talas, iya.
3: Kalau lah sudah hamba nanya berpantun. Maka pantun ambeni harap dibalas.
0: Harap dibalas.
3: Supaya saya tahu dibalas lah.
0: Pokoknya kalau rambut bisa diuntun ya kan? Diuntunnya dibelah empat begitu. Daripada Pak Anto banyak asma di lamun ya kan? Mendingan gabung bersama Pro 4 begitu.
3: Kira kalau gitu udahlah ya.
0: Iya, iya.
3: Kira.
0: Itu pakai itu.
4: Kita akan hadirkan. Itu enggak dihidupin.
0: Dihidupin.
3: Terima kasih ya.
0: Iya, sama-sama Panto. Terima kasih, sehat selalu ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nah, nanti kita akan menemukan apa namanya? Ilmu ya.
0: Digeser dulu, geser-geser itu sedikit yang ini, yang ini TikTok kita.
1: Yang ini.
0: Digeser ininya apa namanya? Ada puzzle.
4: Karena kita insyaallah nanti.
0: Iya, ada puzzle di situ.
1: Oke,
0: Jadi hampir di penghujung
4: berburu informasi dalam program dokumenter Perempuan.
0: Iya, betul.
4: Bagaimana membuat pantun dengan mudah?
0: Nah, itu juga salah satu cara ya. Karena untuk kita melestarikan budaya. Iya dong, bukan hanya Pak Anto, sebenarnya kita yang selaku penyiar ini memang dituntut untuk berbudi bahasa, ya kan? Tapi juga memiliki apa namanya visi misi bahwa pantun itu tidak asal ngomong gitu. Memang harus ada tujuan kemana kita akan berkata begitu ya.
4: Dan aku cuma taunya satu aja.
1: Apa tuh?
4: Asam kandis, asam gelugur.
0: Artinya?
4: Ahoy. Kedua, asam siriang-riang.
1: Ahoy.
4: Menangis mayat dalam kubur.
1: Ahoy.
4: Teringat badan tak sembahyang.
1: Aduh.
0: Ya Allah. Satu pantun dalam banget
1: dalam
0: ya.
1: Dalam banget.
4: Karena pesan itu, pantun itu ada pantun petuah
0: jenaka,
4: juga kan.
0: Petua,
4: pantun jenaka,
0: nasehat ya.
4: Iya.
0: Baiklah, itu nanti di sesi yang berikutnya ya. Yang pasti kita harapkan bahwa Medan ini kembali kembali memiliki aura
4: yang stabil, normal, aura yang positif.
0: Aura yang positif gitu ya kan.
4: Karena nih kayaknya kesannya kita kayak berada di film-film bagaimana gitu ya.
0: Iya,
4: kan?
0: Di era-era di era vintage kubana. Gitu ya.
4: Iya.
0: Ini penyiar vintage.
4: Iya, gitu ya.
0: Oh, tapi masih muda.
1: Masih muda.
4: Metropolis.
0: Metropolis dan anarkis.
4: Tahu aja.
0: Bercanda
4: itu dulu,
0: kita.
4: Itu dulu.
0: Ya, itu dulu ya.
4: Yang kapitalis pasti loh kamu.
0: Kapitalis. Oke, saya Kiki dan
1: Bibil
0: mengucapkan terima kasih untuk Abang dan Naka ya. Selepas ini nanti kita akan hadirkan lagu-lagu Indonesia Timur.
4: Yang punya
1: Indonesia Timur.
4: Akun media sosial TikTok untuk follow.
1: Oke.
4: Pro 4 Medan.
0: RRI Medan.
4: Iya, Pro 4 RRI Medan. Dan kita akan live dari sana gitu.
0: Iya, betul sekali. Terima kasih sana, informasi dari sini,
1: dari sini
0: dong.
4: Saya kok bayang mau ke sini. Mau ke ini aja ya liputan.
0: Iya.
4: Oke
0: nih, hari ini saya juga apa namanya memberikan informasi bahwa saya harus mengemas-ngemas dulu nih. Karena kita betul ada paket dokumenter yang harus kita produksi ya. Oke deh. Saya Kiko Sormo, sama terima kasih dan tetap semangat. Terima kasih untuk Anda yang tetap bergabung bersama kami program 4 RRI Medan, Suara Budaya
1: Nusantara.
5: 88,4 Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.

Kabar Berita Pro 4. Abang dan kakak, keberagaman tarian tradisional di Sumatera Utara diantaranya adalah Tari Cawan. Tari Cawan disebut juga dengan Tari Tortor Sipitu Sawan. Tarian ini biasanya ditarikan oleh wanita sambil membawa dan menyeimbangkan 7 cawan di tubuh mereka. Makna dan pelaksanaan Tari Cawan atau Tari Tortor Sipitu Sawan. Secara harfiah, Tari Cawan berarti Tari 7 Cawan. Tarian ini syarat akan makna spiritual dan biasanya ditampilkan dalam acara penyucian, penobatan raja atau penyambutan tamu agung. Tarian ini juga dikenal memiliki tingkat kesulitan yang tinggi, karena penari harus menjaga keseimbangan cawan agar tidak jatuh saat menari. Tarian Tortor Sipitu Sawan ini kerap menjadi bagian dari acara pelestarian budaya di Sumatera Utara seperti pada pagelaran di kawasan Danau Toba. Demikian Abang dan Kakak, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar.

Tradisi Budaya Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Saatnya Anda mendengarkan Ragam Budaya Nusantara. Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas. Yeah!

Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.

0: Kenali budayamu, cintai negerimu.
1: Sukong adalah salah satu alat musik tradisional khas Betawi. Alat musik ini biasanya terdapat di kesenian gambang kromong. Sukong juga merupakan alat musik tradisional yang cikal bakalnya dari tradisi Tionghoa. Jika dilihat dari bentuk dan cara memainkannya, alat musik sukong ini menyerupai alat musik rebab yang berasal dari Arab. Hanya saja dari segi ukuran, sukong lebih kecil dan hanya memiliki 2 dawai. Alat musik sukong dimainkan dengan cara digesek. Bagian badan sukong ini terbuat dari batok kelapa. Sedangkan busurnya terbuat dari batang pohon yang elastis. Dan rambut yang biasa digunakan dalam busur menggunakan rambut dari ekor kuda jantan yang berwarna putih keemasan. Alat musik tradisional sukong umumnya digunakan untuk mengiringi kesenian Betawi seperti ondel-ondel dan juga pementasan lenong. Sebagai alat musik yang memainkan melodi, sukong dapat menghasilkan irama dari lagu-lagu Betawi seperti Kicir-kicir dan Jali-jali.
0: Kenali budayamu, cintai negerimu.

0: mengenal senjata tradisional Indonesia. Sundu
1: adalah salah satu senjata tradisional dari Nusa Tenggara Timur. Senjata tradisional ini menyerupai keris berbentuk lurus dan pegangannya menyerupai bentuk sayap burung. Ada pula motif lainnya, yaitu horizontal melingkar pada sarung sundu. Umumnya, penduduk Nusa Tenggara Timur menganggap bahwa senjata sundu atau sudu yang menyerupai keris itu sebagai senjata tikam yang keramat.

melinting adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Lampung. Tarian ini merupakan tarian klasik peninggalan kerajaan melinting yang ada di Lampung Timur. Tari melinting tergolong tarian tertua yang pernah ada di sana, karena diperkirakan tarian ini sudah ada sejak masuknya agama Islam di Indonesia, khususnya di daerah Lampung sendiri. Tarian ini biasanya dibawakan oleh para penari pria dan penari wanita, dan sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara adat maupun acara budaya yang diselenggarakan di sana. Tarian melinting ini awalnya difungsikan sebagai tarian yang bersifat sakral dan hanya ditampilkan pada acara gawi adat kerajaan saja. Namun seiring dengan perkembangannya, tarian ini kemudian difungsikan sebagai tarian pertunjukan yang sering ditampilkan di berbagai acara, seperti penyambutan, acara budaya, dan acara besar lainnya. Tarian ini dimaknai sebagai ungkapan rasa syukur dan kebahagiaan masyarakat atas apa yang mereka dapatkan. Selain itu, setiap gerakan dalam tarian melinting ini tentu memiliki makna dan filosofi tersendiri di dalamnya.

0: ഉണ്ടാകേ.
1: Gundala berasal dari suku Karo yang ada di Sumatera Utara. Tradisi yang berbentuk tarian tersebut mengandung unsur magis dan spiritual. Pada masa lalu, budaya lokal ini dipercaya dapat memanggil hujan, terutama ketika terjadi kemarau panjang. Upacara adat khas Karo tersebut tercipta dari seorang raja bernama Sibayak. Saat itu, raja tersebut bertemu dengan burung raksasa. Ternyata, burung itu adalah jelmaan petapa sakti Gurda Gurdi. Ia pun kemudian mengajak hewan tersebut pulang, lalu dijadikan penjaga anaknya. Burung raksasa tersebut menyimpan kekuatan yang berada di paruhnya. Namun sayangnya, Gurda Gurdi tersentuh oleh putri raja. Ia pun memberontak dan marah. Karena khawatir melukai anaknya, Raja Sibayak mengirim pasukan untuk mengatasi burung sakti tersebut. Sampai akhirnya, Gurda Gurdi berhasil dikalahkan dan mati. Kematian Gurda Gurdi membuat masyarakat Karo menjadi berduka. Sang pencipta pun seakan-akan ikut bersedih sehingga langit menjadi mendung dan hujan pun seperti menangisi kepergiannya. Dari legenda inilah upacara Gundala-Gundala pun terlahir. Itu sebabnya tarian yang dibawakan dalam ritual ini terkesan memiliki kesedihan yang mendalam. Para penari akan mengenakan atribut topeng dengan busana unik. Kalau sahabat budaya menyimaknya dengan seksama, pasti akan merasa sedih juga melihat tradisi adat tersebut.

Kalimantan Selatan memiliki berbagai kesenian tari tradisional yang unik. Salah satu tarian tradisional yang terkenal adalah Tari Rada Prahayu. Tari Rada Prahayu adalah kesenian klasik dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tarian ini merupakan salah satu tarian untuk penyambutan tamu sebagai tanda penghormatan. Nama Tari Rada Prahayu diambil dari kata radap atau beradab. Adab yang berarti bersama-sama atau berkelompok. Sedangkan Prahayu berarti kebahagiaan atau kemakmuran. Tarian ini awalnya merupakan salah satu tarian yang bersifat ritual bagi masyarakat Banjarmasin. Tarian ini merupakan tarian penolak bala untuk meminta keselamatan dari segala mara bahaya. Tari Rada Prahayu awalnya hanya ditampilkan dalam acara adat seperti perkawinan, kehamilan, kelahiran, dan juga kematian. Namun seiring dengan perkembangan, tarian ini tidak hanya untuk acara ritual saja, namun juga sebagai hiburan masyarakat.

Gizi Unik Indonesia. Gigi runcing suku Mentawai di Kalimantan. Bagi suku Mentawai, wanita yang cantik harus memenuhi 3 kriteria. Pertama, telinganya yang panjang. Kedua, tubuhnya dihiasi titik atau tato. Ketiga, giginya yang runcing. Tradisi untuk meruncingkan gigi ini diyakini akan menambah kecantikan sang wanita.

0: karena ekonomi ya, jadi demi menambah pendapatan keluarga, saya mencoba peluang lain, salah satunya itu usaha kue tradisional. Biasanya saya buat itu bentuk yang lebih menarik dan saya kemas lebih modern dan menyesuaikan dengan masa sekarang ini ya. Dan dari situ ekonomi keluarga saya perlahan.
1: Motivasi dan inspirasi usaha hanya di Etalase 884 Pro 4 Medan. Setiap hari pukul 11 waktu

0: Pro 4 FM, Radio Siaran Budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, abang dan kakak, sahabat budaya RRI Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Halo abang dan kakak, gimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini tetap semangat, tetap produktif, dan pastinya tetap punya gaya ya abang dan kakak. Karena kalau enggak bergaya, mati gaya nantinya ya. Tentunya Sanan hari ini abang dan kakak enggak sendiri, Sanan ditemani oleh
2: Bibil.
1: Gimana kabarnya Bil?
2: Sehat alhamdulillah. Bang Sanan gimana kabarnya?
1: Sehat juga alhamdulillah. Okay. Bil, hari ini kita ada di edisi telah 884. Mm-hmm. Tentunya kita bakal bahas tren fashion sekarang. Fashion. Agar budaya tetap diwariskan dalam fashion tadi. Mm-mm. Judul kita hari ini yaitu melestarikan warisan budaya dengan memadukan busana tradisional dan gaya modern.
2: Oke.
1: Gimana kira-kira Bil?
2: Nah, sobat budaya, kalau kita berbicara tentang melestarikan budaya Indonesia, sebenarnya ada banyak cara sederhana yang bisa kita lakukan. Salah satunya melalui pakaian yang kita gunakan sehari-hari nih. Mungkin sebagian dari kita masih berpikir kalau baju batik, kain tenun atau kebaya hanya cocok dipakai saat menghadiri acara resmi. Padahal sekarang sudah banyak cara untuk memadukan busana tradisional dengan gaya fashion anak muda zaman sekarang. Misalnya, sobat budaya bisa memakai kemeja batik dengan celana jeans dan sneakers untuk pergi ke kampus. Atau kalau belum terbiasa memakai pakaian bermotif budaya, bisa mulai dari tas atau scarf atau maupun aksesoris dengan sentuhan motif Nusantara. Begitu. Jadi selain itu, kita juga bisa membagikan gaya berpakaian tersebut melalui media sosial. Siapa tahu dari unggahan sederhana kita nih, teman-teman yang lain jadi tertarik untuk ikut memakai dan mengenal budaya Indonesia. Yang paling penting, melestarikan budaya itu bukan berarti kita harus meninggalkan gaya modern. Justru kita bisa menggabungkan keduanya agar budaya Indonesia tetap hidup dan semakin dikenal oleh generasi Gen Z atau generasi muda. Jadi yuk sobat budaya, jangan malu memakai produk budaya sendiri nih, karena budaya bukan sekedar warisan masa lalu, tetapi juga bagian dari identitas kita yang bisa terus berkembang mengikuti zaman. Begitu Bang Sahna.
1: Mantap kali Bil, artinya budaya kita itu harus tetap kita wariskan.
2: Iya.
1: Walau zaman sekarang ini sudah di era digital. Benar. Atau fashion yang modern ya,
2: iya,
1: Bil ya.
2: Makasih.
1: Oke Bil, simpan dulu saran-saran atau tips dan ide kreatifnya terkait dengan fashion. Mm-hmm. Dan warisan budaya yang dipadukan di fashion modern.
2: Yeah.
1: Dan kita balik lagi setelah kita puterin lagu dari Elsa Pitaloka yang berjudul Lah Pai Urang Nan Densai. Saya. Oke. Okay. Okay. Abang dan kakak tetap di Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lanjut lagi Abang dan Kakak bersama saya Sahanan Siregar di Pro 4 Medan Suara Budaya Nusantara. Nah Abang dan Kakak, pernah enggak sih kita kepikiran kalau batik tenun dan motif khas daerah itu sebenarnya bisa kita pakai untuk nongkrong, kuliah, jalan-jalan, bahkan untuk gaya sehari-hari seperti yang disampaikan Bibil tadi. Nah nih Abang dan Kakak, bayangkan nih kalau jaket denim kita yang kita punya aksennya tenun, kaos simple dengan

0: sentuhan motif daerah atau tote bag batik yang cocok kita bawa kemana-mana dan nilai tradisionalnya tetap terasa tetapi gayanya lebih modern abang dan kakak. Dan sanan rasa itu adalah sesuatu yang sangat eksotis ya abang dan kakak. Sembari kita mengenalkan budaya Indonesia, budaya daerah, kita juga memakai pakaian khas atau fashion modern zaman sekarang ya abang dan kakak. Kalau kita perhatikan banyak orang sebenarnya bangga abang dan kakak dengan budaya daerahnya. Kita bangga dengan batik, tenun, songket dan berbagai motif tradisional lainnya. Namun dalam kehidupan sehari-hari nih abang dan kakak, pakaian seperti ini belum tentu menjadi pilihan utama. Banyak yang lebih memilih kaos polos, celana jeans, jaket atau pakaian yang dianggap praktis. Jadi Bill, karena itu makanya kita sarankan nih buat abang dan kakak yang pecinta budaya. Kalau zaman sekarang kan di Gen Z atau generasi sekarang, orang lebih suka pakainya yang simpel-simpel nih Bill, ya kan? Kayak kaos tadi atau sweater, celana jeans yang simpel. Menurut Bibil gimana sih cara memadukan yang agar dapat budayanya dan gak terlihat terlalu rame dan norak gitu di dalam pakaian kaos, kemeja, sweater, atau celana jeans tadi, Bil?
1: Kalau Bibil sih mix and match ya, karena kan kayak kalau cewek nih, kalau misalnya ada motif-motif bunganya, terus nanti paduin nih sama sepatu yang lucu, yang pinky gitu. Jadi kayak terkesan kita berbudaya lah, kita bawa diri sendiri kita gitu, bangga gitu kita memakainya. Apalagi kalau cewek-cewek ya kan di rumah pakai daster tuh, ya kan misalnya ada motifnya tuh.
0: Iya, iya, iya.
1: Para mama-mama suka pakai daster gitu sih.
0: Tapi daster sekarang motifnya apa sih Bil? Bunga gitu ya Bil?
1: Iya, motifnya bunga atau enggak kayak tulisan-tulisan gitu.
0: Jarang ada yang batik gitu ya.
1: Banyak juga,
0: banyak
1: sih,
0: juga, banyak ya.
1: Apalagi kalau misalnya kita bawa oleh-oleh dari kota mana gitu kan. Misalnya banyak daster, terus ada tulisan I love ini.
0: Pekalongan kali ya batik ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi kalau pakaian gamis, apa tadi?
1: Baju.
0: Baju.
1: Baju yang kayak kemeja.
0: Itu dibuat kayak motif-motif garis-garis batak, kayaknya mantap juga itu.
1: Mantap juga, benar.
0: Sambil dipadukan kayak garis-garis merah batak dan juga ada batik-batiknya, keren ya Bil ya.
1: Keren-keren. Karena kan kita harus bangga ya kan memakai budaya sendiri gitu.
0: Ya, pastinya. Nah, jadi itu hal yang menarik ya Bang dan Kakak. Mungkin masalahnya bukan karena masyarakat tidak menyukai budaya sendiri, tetapi karena mungkin mereka membutuhkan pilihan desain yang lebih sesuai dengan keseharian mereka nih, ya kan Bil?
1: Iya benar.
0: Jadi itu tadi dia, misalnya anak muda ingin memakai kaos nyaman untuk kuliah tetapi ingin menunjukkan identitas lokal, atau seseorang ingin memakai jaket denim yang terlihat modern tapi memiliki aksen tenun khas daerah. Jadi kalau kaos polo mungkin Bil ya, dibuat motif batik, ada merah-merah, putih-putih, biru, cantik juga Bil ya.
1: Cantik juga, apalagi kalau cewek pakai kebaya gitu kan, kebaya sama dipadukan sama jeans, lucu.
0: Lucu-lucu ya, apalagi pakai sepatu pink yang ada.
1: Sepatu pinky polkadot ya.
0: Aksen-aksen batik gitu Bil ya, cantik-cantik, iya. Jadi tuh abang dan kakak itu bagian daripada ide atau saran nih buat abang dan kakak yang memiliki usaha UMKM di fashion, di baju, kaos, denim, atau yang lainnya. Gimana sih caranya memadukan budaya dengan fashion-fashion modern sekarang? Sehingga daya jual atau perhatian dari Gen Z sekarang dapat terpaku untuk membeli dan juga melestarikan budaya melalui fashion tadi ya Bang dan Kakak.
1: Benar.
0: Cocok Bil?
1: Cocok, bungkus.
0: Dan kita perlu memahami nih kebutuhan pemakaiannya itu, pakaian harus nyaman, mudah dipadukan, desainnya menarik, dan harganya nih Abang dan Kakak dengan target pasar harus sesuai ya kan Abang dan Kakak, sehingga unsur budaya juga tidak harus mendominasi seluruh pakaian nih. Jangan semuanya contohnya kayak kaos nih, kaos ya. Banyak batiknya, banyak desain batiknya, coraknya, gitu kan, coraknya. Jadi kan Genji atau mungkin generasi-generasi sekarang kurang menyukai yang banyak coraknya, Bil ya. Jadi harus memang didominasi dengan baik gitu. Kita paskan gitu. Gimana caranya biar apa sih namanya, Bil? Aksennya tuh menyatu di pakaian tadi kan. Jadi nggak kelihatan rame dan norak tadi ya, Bil ya.
1: Kalau Bibel sendiri sih seperti yang warna soft gitu ya. Karena kalau misalnya yang terlalu rame, Gen Z ini kayak bilangnya, aduh too much gitu, terlalu banyak.
0: Terlalu banyak
1: patternnya, motifnya. Jadi kayak lebih bagus buat yang simple, yang bagus, terus warnanya jangan yang soft gitu kan. Jadi kayak para Gen Z pakai. Terus juga bisa nih pakai tas gitu kan. Tas, misalnya outfitnya gak ada budayanya nih, tapi ada unsur tas rajut.
0: Rajut,
1: gitu.
0: Iya.
1: Begitu
0: rajut
1: sih, motif-motif
0: batik, motif-motif kayak khas Batak, khas Melayu juga bisa ya, Bil ya.
1: Iya.
0: Gitu. Nah, Bil, masih banyak lagi nih saran atau tips buat abang dan kakak tentunya. Jadi abang dan kakak jangan kemana-mana, Sanan bakal puterin salah satu lagu dari Karo yang berjudul Manggai Muda dari ICBR Ginting. Jadi abang dan kakak jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

UMKM di Indonesia telah dimulai sejak kemerdekaan Indonesia loh. Nah, pada awalnya, pemerintah Indonesia mengadopsi model ekonomi sosialis dengan nasionalisasi sejumlah besar perusahaan asing dan swasta dalam negeri. Namun, pada tahun 1966, pemerintah mulai menerapkan kebijakan ekonomi yang lebih berorientasi pada sektor swasta dan usaha kecil. Keberadaan UMKM sebagai pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia jelas bukan sebatas hisapan jempol belaka. Klaim tersebut terbukti lewat sejumlah data yang dipublikasi oleh Small and Medium Enterprises and Cooperatives. Menariknya, Indonesia ternyata masuk negara yang memiliki andil besar sebagai salah satu dari 7 negara inisiator Hari UMKM Internasional bersama Amerika Serikat, Australia, Korea, Kuwait, Mesir, dan Argentina.

0: 88,4 FM RRI Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Masih bareng Sahanan Abang dan Kakak di edisi adalah saya 884. Yang tema kita hari ini tadi yaitu melestarikan warisan budaya dengan memadukan busana tradisional dan gaya modern. Abang dan Kakak, Abang dan Kakak, gak terasa nih kita udah berada di penghujung obrolan etalase hari ini. Dari pembahasan kita ada satu hal yang bisa kita simpulkan, yaitu budaya tidak harus selalu hadir dalam bentuk yang formal seperti batik tenun, bordir tradisional, dan motif khas daerah. Bisa juga menjadi bagian dari gaya hidup modern melalui desain pakaian yang nyaman, praktis, dan menarik nih Abang dan Kakak. Kita bisa memulainya dari hal sederhana seperti memilih kaos dengan sentuhan motif lokal, membawa tote bag bermotif tradisional, atau memadukan jaket modern dengan aksen kain daerah. Tetapi juga Bang dan Kakak, jangan lupa di balik setiap motif dan kain tradisional ada cerita, keterampilan, dan identitas yang patut kita hargai. Karena itu mari kita dukung kreativitas desainer lokal, hargai para pengrajin, dan menjadikan budaya sebagai bagian yang hidup dalam keseharian kita, Abang dan Kakak. Nah Abang dan Kakak, kita bangga budaya, keren juga gayanya dan nyaman kita sehari-hari. Itulah tadi kenapa kita harus lestarikan budaya dipadukan dengan tren-tren fashion modern sekarang. Nah Abang dan Kakak, Sanan pamit di edisi etalase 884. Terima kasih sudah menemani obrolan kita dari awal hingga akhir. Semoga setelah mendengarkan program etalase 884 ini, kita semakin percaya diri menggunakan produk lokal dan semakin bangga dengan kekayaan Indonesia, Bang dan Kakak. Saya Sanan Siregar pamit undur diri. Sampai bertemu di obrolan etalase berikutnya. Tetap semangat, terus berkarya, dan jangan pernah berhenti mencintai budaya kita. Tetap di Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Sinami di Seoul, arong lagu permintaan sian anak rantau. Alarang aso mal nasira mabege lagu dangdut. Atok permusin ami, baik kau maju lagu Abang Ganteng.

0: Para el musim nabi, di son aronglah gubermintan, sian anak rantau. Alah nangaso mal nasir mempikir lagu dangdut. Atok para musim nabi, baik kau maju lagu, abang ganteng.
1: Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

0: penggual kami, Bue Bujur.
1: Prom 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Selamat siang abang kakak from 4 Medan. Sesaat lagi kita mendengarkan kumandang ajang juhur untuk wilayah kota Medan dan sekitarnya. Dari studio kami mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat juhur.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini, dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian,
2: asin, asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

Kita dianjurkan untuk mendoakan siapa saja, termasuk orang tua, saudara, dan teman dalam kebaikan. Sebab, jika kita berdoa yang baik, maka kebaikan itu akan datang pula kepada diri kita. Hal ini tercantum dalam sebuah hadis, yang artinya, sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab, terkabulkan. Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya ini, ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata, "Amin. Engkau akan mendapatkan semisal dengan saudara."

Barus, gerbang Islam pertama di Nusantara. Sejumlah kota di tanah air menyimpan bukti sejarah penting terkait penyebaran Islam. Salah satunya di Barus yang disebut sebagai kota Islam pertama di Indonesia. Sejarah Islam di kota Barus dikutip dari buku sejarah Islam Nusantara karya Rizam Aizid. Penyebaran Islam di Sumatera Utara berawal di kota Barus pada abad ke-7 Masehi. Barus menjadi kota yang terkenal dengan perdagangan hasil buminya seperti kapur Barus dan kemenyan. Hasil dagang tersebut kemudian diperdagangkan hingga ke Tiongkok, Armenia, Arab, dan Mesir. Mengutip buku Muslim Bali, Mencari Kembali Harmoni Yang Hilang, karya Duruddin Mas'ad, atas perdagangan tersebut terjadilah kontak antara Barus dengan Timur Tengah. Melalui pedagang Timur Tengah seperti Arab, Persia, dan Gujarat yang singgah di Sumatera, mereka membawa ajaran Islam dan menyebarkannya kepada penduduk setempat. Penduduk pribumi mulai memeluk Islam secara perlahan dan mereka berhasil mendirikan kerajaan Islam pertama di Indonesia, yaitu Kesultanan Perlak antara tahun 840 Masehi hingga 1292 Masehi. Dalam waktu yang singkat, ajaran Islam menyebar dengan cepat di Barus dan sekitarnya. Dikutip dari buku yang sama, bukti peninggalan Islam di Barus terdapat beberapa bukti arkeologis yang menunjukkan bahwa Barus merupakan kota Islam pertama di Indonesia. Di antaranya, terdapat nisan makam tua di kompleks pemakaman Mahligai, yang salah satunya bertuliskan Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi atau 46 Hijriah. Berikutnya terdapat makam Islam tua di kota Barus. Salah satunya adalah makam Syekh Mahmud Syah di Bukit Papan Tinggi yang wafat pada tahun 440 Hijriah. Terdapatnya masjid kuno di Kanton yang disebut sebagai masjid tertua di dunia setelah Masjid Nabawi atau Kuang Tah Se, masjid bermenara megah, dan Che Lin Se, masjid bertanduk satu. Peran kota Barus dalam penyebaran Islam memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Para pedagang Muslim yang datang ke kota ini tidak hanya berdagang tetapi juga membawa ajaran Islam kepada penduduk setempat. Dengan berdialog dan berinteraksi dengan masyarakat setempat, mereka berhasil menyebarkan keyakinan Islam. Kota Barus menjadi basis penting dalam penyebaran Islam di pesisir barat Sumatera Utara dan sekitarnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tanda segitiga pada kemasan plastik. Untuk menjaga kualitas makanan dan minuman tetap baik, kemasan plastik sering menjadi pilihan. Mulai dari kantong plastik, botol minuman, dan berbagai perlengkapan rumah tangga lainnya. Ternyata, tidak semua bahan tersebut dapat digunakan secara berulang kali. Tergantung dari tanda segitiga, berisi kode nomor pada bawah kemasan. Di antara tanda segitiga pada plastik dari 1 sampai 7, kode nomor 2 dan nomor 5 adalah yang paling aman digunakan untuk makanan dan minuman secara berulang. Karena tahan panas dan bebas dari bahan kimia berbahaya. Kenali tanda tersebut untuk kehidupan yang lebih baik.

Abang Po, pemerintah Provinsi Jakarta memperkuat pelestarian arsip dan manuskrip sebagai bagian dari persiapan menyambut usia 500 tahun Jakarta pada 2027. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta, Nasrudin Joko Suryono, mengatakan kemarin upaya menyongsong 500 tahun Jakarta tentunya dilakukan dengan mendorong ingatan kota melalui arsip dan manuskrip. Sebanyak 19,80 arsip statis telah diserahkan oleh organisasi perangkat daerah dan badan usaha milik daerah kepada Dispusip Jakarta.

Kita beralih ke berita lainnya. Komisi 7 DPR RI meninjau kawasan wisata Kota Tua Jakarta untuk melihat kondisi bangunan bersejarah dan koleksi museum, sekaligus mendorong peningkatan perawatannya. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati menilai gedung dan benda bersejarah yang telah berusia ratusan tahun perlu dijaga dengan baik karena memiliki potensi menarik wisatawan, termasuk dari mancanegara. Dan juga kawasan ini masih jarang dikunjungi wisatawan maupun masyarakat Jakarta sendiri, sehingga daya tariknya perlu ditingkatkan terutama bagi generasi muda. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Program 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami di Pro 4 RRI Jakarta. Dan seperti biasa kita hadir lagi ya Bang Ponya, Baben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Kita hadir lagi di siaran perjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita bersama dengan RRI Pekanbaru menyambut Hari Kebudayaan Nasional 2026 ya Bang Po ya. Di sana sudah ada rekan saya Kak Riri Fendria. Ayo musapa dulu ya, langsung aja kita ke Pekanbaru. Assalamualaikum, selamat siang Kak Riri.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mpok Nova Kalista.
1: Iya, kabar baik tentunya ya.
2: Alhamdulillah sehat. Pono, apa gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah. Ayah kira tuh yang dua duduk berjajar sama bapak nih, itu narasumber juga. Lah kok narasumbernya dua gitu ya? Nah itu dia ya, tak kenal maka tak sayang kata orang ya. Iya, kalau sudah kenal jangan sayang-sayangan, nggak boleh. Gak boleh. Oke deh. Kariri, hari ini kita ngadirin Pak Datuk Seri H. Taufik Ikram Jamil ya. Iya benar gak ya? Benar ya.
2: Benar.
1: Beliau ini Ketua Umum DPH LAMR Provinsi Riau.
2: Lembaga Adat Melayu Riau.
1: Lembaga Adat Melayu Riau itu singkatannya ya.
2: Benar.
1: Assalamualaikum Datuk.
3: Sebelum saya jawab, saya pantun dulu lah.
1: Cakep. Oh, belum ya? Oh, belum ya. Udah. Ya, sak.
3: Ya, gini. Penduduk Jakarta bernama Betawi.
1: Cakep.
3: Wadahnya tenang, lagi teduh.
1: Cakep.
3: Sambut salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Datuk, gimana kabarnya? Sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Oke deh. Kak Riri, gimana Pekanbaru ya. Cuaca aman?
2: Aman ya masih.
3: Cukup aman.
2: Cukup aman lah. Dikatakan cukup aman ya Mpok.
1: Iya. Kan biasanya kalau Riau, Pekanbaru, Kalimantan, kalau udah musim panas juga terdampak biasanya Pekanbaru ya.
2: Benar, benar. Jakarta sendiri gimana Mpok?
1: Kalau Jakarta mah aman. Alhamdulillah aman, kita ya. Jauh dari perhutanan. Mohon maaf ya. Kita di kota ini.
2: Kayaknya kita harus ceng dulu kayaknya.
1: Ais, gak mau kalau keadaannya seperti ini saya gak mau tuker. Oke deh, mudah-mudahan cepat berlalu ya Kak ya. Kalau misalnya ada saudara-saudara kita yang terdampak di Pekanbaru ya.
2: Iya, doain aja.
1: Amin.
2: Untuk warga Riau juga khususnya.
1: Amin ya Allah. Baik, tanpa memperpanjang waktu, Kak Riri silakan ngobrol dulu sama Pak Datuk ya tentang tema yang kita angkat hari ini. Nanti di menit 30 boleh serah terima kembali ke saya ya. Silakan Kak Riri.
2: Siap, Pak Nopa. Terima kasih banyak Pak Nopa dari RRI Pro 4 Jakarta. Dan selamat siang juga untuk seluruh pendengar program Suara Budaya Nusantara siang hari ini di RRI Pro 4 seluruh Indonesia ya. Semoga sehat selalu. Insyaallah sehat-sehat lah pokoknya ya. Oke, Datuk. Terkait tema kita Datuk. Apa makna terbesar dari peringatan Hari Kebudayaan Nasional 2026 ini bagi ketahanan budaya kita?
3: Satu poin, satu momen kita untuk kembali memuliakan manusia. Dan tentu dengan demikian kita juga bertekad bagaimana memuliakan manusia itu selanjutnya gitu. Dan itu momen yang paling penting itu, kalau kebudayaan itu pada hakikatnya memang memuliakan manusia.
2: Memuliakan manusia.
3: Dan itu dan alhamdulillah sudah tahun ini adalah tahun kedua. Bagaimana ditetapkan tanggal 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan Nasional. Dan alhamdulillah Lam bersama berbagai organisasi lain seperti Forum Pembaruan Kebangsaan, kemudian Badan Koordinasi Organisasi Wanita, termasuk juga Pemprov gitu ya, dan Kementerian Kebudayaan. Pada tahun ini kita membuat beberapa kegiatan lah, rentetan itu yang berkaitan dengan yang saya katakan tadi ya. Kalau kemudian memuliakan manusia itu, jadi ada empat kegiatan. Malah kita mengatakan program hari ini merupakan salah satu kegiatan awal gitu. Kegiatan awal bahwa ini kita termasuk bagian kita untuk menyiarkan atau mensiarkan kegiatan ini. Hmm. Besok itu akan ada lagi kegiatan mulai malam besok itu kita awali juga dengan majlis zikir. Majlis zikir itu nanti akan menampilkan Ratik Toga. Ratik Toga ini sebuah ritus.

0: itu memungkinkan diakomodir di dalam hukum positif. Tapi harus ada hukum acaranya. Oleh itu kita coba menyusun itu. Nah, nanti itu. Nah, kemudian pada hari Ahad itu kita akan buat arahkan keberagaman. Nah, ini sekarang yang sudah daftar 3.000.
1: Nah,
0: hari Ahad ya. Nanti ya. Jadi dan itu akan menampilkan, membariskan berbagai ekspresi dan kesan masyarakat mulai dari masa kuno sampai pada modern itu.
1: Oh.
0: Nah, itu luar biasa. Jadi kemudian kita akan usung bagaimana Zapin layang kuau raja bertebu isi dan pacu jalur sebagai UNESCO. Ini Zapin. Itu akan ditampilkan. Dan uniknya Zapin ini akan ditarikan sekitar 1.200 orang. Tetapi separuhnya itu berbagai etnis yang ada di Riau. Jadi ada yang pakai Jawa, dia dari Zapin. Pakai Minang, dia pakai Zapin. Nah, itu jadi. Jadi alhamdulillah di samping juga kita menampilkan budaya-budaya yang etnis yang ada sini kan. Di sini kan di Riau ini ada 82 paguyuban. Nah, makanya nanti juga akan ada tambur, akan ada dari Bali juga ada ada kunda lumping, nanti juga
1: macam-macam.
0: Malah barongsai juga akan ditampilkan gitu. Jadi itu, dan di samping itu juga ada ya UMKM-nya gitu. Jadi ada sedikit kita akan sediakan tempat 30, tapi ini sudah over lah gitu ya. Dan itu akan tentu akan kuliner Nusantara. Nah, itu jadi itu.
1: Berarti kita mulai dari tanggal 16 malam ya, berarti ada tuh ya.
0: Iya,
1: 16. Zikir ya.
0: Ya, zikir.
1: 17 acara intinya.
0: Acara itu sebenarnya itu acara bengkel hukum. 18 itu 18 hari Ahad. Itu yang arah-arahkan itu. Intinya. Jadi yang sudah mendaftar misalnya orang-orang Sakai juga akan muncul, orang Talang Mama, orang Bonai di sampingnya. Dan dia tiga fase gitu. Ada fase kuno, fase klasik, fase modern gitu. Itu ada gitu.
1: Berarti puncaknya di tanggal 18 itu.
0: Ya, 18 insya Allah. Dan alhamdulillah kita dua hari lalu diterima oleh Pak Menteri Kebudayaan, Pak Fadlizon. Dan beliau sangat mengapresiasi dan beliau akan berusaha datang gitu ya. Tapi di Jakarta pun sedang ada acara yang lebih kurang sama. Jadi Jakarta puncaknya 17 Oktober malam itu.
1: 17 malam ya.
0: Kalau teman kita Ahad itu kita rangkaikan dengan Car Free Day gitu. Itu jadi tapi mulainya itu mulai dari Lam sendiri. Dari Lam, kemudian dari Lam kan tidak memutar ke depan Pesada Bunda atau ke depan BKW, putar kemudian nanti akan berputar di jalan apa di Tugu Pahlawan. Di Tugu Pahlawan itu akan ada penampilan situ Zapin dan macam silat gitu. Ini juga ada 100 hampir 150 orang pendekar juga akan turun, pendekar Melayu gitu akan turun gitu dengan pakaiannya. Ini insya Allah. Dan malahan juga kita akan tampilkan terakhir kali itu akan tampil Randai dan Dika Aura Farming itu.
1: Dika akan
0: tampil. Saya rasa banyak orang tahu dengan Dika sudah menginternasional, tapi barangkali saya jumpa beliau itu belum jumpa dia itu. Itu di Istana Negara malah justru. Tahun lalu kemudian dia tampil itu situ. Justru di Riau tak ketemu itu, artinya dia sangat sangat fenomenal gitu ya. Dan ini merupakan satu aset kita mudah-mudahan bisa berlanjut seperti itu.
1: Semoga lancar juga ya caranya semua ya Datuk ya. Nah, bagaimana Lam?
0: Tapi nanti dulu tuh. Tapi yang paling penting kegiatan ini mandiri gitu.
1: Oh, mandiri.
0: Dan tidak ada acara pesta-pesta, tidak ada, memang tidak ada. Mandiri. Artinya kita kongsi gitu. Jadi jadi masing-masing paguyuban masing-masing mereka biaya sendiri gitu. Termasuk makan, make up, mereka sendiri. Kita di dalam itu mengorganisir cuma mengisi dan menyediakan tempat, dan itu merupakan bagian dari pikiran kita. Tapi itu yang paling penting, sebab ini ya artinya ini jauh dari hura-hura, apalagi di tengah kita kondisi ini. Tapi ini keinginan sendiri dan hati sendiri. Dan ekspresi ini kan sesuatu yang harus kita hargai bagaimanapun gitu. Nah, itu yang paling penting.
1: Tapi tetap menonjol, paling utama itu menonjolkan kebudayaan Riau pastinya ya Datuk ya.
0: Iya, benar.
1: Nah, bagaimana Lam memandang relevansi kebudayaan lokal dalam membentuk karakter kebudayaan nasional saat ini nih Datuk?
0: Justru kebudayaan nasional ini kan dibentuk tuh justru kena perpaduan budaya lokal ini kan.
1: Iya, betul.
0: Keberadaan kita tidak mengatakan bahwa Papua misalnya.

0: kebudayaan nasional adalah puncak-puncak kebudayaan daerah itu adalah nasional, bukan gitu. Mm-mm. Sebab itu tidak bisa di organisasi seperti itu. Mm-mm. Tetapi bahwa kebudayaan nasional ini ada adalah pembauran dari kebudayaan lokal itu. Mm-mm. Nah, oleh karena itu misalnya kalau dalam Melayu itu jelas sekali. Yeah. Makanya kita katakan mm-hmm. kita singkat keberagaman untuk kemajuan. Kalau orang kalau misalnya budaya Melayu, justru mereka tuh terbuka kepada semua, berakulturasi, mm-hmm. berakulturasi. Mm-hmm. Oleh karena itu keberagaman kita tampilkan keberagaman. Yeah. Alhamdulillah di Riau kan tidak ada pertentangan mm-hmm. yang tajam mm-hmm. antara etnis. Nah, semua alhamdulillah damai, dan itu juga menjadi modal bagi kita untuk maju ke depan. Sebab memang kita dari apa diajarkan bahwa kita tidak pernah pikiran kita semak oleh pendatang gitu. Yeah. Makanya keberagaman untuk kemajuan. Apalagi kemampuan Melayu berakulturasi. Mm-hmm. Dan kemampuan Melayu berakulturasi itulah menyebabkan orang Melayu berpandangan takkan Melayu hilang di bumi.
1: Yeah.
0: Jadi dia kira-kira contoh begini. Contoh, ada banyak pertanyaan. Mm-hmm. Bahwa kita jelas kita sangat beragam. Beragam. Ada yang mengatakan apakah ini bisa ini memperkaya atau justru membahayakan. Tergantung pada mana kita menempatkannya. Mm-hmm. Kalau kita bawa ini untuk ke arah negatif, dia akan negatif. Yeah. Tetapi alhamdulillah dari orang Melayu itu tidak mau seperti itu. Orang Melayu dulu seperti ini. Malahan Raja Al-Haji mengatakan begini, kalau orang luar banyak datang ke tempat kamu, itu berarti darah kamu maju.
1: Yeah,
0: atau Hang Tuah sendiri mengatakan Melayu itu adalah katukan. Mm-hmm. Artinya campuran. Yeah. Makanya dari saya katakan, malahan justru yang apa ini memperkaya. Contoh begini saya bilang, dari segi bahasa. Hmm. Kita mengatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Dalam penelitian, 90% bahasa Melayu itu ada serapan.
1: Hmm.
0: Serapan. Artinya dia kemampuan berakulturasi serapan gitu. Jadi serapan. Nah, betul juga macam gini contoh. Saya itu pernah ditanya oleh mahasiswa di indra gililir. Hmm. Kenapa misalnya, Anda lihat tak, di sana Mamanda ini kesenian aslinya Banjar.
1: Mm-hmm.
0: Tetapi dia anggap sebagai Melayu Riau karena mereka berbahasa Melayu Riau ketika Manda. Artinya yeah. memperkaya gitu kan?
1: Betul,
0: memperkaya. Bukan sempit. Cuma kalau kita hati dengki atau kita laga-laga mm-hmm. itu bisa ada gitu kan? Yeah. Yang namanya manusia. Namanya. Yeah. Tapi justru pengalaman Riau selama mm-hmm. ini adalah memperkaya. Oleh karena itu juga maka kita dikenalkan misalnya di mana langit dipijak. Di mana langit dijunjung, di mana bumi dipijak, di sulang dijunjung. Jadi ini, jadi artinya kawan-kawan kita paguyuban itu sangat senang sekali kita bawa bersama-sama. Nah, mereka artinya mereka cukup satu hal yang sesuatu yang membetahkan hati mereka ketika diajak ke lembaga adat gitu. Nah itu, dan kita kata, dan mereka juga sangat sangat memahami itu. Mereka ingin juga memahami Riau sedalam-dalamnya, apalagi mereka sudah beranak pinak sini, berusaha sini, dan dan kondisi kan cukup kondusif. Tak pernah orang Melayu misalnya menghanyut itu, tak pernah. Kena orang Melayu sadar bahwa mereka itu adalah bagian dari mereka gitu.
1: Mm-hmm.
0: Nah, makanya kalau orang Melayu begini. Kalau ada misalnya orang Jawa misalnya datang, dia mengatakan gini, orang kita Jawa, orang kita Minang, orang kita, tidak bisa, dia tak pernah mengatakan orang lain, tidak gitu, tapi orang kita, cuma kita gitu.
1: Iya, betul.
0: Nah, kita ini dalam konsep bahasa sangat sangat apa, kalau misalnya di dalam bahasa Inggris kita sama kami sama kan, we are gitu. Tapi kalau dalam bahasa Melayu kita itu menunjukkan ke dalam, tapi kalau kami sudah kami ke dalam, kita itu bersama-sama,
1: luas ya,
0: bersama gitu. Jadi kita orang kita bersama-sama. Ini ya gitu. Malah kalau misalnya itu sampai begitu ya, bagaimana menghargai di Kampar, contohnya di Kampar itu hutan itu dicadangkan untuk para pendatang gitu. Malah itu artinya begitu terbuka. Nah, oleh karena itu wajar maka LAM sendiri sebagai sebuah lembaga kebudayaan, ormas kebudayaan yang satu-satunya memiliki perda,
1: mm-hmm.
0: menginisiasi kegiatan ini, kegiatan yang ini sudah dicetuskan oleh pemerintah, kita melanjutkan gitu. Sebab bagi kita apa yang dituliskan itu bagus, dan ini juga sesuai betul sama kondisi kita. Maka kita mengatakan Riau itu kan mini Indonesia. Mm-hmm. Semua etnis ada di sini gitu. Alhamdulillah itu.
1: Macam etnis banyak di sini ada. Tantangan terbesar dalam mempertahankan nilai adat Melayu di tengah arus globalisasi ini ada macam mana tuh?
0: Tantangan terbesar sebetulnya ini saya mohon maaf nih, kalau mungkin kawan-kawan saya tidak setuju, tapi mm-mm. bagi saya tantangan terbesar sendiri adalah person saya sendiri, sayanya.
1: Mm-mm.
0: Gini. Dalam pengamatan kami, bahwa generasi muda sekarang ini tidak anti sama tradisi. Mm-mm. Cuma persoalannya, bagaimana kita memberi pemahaman kepada generasi muda ini? Itu persoalannya. Mm. Artinya gini, kita tidak bisa memberi gini. Kebudayaan itu paling penting pewarisan. Mewariskan itu tidak bisa membahasa kita, bahasa saya. Hmm. Saya dan 60-an, bahasa saya itu berbeda sama yang generasi sekarang ini.
1: Iya, betul.
0: Ya, berbeda sekali. Saya itu sanggup nonton misalnya 7 hari 7 malam. Hmm. Tetapi musik generasi yang sekarang ini, mereka ya, kita tahu misalnya video sekitar berapa. Sekarang bagaimana memformulasikan kebudayaan ini dalam bahasa mereka. Itu yang jadi. Dan itu berarti teknologi.
1: Teknologi
0: itu masuk di dalam. Yeah. Maka sekarang misalnya anak muda sekarang misalnya dikelilingi oleh AI. Bagaimana kita bisa masuk ke dalam AI itu? Mm-hmm. Masuk ke ya. Bagaimana tunduk ajar itu masuk ke situ gitu?
1: Iya, yeah, betul. Nah,
0: bagaimana cara itu disampaikan gitu? Tunduk ajar misalnya mereka kecenderungan nonton video itu misalnya 1 menit setengah. Bagaimana kita bisa membuat video yang 1 menit setengah tapi sampai gitu? Itu tantangannya seperti itu. Tantangan kita. Kita kadang-kadang terlalu kalau tak begini tak bisa. Dengan dapat sementara yang namanya budaya itu maju berkembang gitu. Berakulasi terus berputar sesuai dengan anunya gitu. Dengan masanya gitu. Itu harus kita ikuti. Dan kami di Melayu itu, makanya Melayu itu seperti dia tak pernah khawatir dia akan hilang. Makanya dia bilang Melayu tak hilang di bumi itu, tak hilang dunia itu, karena dia punya kemampuan untuk berakulturasi. Itu
1: ya. Yang penting isi dari Melayu tadi kita sampaikan ke generasi muda sekarang.
0: Makanya kami mohon maaf kalau saya katakan kami sebetulnya sama RRI. Kami kita kata Lam dengan RRI kan punya program seminggu 2 kali ya. Kami merasa itu penting dan itu didengar oleh anak muda. Coba gini, contoh kita tahu sang radio ini sekarang sudah menjadi tren, kembali tren itu. Mm-mm. Tren ke radio gitu. Coba dengan radio kita bisa kerja sama kita. Yeah. Tapi kalau nonton video belum tentu bisa kerja kita. Yeah. Itu contoh. Kemudian kita juga setiap satu hari itu kita 3 kali memposting tuntut ajar Melayu dalam bentuk macam-macam gitu.
1: Iya.
0: Yang menembus. Dan itu dan ternyata contoh ada kami menulis. Mm-hmm. Ya artinya tayangannya juga sangat besar gitu.
1: Iya.
0: Nah itu jadi ya, itu baik. Dan di sisi lain bahwa seperti yang kita katakan bersama, Lam itu ditugas oleh pemerintah untuk menyiapkan kurikulum. Dan alhamdulillah pendidikan budaya Melayu Riau itu sudah diakui secara nasional. Mm-hmm. Ada hanya 5 rumah daerah cuma yang sudah diakui secara nasional itu pelajaran budaya bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Bali, bahasa budaya Melayu Riau. Nah, sekarang di mana kan bahasa Jawa itu kan juga dipakai Jogja, Jawa Tengah Dan kelima itu bahasa budaya Melayu Riau. Artinya dia sudah diakui secara dapodik, sudah terdaftar dapodik. Secara nasional dia sudah. Dan itu perjuangannya bukan sebulan 2 bulan, bertahun-tahun.
1: Iya. Bukan nah, waktu yang sebentar.
0: Artinya maksud saya tadi untuk anda cara kita bagaimana kita dalam menghadapi ini seperti itu yang kita hadapi.
1: Betul sekali Datuk. Bagaimana bahasa daerah nih? Kita tadi sudah bahas juga ya Datuk. Ya. Khususnya bahasa Melayu Riau dipertahankan sebagai akar dari bahasa nasional kita.
0: Mana itu Datuk? Iya. Bahwa kita juga harus menyadari bahwa bahasa nasional kita ini juga kan adalah bahasa, kalau bagi kita bahasa yang berkembang gitu. Dan situlah lah maka bahasa Melayu itu hidup gitu. Cuma kalau kita gini, saya terangin, kalau kita ke Bandara Soekarno Hatta kan ada bahasa Melayu gitu kan. Dan alhamdulillah itu Lam yang buat itu memang. Lam yang buat. Ya kita sama dengan itu
1: masih
0: tentu.
1: Digunakan sampai saat ini ya.
0: Kalau kita lihat sementara Lam itu memahami bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu. Bahasa Indonesia itu bahasa Melayu bagi kita. Cuma bahasa Melayu yang sudah berkembang kan gitu. Kenapa kita memakai bahasa Melayu juga di sana? Itu satu. Yang kedua, kalau kita pergi ke Yogyakarta. Pergi kita ke Yogyakarta, itu di samping bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ada bahasa Jawa. Tapi berbeda bahasa Jawa di Yogyakarta. Itu menurut saya dengan bahasa Melayu pakai sini. Kalau bahasa Melayu sini ini, karena itu identitas. Tapi kalau kenapa ada bahasa Jawa di situ? Karena orang Jawa di sana barangkali ada yang tidak ngerti dengan bahasa Indonesia. Maka dia perlu pakai bahasa Jawa. Jadi bukan identitas, masalahnya komunikasi murni. Kalau kita identitas. Nah, tetapi kita tetap memakai itu karena itu identitas. Ah itu. Jadi artinya itu juga merupakan satu upaya bagi kita, sebab bandara ini kan sebuah pintu gerbang besar dan modern, dan itu lalu sentuhan-sentuhan seperti itu. Dan alhamdulillah para otoritas kita di bandara itu sangat sangat menghargai hal-hal seperti ini. Dan itu kita ya kita bersyukurlah gitu ya, mm-hmm. bahwa pemerintah Provinsi Riau Malayan secara secara kenegaraan di dalam undang-undang Provinsi Riau nomor 19 tahun 2022 itu, nah ini kan undang-undang terbaru ya. Dan undang Provinsi Riau itu nomor yang pertama nomor 19 tahun 1957. Kemudian direvisi menjadi nomor 19 tahun 2002 itu disebut bahwa disebut dalam undang-undang itu. Kita boleh lihat cek ke provinsi lain yang mangku Melayu, tetapi di dalam undang-undang Provinsi Riau disebut bahwa karakteristik dari Provinsi Riau adalah sebuah provinsi yang beradat dan budaya Melayu dengan keragaman berbagai kabupaten kota. Nah, jadi disebut Melayu itu disebut sebagai satu bagian yang menyatu dengan Riau sendiri. Dan alhamdulillah para paguyuban kita, saudara-saudara kita itu mengaku ada itu, dan itu memang perlu memang perlu harus dibuat untuk kelanggengan di masa akan datang begitu.
1: Baik, sebelum kita ke apa lagi nih? Apakah LAM Riau memiliki program digitalisasi arsip adat, sastra, atau sejarah Melayu, Datuk?
0: Alhamdulillah sekarang belum sangat minim.
1: Sangat minim. Tapi akan ya pasti, Datuk ya?
0: Itu keinginan amal ini katakan ini. Kemarin saya bertemu dengan Pak Menteri, saya bilang, Pak Menteri, saya minta ke buku yang Bapak inisiasi sejarah Indonesia itu ada 5 bab. Tolong sekaci pada dan bilang dia terang kemudian. Kemudian dari situ Pak Menteri, kami mendapat ide. Pertama menulis sejarah Melayu Riau. Kemudian bagaimana mendokumentasi kesalahan macam itu. Dia bilang malah dia bilang jangan hanya Melayu Riau, tapi Melayu 110 cabang, Melayu luas. Tapi sebagai kemampuan, tapi artinya arah seperti itu ada. Cuma memang kita kan kalau di dalam ini konsentrasinya kan macam-macam gitu ya. Sesuai dengan adat sendiri, adat mengatur macam-macam. Tapi memang misalnya masalah tanah ulayat, tanah apa macam-macam. Jadi bukan hanya itu bagian yang jadinya mendukung, mendorong. Nah, barangkali karena saya, latar belakang saya budaya, sastra itu terpikirkan, maka kita mencari perpustakaan kita walaupun tidak begitu bagus, tapi sudah digital, tapi juga terdaftar secara nasional gitu ya. Nah, itu baru kita mulai seperti itu. Tapi memang kita sudah mulai, kita punya IT yang lengkap untuk ini, meskipun masih sangat terbata-bata lah gitu.
1: Oke, baik Cik Tuan Empuan, kita kembali ke Pok Nopa.
2: Iya, Kak Riri. Baik, kalau gitu. Kita infokan dulu nomor telepon yang bisa dihubungi. Kita kasih kesempatan buat pendengarnya kita. Pekanbaru, berapa nomor yang bisa kita hubungi?
1: 0761-23606.
2: Ulang lagi, Kak.
1: 0761-23606.
2: Oke, ada nomor WhatsApp juga yang bisa dihubungi?
1: Tidak ada.
2: Baik. Jakarta seperti biasa ya Bang Po ya, di 0213504510 ya. 0213504510. Nanti kita kasih kesempatannya, kita harus break dulu ya biar Datuk bisa minum kopi dulu dah kayaknya. Oke deh. Kak Riri dan Pak Datuk, nanti kita balik lagi ya.
1: Iya Po Nopa.
2: Abang Po dan semua pendengar, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4, Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, masih dengan RRI Pekanbaru ya. Kak Riri.
2: Iya, Ponopa.
1: Baik, ini sesinya kita kasih kesempatan. Saking kita baiknya sama orang gitu ya. Kita kasih kesempatan nih buat pendengar kita di seluruh Indonesia yang mau bergabung. Pekanbaru sudah ada kah?
2: Iya. Sudah ada.
1: Kalau sudah ada, kita sambungkan langsung ke Pekanbaru dulu.
2: Oke. Halo. Assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana?
3: Ibu Farida dari Palu.
2: Ibu Farida dari Palu?
3: Iya.
2: Oke, Ibu Farida dari Palu. Langsung saja, Sobat Datuk kita.
3: Iya. Di Jakarta dan Ponova. Assalamualaikum, Ponova.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Farida.
3: Ponova yang cantik, yang baik hati, tetap
1: cakep. Kalau ngomong suka benar. Nomor rekening berapa, Bu Farida?
3: Nanti dikirim melalui ini ya.
1: Melalui udara ya. Oke, lanjut Bu Farida.
3: Mohon maaf kan Ponova ya, tadi Bu Farida sudah kirim WA-mu melalui Pemkot Jakarta, tapi alhamdulillah Bu Farida bisa gabung ya.
1: Ya udah nggak apa-apa.
3: Nah iya, ini ke narasumbernya ya. Assalamualaikum Bapak Datuk Seriha Taufik Ikram Jamil.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, salam kenal dari Bu Farida dari Palu ya.
4: Iya Bu, alhamdulillah.
3: Sangat menarik temanya kalau tadi kebudayaan itu memuliakan manusia ya.
4: Iya.
3: Yang Ibu Farida mau tanyakan ini, apa saja yang menjadi kebudayaan dan kebanggaan bagi masyarakat yang ada di Pekanbaru? Bagaimana dengan generasi-generasi muda melihat kebudayaan ini? Ini saja pertanyaan dari Bu Farida. Kalau di Pekanbaru bilang Mbak atau Mbok ini? Mbak Riri ya?
2: Iya.
4: Kakak
2: boleh.
4: Puan.
2: Puan boleh.
3: Oh iya, Puan.
2: Iya.
3: Ini Puan Riri, salam ya buat Mas Heri ya. Mungkin boleh sudah pensiun ya?
2: Iya. Belum, beberapa minggu lagi.
3: Salam ya buat beliau.
2: Siap.
3: Bersama keluarga tercinta, terima kasih.
2: Amin, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Farida di Palu ya.
1: Baik, biar adil Kak Riri, ditahan dulu. Pak Datu boleh catat dulu pertanyaan tadi yang pertama, kita ke Jakarta dulu ya. Halo, selamat siang.
5: Selamat siang, assalamualaikum. Ponopa Blaam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Cigu, silakan.
5: Assalamualaikum Puan Riri.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Masih ingat dengan aku.
1: Pagi. Terkenal Cigu.
5: Aduh. Ini Cigu Ria Jakarta Selatan. Assalamualaikum Datuk Seri. Datu Seri ya.
4: Waalaikumsalam.
5: Kalau Datu itu maaf nggak usah panggil bapak lagi ya, cukup Datu ya, benar ya?
4: Iya, betul.
5: Ya begitu kan, baru-barunya aja kata-katanya. Datu, ini dengan Cigurya ya, Jakarta Selatan. Memang kalau Hari Kebudayaan Nasional ini atau HKN ini yang diperingati setiap tanggal 17, kalau entah lagi ya, tanggal 12 Oktober, ya, benar nggak, Mbak Datu ya?
4: Betul.
5: Nah, jadi
4: tahun kedua
5: budaya hidup Indonesia berdaya katanya begitu.
4: Ya. Betul.
5: Memang saya mau bertanya sama Datu Seri. Nah, Datu seperti apa nih tantangannya relevansi bagi generasi muda? Ya. Terus yang kedua, pertanyaannya dari Cik Guria, seperti apa evaluasi ekosistem dan kesejahteraan pelaku budaya kita ini? Itu saja pertanyaan Cik Guria, Datu Seri. Sudah paham ya, Datu ya? Itu saja buat Datu. Sehat terus sama Puan Riri.
1: Yo.
5: Salam buat semua kru di sana ya. Ponopa Blaam. Terima kasih banyak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Datu, dua pertanyaan dari Jakarta dan juga dari Pekanbaru. Tadi ada Ibu Farida ya. Palu.
4: Dari Palu ya.
1: Dari Palu. Iya, dari Palu.
2: Iya, silakan mungkin Datu.
4: Pertanyaan itu kalau dibawa ke Riau memang punya tali hijaunya gitu, tali hubungnya memang jelas kan. Pertama Pekanbaru dulu. Pekanbaru ini macamnya bagaimana? Pekanbaru ini seperti kota-kota metropolitan lain itu memang sangat beragam gitu. Malahan Pekanbaru beragam dan malahan lebih banyak pendatang daripada yang pribumi. Kita harus mengatakan itu seperti itu. Cuma Pekanbaru ini dia pernah menjadi selama 100 tahun menjadi ibu kota kerajaan Siak Sindri Indrapura yang sangat Melayu begitu kan. Jadi di sini dapat dikatakan seperti juga di misalnya di tempat lain yang beragam. Cuma masalahnya kalau di sini kalau kita lihat misalnya saya kasih contoh supaya mudah. Jogja misalnya beragam. Nah, tetapi keberagaman di Jogja itu keberagaman orang ketika mencari pendidikan. Berarti yang orang yang datang adalah orang-orang yang mencoba untuk mengasah intelektualnya. Tetapi kalau di Riau seperti juga di Jakarta itu sebagai macam orang datang sini itu dia masih masalah ekonomi cari kerja gitu. Nah, itu berbeda. Jadi artinya gini, mereka juga tidak begitu membawa hal mereka, tetapi juga tidak begitu juga terlalu mendalam soal di dalam ini. Nah itu nih. Kemudian apakah mereka berkeinginan, itulah berkeinginan. Dan kita juga mencoba untuk memberitahu kepada mereka sebab mereka tidak tahu gitu. Nah itu dua hal yang tidak bisa dipertentangkan, tapi sesuatu yang wajar. Cuma masalahan juga kadang-kadang orang Melayu ini agak kurang suka kalau dia menyebut dirinya gitu. Nah ini masalah. Jadi, itu gini, kalau pamer, kami mengganti kata pameran itu tak pernah orang Melayu mengatakan pameran. Itu salah satu ciri Melayu yang seharusnya harus dikikis gitu. Sebab kalau kita tidak menundukkan siapa diri kita, siapa menundukkan? Oleh karena itu kita berusaha untuk menundukkan itu. Jadi jadi memang kondisinya biasa, tapi bagaimanapun mereka mau diberi pengetahuan ini, dan apalagi pemerintah sangat juga mengakomodir terhadap keinginan masyarakat setempat itu. Jadi artinya bahwa kita kalau gini, apalagi di Melayu itu definisi Melayu itu sangat longgar gitu. Gini, yang kau katakan, siapakah yang dikatakan Melayu? Orang dengan aku Melayu sudah cukup. Tapi memang pengakuan itu bukan sembarangan. Artinya kalau pengakuan berarti dia memiliki kepedulian terhadap Melayu seperti itu. Dan mengaku, jadi dia tak tergantung kepada darah, kepada apa, tapi dia tergantung pada satu sifat yang tidak sombong. Itu sudah dirumuskan sejak abad 17 sebetulnya. Jadi di dalam kitab adat raja Melayu itu disebutkan bahwa yang dikatakan Melayu itu adalah orang yang sengaja merendahkan dirinya. Bukan rendah diri ya, beda. Merendahkan diri sama rendah diri itu beda. Sengaja merendahkan dirinya. Merendahkan dirinya bukan kena api, bukan kena panas, tapi dia sengaja merendahkan diri. Artinya tidak sombong. Itu sudah Melayu. Jadi dalam pengertian itu, makanya dalam pengertian itu semua orang bisa bersama-sama dalam satu kegiatan. Okay. Nah, tantangan berikutnya bagi generasi muda, kalau bagi kami juga mana tantangan kita berikutnya adalah kita tidak mampu menyaingi sumber informasi. Nah ini, jadi radio kan memegang satu segmen yang penting. Ya. Tapi kita secara umum, kita kan industri komunikasi, industri informasi ini, itu lebih laju perkembangannya dibandingkan apa yang kita hadapi. Nah di sini di Riau, ini dari komunikasi. Mohon maaf saya katakan bahwa online di Riau ini terbanyak di Indonesia. Coba kan? Di Indonesia paling terbanyak justru. Sementara kita tahu bahwa misalnya media yang semacam itu tuh lapisannya itu kurang gitu. Nah ini tantangan bagi kita. Artinya berita hoax apa semacam hoax itu sangat, kalau di Riau itu sangat subur. Sebab bukan subur, kenapa? Karena memang saya kata ini memang data resmi yang mengatakan bahwa jumlah online di Riau lebih sangat tinggi di Indonesia, di tempat lain dibandingkan dengan Jawa Tengah, lebih banyak di Riau punya. Itu saya lupa angka-angka, tapi itu artinya itu merupakan tantangan. Begitu orang begitu mudah anu ya, saya termasuk saya berhenti menjadi wartawan itu disebabkan karena semua orang bisa jadi wartawan gitu. Tidak bagi seperti kami dulu, kami saya dulu alhamdulillah saya dulu di Kompas ya. Jadi kita dulu cukup sangat bersaring gitu. Nah, itu tantangan kita itu aja sebetulnya yang paling anu itu. Itu mungkin jawaban yang dapat diberikan.
1: Baik. Sudah ya, pada itu ya kita terima telepon lagi Kak Riri.
2: Siap Pak Nopa.
1: Iya. Silakan yang berdering di Pekanbaru.
2: Iya. Halo. Halo. Halo.
6: Halo.
2: Iya. Selamat siang. Siang. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
6: Ya, selamat siang, Pak Ponopa yang blaem-blaem yang cantik.
1: Iya, terima kasih Bang Leman. Selamat siang.
6: Ya, selamat siang untuk yang di Pekanbaru ini. Dengan bahasanya Bapak Jayan ya.
2: Kenapa?
6: Dengan Bapak Jayan saya bacanya ya, betul.
2: Dengan Riri.
6: Oh ya,
2: siang. Iya, siang juga. Dengan Bapak siapa?
6: Dengan Leman di Lampung.
2: Pak Leman di Lampung ya?
6: Iya, betul.
2: Silakan ya. Pak Leman.
6: Dengan Bapak Dr. Andes Haji Taufik ya?
4: Iya, saya.
6: Iya, selamat siang. Assalamualaikum Pak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Iya, begini Pak yang mau saya tanyakan. Ini kalau saya baca ini saya kan menonton langsung ini. Menyambut Hari Kebudayaan Nasional tahun 2026.
4: Iya.
6: Nah, pertanyaan saya begini Pak. Jadi apa saja Pak kebudayaan-kebudayaan yang ada di Pekanbaru sana itu yang sifatnya yang punah dan juga yang masih ada saat ini Pak gitu, yang masih budayanya itu masih apa namanya di masih ada gitu maksudnya itu.
1: Ya, oke. Jadi kebudayaan-kebudayaan yang sudah menghilang gitu ya, yang sudah tidak ada lagi ya Bang ya. Oke. Okay. Main tinggal aja. Cuci tangan dulu napa habis makan. Ya. Pada tuh kita tahan. Ini ada dari Jakarta ya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Halo,
7: maaf nih Cik Guria, pertanyaan kedua belum tadi evaluasi ekosistem dan kesejahteraan.
1: Oh, baik, baik. Nanti dijawab ya, Cikgu Yayo. Iya. Emang yang pertanyaan kedua belum tadi pada tuh tentang evaluasi ya?
4: Iya, betul. Iya, betul.
1: Oke, silakan sekalian aja mungkin pada tuh lanjut.
4: Enggak. Kalau pertanyaan yang tentang ekosistem
2: ya.
4: Kesejahteraan itu, itu karena saya juga berada di situ, kita justru tidak memikirkan itu justru. Justru kita tidak memikirkan itu. Jadi bagi kita kan ya, sama kalau misalnya ada orang mau kaya jangan jadi seniman gitu. Jadi kalau jadi kekayaan jadi saya dulu sama gini dulu Mpok. Coba sih dulu Mpok. Saya dulu mendirikan Akademi Kesenian Melayu Riau. Ketika itu diuji di Jakarta, orang Jakarta bilang, orang Kemendikbud bilang kata saya, nanti mereka mau kerja mana? Saya bilang, Pak, kita ini bukan dinas tenaga kerja, Pak. Kita ini membuka sekolah. Jadi bukan sekolah untuk kerja. Jadi mungkin, tapi kalau orang lain berpandangan seperti itu, kasihan, jangan, memang betul. Kasihan seniman, tapi seniman sendiri tidak pernah merasakan itu. Kalau katakan evaluasi, memang kita harus juga jujur mengatakan bahwa pemerintah swasta sesama penulis saja kurang menghargai. Saya gini contoh. Saya menulis di sebuah media. Setelah saya berhenti dari Kompas, saya menjadi penulis tamu di sebuah media. Bertahun-tahun saya menulis. Nah, kemudian dia saya ditelepon, "Anu Pak Taufik, silakan tetap menulis ini, cuma kami tak bisa bayar honor, Pak." Saya kata gini, "Kok Anda ngomong seperti itu ya? Anda ini industri tulisan, kok Anda tidak bayar tulisan?" Saya berhenti kerja sekarang sudah. Berhenti saya nulis, berhenti saya. Jadi itu jangankan apalagi tempat lain seperti itu. Jadi saya mengerti pertanyaan
1: Ciguria.
4: Ciguria tadi saya mengerti, tapi bagi kami sendiri sebetulnya tidak begitu memikirkan. Bukan berarti kita tidak pernah berluang, tapi memang jalan untuk kita sejahtera yang secara umum itu tidak begitu kita pikirkan gitu. Sejahtera bagi kita sebagai tenaga kreatif itu lain sama orang lain gitu.
2: Iya,
4: itu.
2: Pertanyaan Pak Leman tadi ini di Lampung, bagaimana Datuk?
4: Ya, pertanyaan Pak Leman tadi gini, kita justru kadang di Riau ini, terutama di Pekanbaru lah ya, justru benda ini semakin hidup gitu.
2: Yeah. Nah,
4: dan semakin hidup sehingga gini, saya katakan euforia Melayu di Pekanbaru sangat tinggi, tetapi ada masalahnya, terlalu tinggi, ilmu mereka tak punya gitu. Nah, jadi sekarang banyak hal-hal itu yang hidup lagi. Banyak contoh begini. Saya pun baru dapat pelajaran yang berharga lah. Kami itu ada nama tepung tawar. Tradisi tepung tawar. Masa Pekan Baru 2-3 tahun lalu, tepung tawar itu harus orang pun itu arus Islam. Ketika kemudian muncul binatang pun di tepung tawar, mereka protes. Saya katakan, kalau kami Melayu di Pekan Baru, jangankan sesuatu yang membahagiakan, kami beli motor kami tepung tawar gitu. Beli motor tepung tawar. Kan kalau kami pernah satu kali di kawan di sini buat acara, dia mau memotong lembu, lembu itu dikasih cermin, dibedakin, dia apa, orang protes. Itu bukan Melayu. Anda tidak tahu itu ada dalam tradisi kita. Artinya hidup lagi kan, ada dalam tradisi kita. Tradisi kita tuh memang kan misalnya di Rokan Hulu, itu kalau ternak itu mau dipotong untuk korban apa, untuk adat, itu dibedakin, dikasih wangi-wangi. Itu benda itu kita kalau dibanding memuliakan benda itu gitu. Itu hidup lagi sekarang gitu. Apalagi kalau pantun. Kalau di Riau ini, kalau kita tak berpantun menjadi malu. Setiap hari produksi pantun itu ada terus-menerus. Nah, itu merupakan salah satu yang kita berkembang, bahwa ada yang mati barangkali kita tak perhatikan. Tonton juga Jawi. Huruf Jawi. Huruf Arab Melayu ini sampai ya orang-orang yang tidak senang dengan ini, siapa disebut kita ini terlalu Arab gitu ya. Sebab tulisan ini hidup lagi di jalan-jalan ada, pada itu identitas saya katakan tadi ini. Sama juga dengan bahasa Melayu di airport tadi saya katakan tadi. Juga kalau kita melihat di airport misalnya itu berkembang karena pantun sudah ada di sana. Lagu-lagu itu berkembang ya, malahan dari ya, seperti kemarin itu diinisiasi oleh Kapolda Pak Heriman, bagaimana lingkungan itu dibawa ke dalam tatanan kebudayaan. Nah, itu kan berarti hidup lagi itu. Yeah. Nah, jadi makanya alhamdulillah. Kalau soal kita kurang ya, namanya manusia pasti kurang gitu. Tapi kita nikmati apa yang ada ini dan itu sesuatu yang lumayan lah kita.
1: Baik. Pada tuh waktunya kita singkat banget ya Pada tuh. Satu menit mungkin barangkali Pada tuh sebagai penutup, silakan Pada tuh. Satu menit ya Pada tuh ya.
4: Satu menit tuh panjang.
1: Iya, iya.
4: Kami justru mengatakan begini. Keberagaman untuk kemajuan.
1: Wih, cakep. Gitu aja. Udah, gak sampai satu menit nih. Mau ditambah lagi? Keberagaman untuk
4: kemajuan.
1: Untuk kemajuan, luar biasa. Keren. Pada itu terima kasih ya. Sehat selalu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi edukasi buat kita semuanya ya. Kak Riri juga terima kasih ya Kak.
2: Sama-sama Pak Nopa.
1: Salam buat teman-teman yang ada di RRI Pekanbaru ya. Salam sehat, salam bahagia dan sukses selalu.
2: Amin. Pak Nopa blam-blam.
1: Oke, dah siap. Abang Po, nyapa Ben Cangcing. Terima kasih untuk kebersamaannya pada hari ini dalam siaran Perjaringan Nasional Suara Budaya Nusantara. Ayem Pono Pakalista pamit. Abang Po mengakhiri kebersamaan kita untuk hari ini. Terima kasih buat adik-adik yang di sana. Terima kasih Putri. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Irama Musik Keroncong Indonesia. Selama 1 jam, mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

kayu di Sumatera Utara bagian timur merupakan sebagai penyambung lidah untuk upacara adat, baik itu adat perkawinan maupun adat yang lain. Di masyarakat sekarang, kata telangkai itu sering dimaknai orang tukang pantun dalam acara-acara adat. Sebenarnya, telangkai itu sudah mengalami pergeseran makna, atau mungkin boleh jadi masyarakat di luar kurang paham apa itu telangkai. Mungkin juga diartikan sebagai penyambung adat yang dahulu ditunjuk oleh kerajaan, yaitu bergelar datuk. Bait-bait pantun pembuka kata dalam perkenalan untuk menyatukan seorang dara dan perjaka. Hamba sorong tepak menjunjung sembah, pohon restulah pula Allah semata. Sekapur sirih pembuka cakap, inilah tepak sirih pembuka kata. Sudi kiranya untuk diterima. Begitulah kerja telangkai dalam menyusun pantunnya.

Panggang pacak merupakan masakan khas pesisir Sibolga, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Pada olahannya, panggang pacak ala pesisir ini adalah ikan mentah yang sudah dibakar dengan cara dibolak-balik. Saat terlihat setengah masak atau kulit ikan agak kering, langsung diolesi bumbu dengan memercikkan ke badan ikan dengan batang serai atau dipacak dalam bahasa pesisir Sibolga. Di restoran Padang, biasanya proses seperti ini disebut ikan bakar. Tetapi, pada masyarakat pesisir Tapanuli Tengah Sibolga, dinamakan dengan panggang pacak. Dalam olahan panggang pacak, tidak semua jenis ikan rasanya enak. Jika dijadikan panggang pacak, ikan yang mau dibakar haruslah ikan pilihan yang segar.

0: Anda sedang mendengarkan alunan musik roncong Indonesia.
1: Rompat FM, suara budaya Nusantara, masih terus bersama Bang Kakak dimanapun berada ya. Selamat siang dan siang baik ya Bang Kakak yang masih disibukkan dengan tugas-tugas. Tetap semangat ya dengan tugas yang siang hari ini harus kita kerjakan. Ya mungkin ada ya sebagian yang masih beristirahat. Ayo semangat, sudah jam 2 siang lebih 15 menit sahabat budaya Abang Kakak ya. Apapun itu dukungan pemerintah terhadap sastra melalui pengembangan talenta, penguatan komunitas dan festival, penerjemahan, promosi terus sampai pada perluasan akses pasar dan jejaring internasional. Nah kalau sastra ini adalah ekspresi artistik yang sangat penting ya untuk membagikan pengalaman kemanusiaan, pengalaman pribadi, emosi dan juga memotret zaman. Menteri Kebudayaan Fadlizon melalui laman rri.co.id juga menegaskan komitmennya untuk memperkuat ekosistem sastra Indonesia ini mulai dari hulu hingga hilir ya. Menurutnya sastra merupakan salah satu objek kepemajuan kebudayaan dan menjadi bagian dari salah satu 5 bidang di manajemen talenta nasional. Dan atas dasar ini Kementerian Kebudayaan membangun pendekatan ekosistem mulai dari hulu hingga hilir, dari penciptaan, regenerasi talenta, penguatan komunitas dan festival, kemudian pengelolaan hak cipta hingga perluasan akses pasar dan jejaring internasional. Pada kesempatan itu, Menbud mengapresiasi penyelenggaraan Kusala Sastra Khatulistiwa yang digelar di beberapa waktu lalu ya. KSK merupakan penghargaan sastra yang bermula dari Khatulistiwa Literary Award pada 2001, digagas oleh Richard O bersama Takeshi Ichiki. Hai, domori gato gozaimas ya. Bagi Menbud, KSK merupakan salah satu tonggak penting dalam pengembangan kesusastraan Indonesia. Menurutnya, penghargaan sastra seperti KSK memiliki peran strategis karena tidak hanya memberikan apresiasi kepada sastrawan dan juga karya sastra. KSK mendorong lahirnya talenta baru dan karya berkualitas yang mampu merekam pengalaman kemanusiaan serta memotret perkembangan zaman. Alunan Keroncong Perempuan Medan masih terus bersama Anda.

0: Taniura adalah masakan khas Tapanuli yang berbahan dasar ikan mas yang biasa disajikan untuk acara tertentu seperti acara Bona Tahun atau Pesta Tahun Baru. Sering sekali Taniura disebut sebagai sashiminya Indonesia karena cara memasaknya yang mirip dengan masakan khas Jepang tersebut, tidak melalui proses dimasak sama sekali. Cara pengolahannya yaitu ketika ikan sudah dibersihkan dan dibelah dua, tambahkan rendaman asam jungga, diamkan selama lebih kurang 4-5 jam. Kemudian, lumuri ikan tersebut dengan bumbu yang sudah dihaluskan, seperti cabai merah, bawang putih, dan bumbu khas Batak yaitu andaliman, hingga bumbu menyerap ke dalam daging ikan. Rasa Taniura yang lezat, pedas, yang berpadu pada khas bumbu andaliman, cocok disantap dengan nasi hangat. Selamat mencoba!
1: Anda sedang mendengarkan alunan musik roncong Indonesia.

0: Tradisi Ararem adalah salah satu tradisi perkawinan suku Biak di Papua yang biasanya dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya, pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian Yosim Pancar atau Yospan. Kebanyakan tradisi Ararem ini uniknya juga dilakukan sambil mengibarkan bendera merah putih.
1: Anda sedang mendengarkan alunan musik roncong Indonesia.

Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional. Karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur. Salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.

baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kulu. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkul untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

0: Irama musik keroncong Indonesia selama 1 jam mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat hanya di Prompat Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: FM Prompat Suara Budaya Nusantara masih terus bersama Anda. Wah, gak berasa sudah hampir 1 jam saya menemani suasana aktivitas Abang Kakak ya dalam irama musik roncong untuk edisi hari ini Kamis 15 Oktober 2026. Dan setelah ini akan ada rekan saya Najwa Aliyah Husairi yang akan menemani suasana sore Abang Kakak dengan beragam aktivitasnya ya. Semoga lancar. Car, Jaya, Jos Gandos, Jos Jis. Iya, apapun itu semoga semuanya berjalan dengan lancar, sehat untuk kita dan semoga kita selalu bahagia dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Edi Saputra sambung surat pengakhiri kebersamaan kita di Irama Keroncong untuk sore hari ini. Saya Asma Lubis, cintai dan sayangilah orang-orang di sekitar Anda, jadilah penebar kebaikan untuk mereka dan tetap jaga kondisi kesehatan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Suara Budaya Nusantara. Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkur untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

0: Bisa request di acara itu?
1: Bisa dong, caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsAppnya di 0811-614-4248. Pro Dangdut, makin asik, makin yahut.

0: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88 Kabupaten FM Prompat RRI Medan Suara Budaya Nusantara. Hai hai hai Bang dan Kakak, masih bersama Najwa pasti kembali hadir ya di Prodeng Dut sore hari ini untuk edisi Kamis 15 Oktober 2026. Ini udah ada ya pembuka jalur kita angkat dulu. Halo Prodeng Dut.
1: Makin asik, makin yahut.
0: Makin yahut. Waalaikumsalam Bang Lumi.
1: Iya, jumpa lagi Kak Asun Soya.
0: Iya. Besok di Markobar pula.
1: Iya, pokoknya selalu Kak Asun Soya.
0: Iya, amin, amin. Bang Lumi sehat.
1: Sehat Kak Asun Soya. Masih aman Kak Asun Soya.
0: Enggak aman ini di sini.
1: Sama
0: makin
1: juga,
0: tebal dia.
1: Makin tebal karena makan jarak pandang pun makin enggak nampak.
0: Iya, kalau enggak penting-penting kali enggak usah keluar lah ya kan, Bang.
1: Iya, ngeri kali memang cuacanya apanya nah banting kabut asap ini ya. Tapi kemarin udah kan sudah tebal sana. Macam mana kita tuh sudah kewalahan ya. Apa yang dekat lokasinya, waduh,
0: betul.
1: Mudah-mudahan cepat selesai lah ya kan, bisa diselesaikan pemadam kebakaran hutan itu yang kan
0: Azwa. Iya, amin.
1: Kan Azwa lagunya Isdalia, tanda cinta kan Azwa dari Isdalia.
0: Karena cinta.
1: Tanda cinta.
0: Oh, tanda. Tanda-tanda. Boleh. Nanti Najwa puterin Bang Lumi ya. Ya
1: makasih Kak Nawas. Selalu Kak Nawas ya.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Lumi tadi. Ini sudah ada penelpon lagi. Halo Prodeng Dut.
2: Makin asik, makin yahut.
0: Makin yahut.
2: Ya, Miko. Najwa yang cantik.
0: Waalaikumsalam, Umi Sumi.
2: Apa kabarnya, sayang?
0: Sehat, alhamdulillah.
2: Amin.
0: Belum. Iya, belum.
2: Umi Sumi sedang makan ini, ha?
0: Pakai apa?
2: Pakai ini, tumis teri sama telur dadar Bukit Tinggi.
0: Wih, mantapnya. Masak sendiri, Umi, ya?
2: Iyalah.
0: Wih, ngeri, ngeri.
2: Makanya ya, ini kongsi kita suap-suapan.
0: Telepati dulu lah ya Umi ya.
2: Iya.
0: Oke lah, Umi mau lagu apa nih?
2: Lagunya kalau masih boleh aja lah.
0: Kalau masih boleh.
2: Ada.
0: Bentar, kalau masih boleh ada dong.
2: Ada kan, masih ada. Boleh kan, Umi kesana kan.
0: Ya masih boleh lah.
2: Iya, Umi rindu banget kesini, banget jumpaan lah sama Prompat ya kan.
0: Sini lah Umi, kemarin enggak ikut ya?
2: Enggak, kemana?
0: Yang ini, yang acara.
2: Oh enggak ikut.
0: Tuan Umi.
2: Karena kan ini loh, udah kerja ini. Jadi pagi nanti udah habis sholat subuh itu udah diakan jam 10 baru pulang.
0: Oh iya. Sibuk ya, ya wanita karir ya.
2: Ya, cintaku sayangku.
0: Ya Umi.
2: Selalu, ya.
0: Amin.
2: Jangan lupa pakai masker sayang cinta.
0: Betul. Betul, terima kasih ya, Umi.
2: Ini ya kabut-kabut ini ya kan. Jaga kesehatan ya sayang ya.
0: Siap Umi.
2: Ya, terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
2: Cinta.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Umi Sumi tadi ya. Dan ini sudah ada penelpon lagi, kita angkat dulu nih. Halo Prodeng Dut.
3: Makin asik, makin yahut.
0: Makin yahut, Cynthia.
3: Iya.
0: Sehat.
3: Baik, yuk ke mana, Zua?
0: Sehat, alhamdulillah.
3: Itu kemana sih? Saya bisa makan, om Asuk, saya lima hanum.
0: Sherly, oh iya. Mereka sedang ini ya, berlibur.
3: Oh, sama Hanum juga?
0: Iya, kan Anum lagi cuti kebetulan. Besok Sherly udah mengudara kok.
3: Kapan masuk dia, malam?
0: Di Prodeng Dut.
3: Oh, iya.
0: Nggak kangen, Cynthia sama Sherly ya?
3: Kangen sama saya di sama Hanum.
0: Oke lah Cynthia, mau lagu apa sih?
3: Apa dari Zaskia Gotik?
0: Zaskia Gotik, sebentar. Zaskia Gotik ini ada Ayo Turu, Bang Jono, Seribu Alasan. Terus ada Sudah Cukup Sudah sama Tarik Selimut.
3: Oh, contoh aja?
0: Coba yang
3: pertama, coba.
0: Yang pertama ada Seribu Alasan.
3: Bukan tadi.
0: Ayo Turu.
3: Oh, iya, itu
0: tidur siang ya.
3: Iya.
0: Oke, Cynthia, nanti aja putarin ya.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cynthia tadi request Ayo Turu. Nah, ini satu lagi, setelah itu nanti putarin ya Bang dan Kakak, lagu requestan dari fansnya Pro 4. Halo Prodeng Dut.
2: Makin asik, makin nyahut.
0: Makin nyahut. Boleh, mau lagu apa buat nih?
2: Lagu Gubuk Bambu dari Maggie Z.
0: Gubuk Bambu Maggie Z. Boleh, nanti diputerin ya.
2: Terima kasih ya Nana Zula. Saya selalu lancar dan rezekinya.
0: Amin.
2: Makasih doinya di Jakarta ya.
0: Aduh. Ya Bu Rani sehat-sehat juga ya.
2: Sehat-sehat ya. Lancar-lancar rezekinya. Tertawa terus.
0: Tertawa terus. Oke lah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang Kakak, Najib puterin dulu ini lagu requestan dari fans yang promopat ya. Nanti Najib buka lagi line teleponnya karena Najib menemani Pro Dangdut sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Promopat FM, suara budaya Nusantara. Pro Dangdut, makin asik

0: makin asik, makin yahut.
1: Menggagas saatnya azan salat asar untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

Sahabat budaya, di antara dalil yang menunjukkan pentingnya kedudukan sholat ashar adalah ancaman bahwa barang siapa yang meninggalkannya, maka terhapuslah pahala amal yang telah dikerjakannya di hari tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat ashar, maka terhapuslah amalannya. Selamat menunaikan ibadah sholat ashar.

0: 8,4 FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi di sini ada Raden menemani saudara Nazwa.
1: Saudara ya, yeah. Kakak saya nih. Abang kakak dong Raden.
0: Iya, kakak Nazwa ya.
1: Iya, yeah, Bang Raden. Nazwa. Oke, okay, abang kakak yang mau bergabung di Prodangdut kali ini ada tamu yang enggak spesial. Ada Raden Kian Santang ya yang menemani Najwa di Prodangdut sampai nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Yuk yang masih mau request lagu dangdutnya. Ini sudah ada penelpon, kita coba angkat dulu.
2: Halo Prodangdut.
3: Halo Prodangdut. Najwa sudah diputarin lagu Unal
1: nih. Sudah dong Bu Ratni.
3: Dengarkan suara titik kali, ulang lagi lah.
1: Nanti ya kalau misalnya belum ada yang join ya, yang request ya.
3: Ya, ulang lagi lah.
1: Ya, ya, enggak apa dengar. Tadi lagunya?
3: Hah?
1: Apa tadi lagunya? Maggie Z kan Kubu Bambu.
3: Iya.
1: Iya, nanti ya Bu Ratni ya kalau misalnya enggak ada yang request ya.
3: Iya, setengah lima nanti pun jadi lah. Bu Ratni tunggu nih dong.
1: Iya.
3: Ada Mas Raden situ ya.
2: Halo.
3: Halo Mas Raden, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
3: Kita sih lagi ya di situ ya.
2: Iya.
3: Iya lah. Rajin-rajin belajarnya biar dapat cantik terus beres kerjaannya.
2: Amin.
3: Selamat bertugas, Mas Dua, Mas
1: Ratni.
3: Sehat-sehat terus.
1: Amin.
2: Sehat-sehat terus Kak Najwa.
3: Tertawa terus.
1: Tertawa terus. Ya tadi ada Bu Ratni ya yang sudah bukan bergabung sih. Mau minta putarin dua kali.
2: Iya, nanti ya Bu Ratni.
1: Iya, nanti ya Bu Ratni ya. Ini udah ada di WhatsApp nih Raden, kita bacakan dulu ya.
2: Sepetuch.
1: Ini ada Ika di Krakatau. Oh iya. Prodangdut makin etik makin yahut. Assalamualaikum Raden dan Najwa. Ika di Krakatau mau request lagunya Hamdan ATT Hidup Pas-Pasan. Oke boleh ya. Ini sudah ada yang bergabung lagi, kita angkat dulu.
2: Halo Prodangdut.
4: Halo Prodangdut makin yahut.
2: Iya, dengan Bapak siapa nih Pak?
4: Dengan Pak Ali Kantong Panjang Pantai Labu.
2: Pak Ali Pantai Labu ya.
4: Iya.
2: Oke, Pak Ali gimana Pak di Pantai Labu?
4: Agak mendung ini.
2: Mendung bercampur asap juga atau ya. Bagaimana?
4: Iya, asapnya kurang. Hah? Jauh.
2: Kurang jauh. Ya, ya semoga di sana sehat selalu, juga jaga kesehatan ya Pak Ali ya.
1: Oke lah, Pak Ali mau lagu apa nih?
4: Ada Mansur S ada.
1: Mansur S, bentar ya.
4: Lempar batu sembunyi tangan.
1: Mansur S lempar batu sembunyi tangan dari Mansur S. Ini adanya cincin kepalsuan. Yeah. Terus ada pelaminan kelabu, penantian. Terus
4: rembulan ada rembulan
1: bersinar lagi ada.
4: Ya, rembulan bersinar lagi.
1: Oke, boleh nanti diputarin ya.
4: Ya, terima kasih ya Najwa dan siapa tadi ini Raden?
2: Iya, Raden.
4: Penyiar baru apa?
2: Iya.
4: Ya.
1: Ya.
2: Terima kasih, Pak Ali.
4: Ya, makasih juga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi ada Wak Ali. Katanya enggak terlalu berasa, ya.
2: Iya.
1: Raden gimana nih keadaan kamu sore hari ini? Setelah menghirup udara yang ada asap ini.
2: Iya kebetulan memang untuk di cuaca kita yang lagi gak baik-baik ini ya. Sangat-sangat menguras tenaga. Seperti kayak aktivitas pun jadi merasa lemah, letih juga
1: kok bisa?
2: Kan. Ya karena kan mengganggu seperti kayak kesehatan kan.
1: Iya gangguan pernafasan ya.
2: Iya dari tenggorokan itu bisa meluas kemana-mana.
1: Kemana tuh?
2: Iya bercanda ya.
1: Iya benar sih. Karena tadi Najwa sama Bibil juga keluar kan cari makan. Kan kayak ngap gitu ya.
2: Oh iya.
1: Iya, lain kan biasanya kalau misalnya berkabut kan di beras lagi ya dingin embun-embun manjalita. Terus pas di Medan berkabut kok beda ya.
2: Iya.
1: Asap dong.
2: Tapi masih nampak jalan kan?
1: Ya masih lah. Tapi menara kembar Manhattan udah gak kelihatan.
2: Iya, karena memang kabutnya memang sangat tebal sepertinya. Oh, ya.
1: Dari mana kabutnya nih Bang Raden?
2: Dari, ya di Indonesia kita tahu ya, bahwasannya banyak kali peristiwa termasuk di Kalimantan. Tentunya iya, yaitu karhutla ya,
1: iya, bisa disebut. Apa tuh karhutla?
2: Kebakaran hutan Kalimantan.
1: Lahan.
2: Iya, lahan. Ya, tapi ya maksudnya lupa.
1: Tapi masuk untuk... juga, cocok juga karhutla, kebakaran hutan.
2: Lahan Kalimantan,
1: ya benar.
2: Iya, semoga ya untuk pendengar di sana, semoga dalam keadaan sehat selalu.
1: Amin, amin, jaga kesehatan pastinya ya. Karena iya, kita aja yang kebagian dikit, ngap ya, apalagi yang di sana ya Raden ya.
2: Di sini aja juga Raden dah masa ngap nih.
1: Iya, kayak ngos-ngosan kamu.
2: Iya.
1: Butuh oksigen. Oke lah ya, awalan kakak.
2: Kita putar lagunya ya.
1: Iya, kita putar lagunya. Ini ada satu requestan lagi nih dari Bu Arbiati. Perdengdut, makin asik, makin yahut. Putarkan mbak lagunya Permata Hatiku. Oke, nanti diputarin ya. Mbak Najwa yang cantik, baik, soleha. Semoga sehat selalu. Ibunya typo, sapam sehat selalu.
2: Tadi kira Raden, itu kayak ada nama Raden juga gak sih disitu?
1: Enggak ada ya. Kamu beda kali nih Raden.
2: Iya,
1: jadi kita adakan lah ya, semoga Raden sehat juga katanya.
2: Iya.
1: Oke, abang kakak, pastikan terus bersama Najwa dan juga Raden di Predangdut, makin asik,
2: makin yahut.
1: Iya.

0: dan suara budaya Nusantara masih bersama aja pastinya di Prodeng Dut sore hari ini ya. Makin asik, makin yahut yang akan menemani abang dan kakak sampai nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dari selanjutnya kita baca dulu ya requestan dari WhatsApp. Udah masuk dari siapa nih? Assalamualaikum kak, nama saya Miftah dari warga Helvetia Pasar 4. Mau request lagunya, lagu terbaru judulnya Aku Anak Kampung Kerjaku Kerja Motong. Oke, ya buat kakak pamit tugas sampai tuntas ya kak. Salam buat fans radio semuanya. Makasih kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, menurut kakak selanjutnya juga dari kosan lagi nih. Dari siapa ya? Oh, ada yang nanya Raden ternyata. Raden kamu harus join.
1: Boleh ya, halo.
0: Suara iya, emang gak ada suaranya. Cuman dia minta ini dari WhatsApp ya. Okay. Mungkin Raden bisa sapa-sapa dulu lah pendengar setiap perempat kita sore hari ini yang lagi dengerin Dangdut.
1: Ya, halo pendengar apa kakak abang semuanya yang di rumah. Tetap stay tune terus ya di Pro 4, tetapnya di 88,4 Suara Budaya Nusantara.
0: Iya, kalau boleh tahu untuk karaoke-nya hari apa bang?
1: Jadi kalau di karaoke kita itu segmennya di hari Minggu ya kakak abang.
0: Iya, di jam berapa tuh?
1: Di jam 4 sore sampai di jam 6.
0: Jam 5 sore 1 jam aja sore, dong. Jam aja ya. Masa udah azan kamu mau dangdutan.
1: Iya. Oke.
0: Oke ya. Ini selanjutnya juga ada requestan lagi nih dari Amira di Marelan. Prodangdut, makin asik, makin yahut. Mau request lagunya Nela Karisma yang 11-12. Oke, boleh nanti diputarin ya. Terus ini juga ada requestan lagi dari Yuna di Kapten Muslim. Selamat sore Kak Najwa dan juga Bang Raden. Mau request selamat lagunya Ike Nurjanah dong yang Sendiri Saja. Oke, ini sudah ada telepon lagi, kita angkat dulu ya. Halo, Prodangdut.
2: Makin asik, makin yahut. Assalamualaikum Kak Najwa.
0: Waalaikumsalam Kak Ririn.
2: Iya, apa kabar Kak?
0: Sehat, Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Kak Ririn sehat?
2: Alhamdulillah udah semakin sembuh lah Kak. Pokoknya masih ada flu-flunya juga sedikit-sedikit.
0: Oh, iya. Semoga cepat sembuh ya.
2: Amin.
0: Gak sendiri lah Najwa di sini.
2: Sama siapa Kakak?
1: Halo, ada Kak Raden di sini.
0: Kak Raden.
2: Apa kabar Bang Raden?
1: Alhamdulillah.
0: Memang itu jiwanya ya, Kak. Oh, dia berarti sebenarnya Bang Raden ini maunya dipanggil Kakak ya. Ya udah deh Kak Raden.
2: Kak Raden.
1: Enggak, Abang aja.
0: Kakak aja.
1: Jadi terhormat ya.
0: Iya, sehat katanya.
1: Alhamdulillah, Kak. Ini gimana?
0: Ririn, Kak Ririn.
1: Iya, Kak Ririn.
2: Nah, lagunya apa ya?
0: Lagunya ini ada dari...
2: Donator. Oh, udah ada
0: di mau yang mana emangnya?
2: Selain donator, dilarang atur.
0: Oh, denger ya Raden ya. Selain donator, dilarang atur. Oke, boleh nanti diputarin ya Kak Ririn ya.
2: Oke, terima kasih karena Najwa Bang Raden.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dikaririn ya, kayaknya kita puterin dulu ya Bang Radit, karena ini udah banyak yang request
1: ya. Kita hantarkan lagunya ya.
0: Boleh, ini dia yang pertama, lagu Anak Kampung.

Iya, 88,8 FM Ramadhan Remedin, suara budaya Nusantara. Benen kakak sudah di pengunjung waktu ini, cuman mani peradaan untuk hari ini di edisi Kamis 15 Oktober 2026. Terima kasih pastinya antusiasnya Bang dan kakak yang sudah menemani Najwa ya di sore hari ini. Dan ikuti terus siaran bersama Najwa sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat, hanya di Ramadhan FM, suara budaya Nusantara.

0: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Rompak.
1: Beb, sampai ketumpah kudapa di titik paling terbaik menurut Tuhan dari Beta.

0: Man arada ad-dunya fa'alayhi bil-'ilmi wa man arada al-akhirah fa'alayhi bil-'ilmi wa man arada huma fa'alayhi bil-'ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah. Saatnya Anda ikuti kajian Mutiara Sore Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. ردينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد النبي ورسولا ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صادقا وعملا صالحا مقبولا آمين يا رب العالمين. Kembali kita pada RRI Pro 4 FM Medan, program Tiara Sore dari Penyuluh Agama Islam Kemenak Kota Medan, Haji Muhammad Husain Ali LC MPD. Sahabat budaya Pro FM RRI Medan dimanapun berada, pada kali ini kita akan membahas tentang maksiat akan mewarisi kehinaan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Manusia adalah makhluk tempat kesalahan dan tempat daripada kelalaian. Ketika manusia itu diberikan petunjuk oleh Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan cepat memahami bahwa tujuan daripada kehidupannya adalah untuk mengabdikan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika manusia itu lupa dan terbawa oleh arus keindahan dunia dan kemewahan dunia, maka dia akan melakukan berbagai macam maksiat dan dosa. Dosa merupakan larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang untuk melakukan dosa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha mengetahui keadaan makhluknya, sama ada yang ada di langit, di bumi, manusia, jin, dan yang lainnya. Karena manusia makhluk yang memiliki akal untuk berpikir, larangan tersebut adalah mengandung bahaya terhadap manusia yang akan mewarisi kehinaan, kesengsaraan, dan menutup pintu rezeki baginya. Berapa banyak dalam Al-Quranul Karim larangan untuk melakukan dosa. Pertama, Allah Ta'ala katakan, وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Dalam ayat ini, Allah Ta'ala melarang untuk mendekati perbuatan zina. Jangankan untuk melakukannya, mendekatinya aja sudah merupakan larangan dan bentuk maksiat. Nah, apabila manusia mendekatinya, kemudian terjerumus dalam zina, sehingga akan mempengaruhi kepada kehinaan terhadap dirinya di dunia sampai ke akhirat. Di dunia, orang akan mengatakan kepada dia, dia adalah seorang penzina, seorang selingkuh, seorang pelakor. Nanti di akhirat Allah SWT akan mengazab kepada orang-orang yang melakukan zina apabila mereka tidak bertaubat. Sehingga mereka tempatnya adalah tempat yang paling hina di neraka jahannam. Na'udzubillah min zalik. Maka Syekh Ibnu Athaillah di dalam hikamnya menjelaskan, maksiatun awrasat zullan uftiqaran khairum min ta'atin awrasat izzan ustikbaran. Maksiat atau dosa yang menimbulkan rasa rendah diri dan membutuhkan rahmat Allah, itu kalau dia bertobat lebih baik daripada perbuatan taat, tapi membangkitkan rasa sombong, ujub, dan besar diri. Kalau kita pahami nas yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sikandari dalam hikamnya ini, ada orang yang melakukan taat, tapi dia tidak menyadari bahwa taat itu pada hakikatnya adalah mengajak kepada tawadhu, merendah diri kepada Allah, dan juga mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan, man tawadhu'a lillah, siapa yang tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala akan angkat wibawanya dan dia mendapatkan di sisi Tuhannya adalah izzah. Tetapi barang siapa man takabbara lillah, siapa yang takabur, merasa sombong karena dia melaksanakan, umpamanya dia pergi haji dengan mengatakan bahwa aku sudah melaksanakan ibadah haji, tapi di dalam hatinya merasa sudah sempurna diri dan sombong terhadap dirinya. Bahkan dia mengatakan kepada dunia, akulah orang yang paling sempurna diri. Ini yang mengakibatkan orang itu jatuh dalam kehinaan. Abu Madian radhiyallahu anhu berkata, perasaan rendah diri seorang yang telah berbuat maksiat dosa itu lebih baik dari kesombongan seorang yang taat. Ada kalanya seorang hamba berbuat kebaikan yang menimbulkan rasa ujub, yaitu merasa heran terhadap dirinya, bahwa dirinya adalah orang yang paling sempurna, sehingga orang lain dianggapnya adalah tidak memiliki apa-apa. Dari situ lahirlah kesombongan yang merupakan sifat Fir'aun, yang menjadikan dia orang yang durhaka kepada Tuhannya, sehingga dapat menggugurkan segala amal-amal yang sebelumnya. Dan ada kalanya seorang berbuat dosa yang menyedihkan hatinya, sehingga timbul rasa takut kepada Allah dan menyebabkan keselamatan dirinya. Asy-Sya'bi meriwayatkan dari Al-Khalil Ibnu Ayyub radhiyallahu anhu, bahwasanya seorang abid, yaitu ahli ibadah pada zaman Bani Israel, ketika dia berjalan, ia dinaungi oleh awan. Tiap-tiap ada seorang pelacur Bani Israel, maka tergerak dalam hati pelacur itu, ini seorang ahli ibadah Bani Israel, aku ingin mendekat kepadanya. Maka ketika pelacur itu mendekat kepada seorang ahli ibadah itu, tiba-tiba si ahli ibadah itu mengusir dengan berkata, enyahlah engkau dari sini. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dengan firman-Nya bahwa Aku adalah Tuhan yang Maha Pengampun segala dosa dan khusus kepada dosa si pelacur itu dan membatalkan amal ibadah si orang abid itu, ahli ibadah itu. Maka berpindahlah awan dari atas kepala si ahli ibadah ke atas kepala pelacur itu. Al-Haris Al-Muhasibi berkata, Allah menghendaki supaya anggota zahir ini sesuai dengan batinnya. Maka apabila sombong, congkak orang yang alim atau ahli ibadah, sedang pelacur itu bertawadhu merendahkan dirinya di hadapan Allah, maka ketika itu si pelacur lebih taat kepada Allah daripada seorang ahli ibadah. Ada pula kejadian ketika seorang ahli ibadah Bani Israel sedang sujud, tiba-tiba diinjak kepalanya oleh seseorang. Maka orang ahli ibadah tadi berkata, angkatlah kakimu, demi Allah tidak akan mengampunkan engkau. Maka Allah menjawab, hei orang yang bersumpah dengan namaku, bahwa engkau yang tidak diampunkan karena kesombonganmu. Al-Haris dalam komentarnya berkata, dia bersumpah karena merasa diri besar di sisi Allah, maka kesombongan, ujub itulah yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mengatakan, la yadkhulul jannah, tidak akan bisa masuk surga. Mangkana fi qalbihi, barang siapa di dalam hatinya didapatin, yaitu satu biji jarrah atau satu biji sawi dari kesombongan. Sahabat budaya Pro FM RRI Medan dimanapun berada, begitulah pentingnya bagi seseorang untuk tawadhu dan merendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang akan mewarisi yaitu istiqomah dan wibawa. Dan tercelalah bagi orang yang walaupun dia melakukan taat tapi dia sombong dan merasa lebih sempurna diri. Barangkali demikian. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Sore Pro 4 RRI Medan. Dengarkan kajian Mutiara Sore setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 4 Medan.

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Demikianlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menambahkannya.

Manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa kematianmu.

Amalan ringan berpahala besar adalah istiqomah. Istiqomah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara berkesinambungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laksanakan amalan semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain dikatakan tentang amalan ringan berpahala besar adalah beramallah dengan benar dan bersungguh-sungguh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalannya. Mereka bertanya, "Apakah engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak juga aku, kecuali Allah memberiku rahmatnya." Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkesinambungan, walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim.

basmalah, bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surah Al-Imran, ayat 139.

Bila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah. Karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Umar bin Khattab.

Kita dianjurkan untuk mendoakan siapa saja, termasuk orang tua, saudara, dan teman dalam kebaikan. Sebab, jika kita berdoa yang baik, maka kebaikan itu akan datang pula kepada diri kita. Hal ini tercantum dalam sebuah hadis, yang artinya, sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya, di saat saudaranya tidak mengetahuinya, adalah doa yang mustajab, terkabulkan. Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya ini, ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata, "Amin. Engkau akan mendapatkan semisal dengan saudaramu."

Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis qudsi, sesungguhnya Allah berfirman, hai anak cucu Adam, aku sakit tetapi kamu tidak menjengukku. Kemudian anak cucu Adam berkata, ya Rob, bagaimana aku menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam? Allah menjawab, apakah engkau tidak mengetahui? Sesungguhnya ada hambaku si Fulan sedang sakit, tetapi engkau tidak menjenguknya. Tidakkah engkau tahu, sesungguhnya ketika engkau menjenguknya, aku pun berada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Inilah pahala menjenguk orang sakit.

Manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa kematianmu.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih. Sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran Surah Al-Imran ayat 139.

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Demikianlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menambahkannya.

Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis kudsi, sesungguhnya Allah berfirman, hai anak cucu Adam, aku sakit tetapi kamu tidak menjengukku. Kemudian anak cucu Adam berkata, ya Rabb, bagaimana aku menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam? Allah menjawab, apakah engkau tidak mengetahui? Sesungguhnya ada hambaku si Fulan sedang sakit, tetapi engkau tidak menjenguknya. Tidakkah engkau tahu? Sesungguhnya ketika engkau menjenguknya, aku pun berada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Inilah pahala menjenguk orang sakit.

kita dianjurkan untuk mendoakan siapa saja, termasuk orang tua, saudara, dan teman dalam kebaikan. Sebab, jika kita berdoa yang baik, maka kebaikan itu akan datang pula kepada diri kita. Hal ini tercantum dalam sebuah hadis, yang artinya, sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya, di saat saudaranya tidak mengetahuinya, adalah doa yang mustajab, terkabulkan. Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya ini, ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata, "Amin. Engkau akan mendapatkan semisal dengan saudara."

Manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa kematianmu.

Kabar Berita Pro 4. Abang dan Kakak, debus adalah kesenian tradisional dari Banten yang menampilkan kemampuan kekebalan tubuh terhadap benda tajam. Dalam pertunjukan debus, pemain dapat menusuk tubuh dengan golok, jarum, atau besi tanpa mengalami luka serius. Tradisi ini berkembang sejak masa penyebaran Islam dan digunakan untuk membangkitkan semangat perjuangan masyarakat. Selain menunjukkan kekuatan fisik, debus juga melibatkan latihan mental dan spiritual. Biasanya, pertunjukan debus diiringi musik tradisional dan doa-doa tertentu. Hingga sekarang, debus masih sering ditampilkan dalam acara budaya sebagai simbol keberanian dan kekuatan masyarakat Banten. Demikian kabar berita Pro 4 saat ini dan nantikan kabar berita Pro 4 selanjutnya.

Koalisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Mankam penggual kami, Bue Bujur.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id

di son arong lagu permintaan sian anak rantau alarang aso mal nasida mabigay lagu dangdut at tok permusin kami baik kau.

98.4 FM Promotor dari Medan, suara budaya Nusantara. Masih bersama Najwa pastinya, Bang dan Kakak ya, di Medan malam hari ini. Dan khusus malam ini kita ada di Ragam Irama Nusantara ya. Jadi semua tradisi dari Sabang sampai Merauke kita bahas malam hari ini. Dan jangan lupa makan malam juga ya, karena ini jam-jamnya makan malam. Ini juga ada beberapa informasi yang mau Najwa sampaikan di sini pastinya ya. Beberapa tradisi Nusantara. Ini yang pertama tuh adalah Sasi ya, Bang dan Kakak. Ini tuh tradisi adat yang berasal dari Maluku dan juga Papua. Tradisi ini bertujuan untuk menjaga kelestarian alam dengan melarang sementara masyarakat mengambil hasil alam tertentu seperti ikan, kerang, atau buah-buahan. Nah, setelah waktu Sasi berakhir, masyarakat lingkungan diperbolehkan ya memanen atau mengambil hasil alam tersebut bersama-sama sesuai aturan adat. Sasi ini juga mengajarkan kita untuk menjaga lingkungan sekitar, menaati aturan, dan juga menggunakan sumber daya alam secara bijaksana. Dan tradisi ini merupakan salah satu bentuk kearifan lokal Indonesia yang masih dilestarikan hingga sekarang. Pastinya masih ada beberapa tradisi-tradisi lainnya ya. Untuk itu pastikan terus bersama Najwa di Promot FM, suara budaya Nusantara.

0: Halo, lengkap buat FM Promo TV Medan, suara budaya Nusantara. Masih bersama Najwa pastinya, Bang dan Kakak ya, di Medan malam hari ini. Dan ini ada tradisi Nusantara selanjutnya, yaitu adalah pacu jalur. Ini tuh tradisi perlombaan perahu panjang yang berasal dari Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Perahu yang digunakan terbuat dari kayu dan juga dapat dinaiki oleh puluhan hingga lebih dari 100 orang pendayung. Dan perlombaan ini biasanya diadakan di Sungai Batang Kuantan dan juga menjadi bagian dari budaya masyarakat setempat. Pacu jalur sendiri mengajarkan nilai kerjasama, kekompakan, semangat, dan juga sportivitas. Tradisi ini juga menjadi daya tarik wisata yang terkenal dan juga merupakan salah satu warisan budaya kebanggaan Indonesia. Dan Abang Kakak pastikan terus bersama Najwa di Propat FM Suara Budaya Nusantara.
1: co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Ya, lalu kamu FM Promotor Medan Suara Budaya Nusantara. Bener kakak, gak terasa sudah di penghujung waktu nih ya. Nah, coba menemani mulai tadi pukul 15 sampai 20 waktu dari Indonesia Barat mendatang ini. Terima kasih pastinya Najwa ucapkan untuk antusiasnya yang sudah mengikuti mulai dari Pro Dangdut ya. Dan juga Bang Kakak, setelah ini akan ada rekan Najwa Sherly Vika yang menemani santai malamnya Abang Kakak sampai tutup siaran ya. Tapi sebelum itu nanti kita bakal dengerin drama legenda dulu dengan judul Asal Mula Pulau Sikanta. Terima kasih Abang dan Kakak. Najwa izin pamit dari ruang dengar Abang Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

88,4 Proper Medan, Suara Budaya Nusantara. Selamat malam abang kakak semuanya. Hai, berjumpa kembali ya. Kali ini bersama Sherly di hari Kamis 15 Oktober 2026. Abang kakak menemani aktivitas santai malam abang kakak sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kita awali dengan drama legenda kali ini dengan judul Asal Mula Pulau Sikantan. Sherly dan yang bertugas di studio mengucapkan selamat mendengarkan.

Album legenda produksi RRI Medan dengan judul Kisah Asal Mula Pulau Sikantan. Ditulis oleh Foni Pane, dimainkan oleh Teater Antena Medan.

0: Menurut legenda, Pulau Sikantan dulunya tidak ada. Namun ratusan tahun yang lalu, telah terjadi sebuah peristiwa yang sangat luar biasa, sehingga pulau itu muncul di tengah Sungai Barumun. Peristiwa apa yang sebenarnya terjadi, sehingga Sikantan menjelma menjadi pulau? Kita ikuti kisahnya dalam cerita Asal Mula Pulau Sikantan.
1: Kantan, Kantan, di mana kau, Nak?
2: Di sini, Bu. Di samping rumah kita ini.
1: Oh. Di sini kau ya, Kantan? Ibu kira kau sedang keluar mencari kayu untuk kau jual.
2: Enggak, Bu. Ini lagi bersih-bersih, beres-beres nih, Bu. Ada apa ya, Bu? Kok muka Ibu kelihatan gembira sekali pagi ini? Memangnya ada wangsit ya, Bu ya? Wangsit ya, Bu?
1: Bukan anakku. Bukan wangsit. Tadi malam, Ibu bermimpi.
2: Mimpi? Mimpi apa rupanya, Ibu?
1: Ibu didatangin oleh seorang kakek tua, Nak.
2: Hah? Kakek tua?
1: Iya.
2: Memang Ibu kenal dengan kakek tua itu? Apa yang dia bilang dalam mimpinya itu, Bu?
1: Katanya Ibu disuruh pergi menggali tanah di sebuah tempat di hutan anakku.
2: Apa? Ibu disuruh menggali tanah?
1: Iya.
2: Untuk apa, Bu? Kurang kerjaan. Oh ya. Kira-kira makna mimpi Ibu itu bagus. Siapa tahu bisa mengubah nasib kita, Bu.
1: Oh, mungkin juga ya, Nak ya. Baiklah, kalau begitu kita coba pergi ke hutan untuk mencari petunjuk mimpi Ibu. Bagaimana?
2: Baik, Bu. Baik. Jangan lupa nih, bawa linggis, Bu.
1: Sekitar mana ya? Coba aku ingat-ingat dulu petunjuk sang kakek itu. Nah, ini dia anakku. Ya, benar. Ini dia anakku.
0: Sikantan pun mulai menggali tanah di bawah sebuah pohon yang besar dengan penuh semangat. Setelah menggali, Sikantan menemukan sebuah benda yang terbungkus kain putih yang sudah usang.
2: Apa? Ini? Oh, ternyata ada kain bungkus kelihatan sudah usang, Bu.
1: Apa, Nakku?
2: Ini, Bu. Ada kain putih berbungkus lagi.
1: Coba kau buka.
2: Aih, aku takut, Bu.
1: Ah, gak apa-apa, Nak. Mudah-mudahan bungkusnya bagus.
2: Ternyata, Bu.
1: Ya?
2: Bu.
1: Ya?
2: Kita menemukan tongkat emas berhiaskan permata. Oh my God.
1: Wow, tongkat ajaib dari emas. Aduh, Ibu tidak percaya. Tidak percaya semua ini, Nak. Bendanya luar biasa. Kantan? Oh, Kantan?
2: Iya, Bu.
1: Apa kita jual saja benda ini? Hasilnya, kita beli rumah. Ibu sudah capek jadi orang miskin, anakku.
2: Baiklah kalau begitu, Ibu. Nggak ada salahnya kalau kita jual. Penduduk desa di sini rata-rata hanya petani biasa dan hidupnya pas-pasan.
1: Ya, atau begini, Kantan. Kau jual di pulau lain.
2: Baik, Bu. Usulan yang bagus. Tapi hati kecilku ini mengatakan aku tidak mau meninggalkan Ibu sendirian di rumah.
1: Udah, pergilah, Nak, pergi.
2: Baik, Bu.
0: Akhirnya, berangkatlah si Kantan dengan sebuah tongkang menyusuri Sungai Barumun menuju Laut Lepas. Dan seterusnya, ia pergi ke Malaka. Sudah berhari-hari si Kantan terombang-ambing oleh gelombang di tengah laut. Meskipun perjalanan menguras tenaga dan membosankan, namun niatnya tidak surut. Ia yakin hasil dari penjualan tongkat emas itu akan mengubah nasibnya.
3: Hei, anak muda. Apa yang kau bawa?
2: Maaf, Tuan. Tuan memanggil saya.
3: Iya, apa yang kau bawa?
2: Ini tuan, tongkat emas.
3: Oh, benarkah?
2: Iya.
3: Bagaimana jika benda ini kamu tawarkan kepada raja kami? Siapa tahu beliau tertarik.
2: Baiklah. Baiklah kalau begitu tuan. Di mana tempatnya tuan? Saya akan segera menghadap raja tuan.
3: Baik, mari kamu ikut dengan saya. Saya akan melaporkannya kepada raja. Tuan,
4: ada apa Hulu Balang?
3: Begini Baginda, ada yang ingin saya sampaikan kepada Baginda Raja.
4: Apa yang hendak kau sampaikan Hulu Balang?
3: Ini Baginda, ada seorang pemuda miskin. Dia ingin menjual sebuah benda yang sangat berharga miliknya.
4: Memangnya benda seperti apa Hulu Balang sampai katanya sangat berharga itu?
3: Ini tongkat emas Baginda.
4: Tongkat emas?
3: Iya.
4: Wow. Istimewa sekali benda ini. Aku sangat suka benda ini Hulu Balang.
3: Baginda Raja suka dengan tongkat emas itu?
4: Iya, aku suka dengan tongkat itu.
3: Baik, kalau begitu Baginda Raja,
4: bawa dia masuk ke istana. Hai anak muda, dari mana kau dapatkan tongkat emas ini? Apakah benda ini memang ingin kau jual?
2: Iya Baginda Raja. Hamba ingin menjualnya untuk membeli rumah di kampung.
4: Oh, begitu rupanya. Aku akan bertanya kepada kau. Apakah engkau memang mau tinggal di istana ini?
2: Maksud raja?
4: Ya, kau akan kujadikan sebagai menantuku.
2: Ah, apa raja tidak salah ini?
4: Memangnya ada yang salah dengan perkataanku ini. Aku melihatmu anak yang baik. Dan kau pantas kujadikan sebagai menantuku di istana ini.
2: Ampun Raja, jika itu kehendak Raja, hamba menerima tawaran itu.
0: Seminggu kemudian, si Kantan pun dinikahkan dengan putri Raja yang cantik jelita. Pesta pernikahannya dilangsungkan dengan sangat meriah. Sejak itulah, si Kantan resmi menjadi anggota keluarga Istana Kerajaan Malaka. Dan ia hidup bahagia bersama dengan istrinya di istana.
5: Pagi, Kanda.
2: Iya, Dinda.
5: Ngomong-ngomong, apakah Kanda tidak rindu dengan ibu di desa?
2: Rindu, tapi masih banyak kerjaan, Dinda. Urusan istana juga begitu banyak ini.
5: Iya, tapi Kanda ya harus pigilah melihat ibu di desa. Dia kan sudah tua, mana sendiri lagi dia tinggal di desa itu. Kapan-kapan kita ke kampung ibunda Kanda ya, biar aku juga mengenal mertuaku.
2: Gara-gara didesak oleh si Dinda ini, aku sebenarnya malas pulang. Tapi apa boleh buat? Ya, besok pagi-pagi kita berangkat.
5: Oke, baiklah Kanda.
0: Dengan menggunakan kapal pribadinya yang besar dan mewah, si Kantan dan istrinya mengarungi Selat Malaka. Akhirnya, kapal si Kantan berlabuh di kota kecil Labuhan Bilik yang terletak di muara Sungai Barumon.
6: Megah sekali kapal itu, tapi siapa pemiliknya ya?
7: Aku pun tak tahu, Pak.
3: Lihat itu. Ada pria tampan bersama seorang wanita cantik yang berdiri di anjungan kapal. Itu. Siapa kira-kira itu ya?
6: Iya. Bu.
3: Itu yang itu.
6: Itu kan si Kantan.
3: Iya, benar. Itu si Kantan. Pemuda yang dulu itu tinggal di gubuk tepi sungai itu kan. Wah, betul, tanda.
6: Iya, aku tadi sama dia.
3: Iya, si Kantan. Iya.
0: Tersiarlah kabar bahwa si Kantan telah menjadi kaya raya, bagai seorang raja dengan kapalnya yang besar dan megah. Dan akhirnya, kabar kedatangannya pun terdengar oleh ibunya.
4: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
4: Bu.
8: Ada apa ya?
4: Ibu tidak dapat kabar bahwa si Kantan datang ke kampung ini.
8: Apa kau bilang?
4: Ya, si Kantan, Bu. Si Kantan udah datang anakmu, Bu. Dia sudah kaya raya, Bu.
8: Ya Tuhan. Akhirnya anakku kembali lagi. Aku sangat merindukannya. Sudah bertahun-tahun dia tidak pulang juga ke Gubuk Reog ini.
0: Ia sudah tak sabar lagi ingin memeluk anak yang ia sayangi tersebut. Dengan sekuat tenaga, ia mengayuh sampannya lebih cepat. Akhirnya, tampaklah dari kejauhan sebuah kapal besar yang sedang bersandar di pelabuhan. Ketika sampan yang dinaikinya sudah semakin dekat dengan kapal besar itu, tiba-tiba...
9: Kantan! Kantan! Kantan! Kau anak aku kan, Kantan?
5: Siapa itu, Kanda? Dia memanggil-manggil nama Kanda. Lihat, dia seorang perempuan. Dia memanggil-manggil nama Kanda terus.
2: Ah, mungkin orang lain itu, Dinda.
5: Tidak, Kanda. Aku tidak tuli. Kupingku masih mendengar. Dia terus memanggil-manggil nama Kanda. Apakah itu ibu Kanda?
2: Ah, gak mungkin. Itu hanya orang gila. Atau mungkin dia pura-pura pengen mengakui aku sebagai anaknya.
8: Kantan, Kantan, kau anakku, Kantan. Aku ibumu, Kantan. Ibumu yang kau tinggalkan dulu.
2: Dasar orang gila. Hei, perempuan tua. Enak saja. Kau mengaku-ngaku ibuku. Aku tidak punya ibu. Aku tidak punya ibu seperti kau ini.
5: Kanda, jangan seperti itu. Tidak baik, Kanda. Kamu bisa berdosa. Kalau dia memang ibumu, kenapa Kanda menolaknya?
2: Tidak. Tidak, istriku. Dia bukan ibuku. Ibuku muda dan cantik. Pengawal, usir wanita ini.
10: Baik, Raja.
8: Gak kusangka anakku seperti ini. Anak yang aku didik dan aku sayangi membuat dadaku terasa sesak. Air mataku ini tak kunjung habis. Anakku sendiri telah mengusirku. Ya Tuhan, anakku sudah durhaka denganku. Anak yang kusayangi dan kudidik jadi orang, begini balasannya. Dia sudah menghinaku, ya Tuhan. Aku ini ibunya. Ya Tuhan, tolonglah aku. Beri dia pelajaran.
0: Baru saja ucapan itu lepas dari mulut sang ibu, tiba-tiba petir menyambar-nyambar. Hujan badai yang sangat dahsyat datang. Tak berapa lama, air sungai Barumun pun bergulung-gulung menghantam kapal dan tak dapat menyelamatkan si Kantan, termasuk juga istrinya.
2: Ada apa ini? Apa yang terjadi? Ibu, maafkan aku, Ibu. Aku sudah lupa dengan Ibu. Maafkan aku, anakmu ini, Ibu. Maafkan aku, Ibu. Ibu!

tadi album legenda produksi RRI Medan dengan judul Kisah Asal Mula Pulau Sikantan. Kita berjumpa lagi di legenda berikutnya.

FM menghadirkan keindahan tempat wisata di Sumatera Utara.

Pusparagam Adat Budaya Sumatera Utara. Obrolan malam mengenai budaya Sumatera Utara. Setiap hari bersama narasumber mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat, hanya di Prompat FM Suara Budaya Sumatera Utara. Pelestari budaya bangsa.

88,4 Prambor Medan, Suara Budaya Nusantara. Pukul 20.26 menit waktu Indonesia Barat. Bang Kakak, saatnya kita hadirkan ya obrolan apresiasi budaya lokal, budaya pak-pak yang hadir setiap hari Kamis malam pukul 20.15 sampai dengan pukul 21.30 menit waktu Indonesia Barat. Pastinya saya akan putarkan lagu-lagu dari pak-pak dan juga menghadirkan budaya dari pak-pak ya, untuk biar kita semakin mengenal salah satu budaya dari Indonesia, yaitu suku pak-pak. Jadi pastikan untuk abang kakak tetap bersama kita di 88,4 Propert Medan, Suara Budaya Nusantara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

8,4 Perempuan Medan Suara Budaya Nusantara. Abang Kakak, kali ini Sherly akan berbagi informasi mengenai beberapa keunikan ya dari suku Pakpak. Langsung aja yang pertama nih Abang Kakak. Suku Pakpak ini ya memiliki banyak suwak nih Abang Kakak. Jadi rakyat Pakpak seperti suku daerah lainnya memiliki keunikan tersendiri, yaitu suku ini memiliki dialek yang khas dan terdiri atas banyak suwak alias suku. Menurut wilayah persebarannya, Pakpak memiliki 5 suwak. Di antaranya suwak Kalasen, suwak Kepas, suwak Simsim, suwak Pegagan, dan suwak Boang. Nah, suwak Kepas, suwak Simsim, dan suwak Pegagan ini secara administratif menempati Kabupaten Dairi dan Pakpak Barat. Sementara suwak Kalasen, ya ini banyak tersebar di Kabupaten Humbang Hasudutan dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Untuk suwak Boang, ini daerah penyebarannya berfokus di Kabupaten Singkil Aceh. Untuk rumah adat juga, ya ini kata siapa nih, Pakpak gak punya rumah adat. Suku bangsa ini bahkan punya aturan ketat soal rumah khasnya nih ya Bang Kakak. Hal ini menjadi keunikan suku Pakpak karena hanya membolehkan rumah adatnya dibangun oleh pemegang hak wilayah atau dalam bahasa setempat disebut Raja Kuta. Nah, dengan demikian izin untuk membangun rumah adat ini gak diberikan ke sembarang orang maupun desa gitu ya. Terus pernah suatu ketika suku Pakpak memiliki rumah Sipitu ruang kurang 250 sebagai rumah adat dan Balai Silendung Bulan sebagai balai adat. Nah, namun kedua bangunan ini sudah lapuk termakan usia. Adapun pula yang hangus terbakar saat konflik saudara, Bang Kakak. Dan selanjutnya adalah menukar marga. Jadi kebudayaan suku Pakpak yang lain ini ditunjukkan lewat aktivitas pertukaran marga. Hal ini sebenarnya adalah cara orang Pakpak dalam beradaptasi dengan lingkungan baru, misalnya saat merantau. Kebanyakan orang-orang asli Pakpak cukup mudah untuk mempelajari bahasa daerah lain dan gak segan nih mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Perlahan bahasa ibu pun terlupakan. Adaptasi level ekstrim terjadi kala orang Pakpak menikah dengan suku lain ya Bang Kakak. Ketika itu terjadi, orang Pakpak rela melebur dengan kebudayaan baru dan menyebabkan terjadinya dekulturasi nilai atau subculture Pakpak gitu ya. Hal ini dapat berujung pada perubahan marga Pakpak menjadi marga yang lain. Contohnya marga Matanari menjadi Karo-Karo ya, dari Pakpak menjadi Karo. Nah, marga Sambo menjadi Sihotang, marga Matanari menjadi Sinulingga atau suku Karo-Karo dan lain sebagainya. Nah, jelas tenggelamnya identitas suku ini dikarenakan dominasi etnis lain. Tetapi nggak ada nih yang perlu disalahkan ya. Pasalnya suku Pakpak melakukannya dengan sukarela. Sebab suku ini dikenal penuh toleransi dan senang hidup berdampingan dengan orang lain. Oleh karenanya orang Pakpak rela memberikan apa aja nih, termasuk tanah kelahiran ya. Itu dia. Nanti saya akan bagi lagi informasi lainnya. Jadi pastikan untuk Abang Kakak tetap di 88,4 Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

0: bencana alam. Tolong, tolong, gempa.
1: Mas, mas kamu kenapa? Bangun mas, mas bangun, bangun.
0: Kenapa? Aku mimpi dek, sedang terjadi bencana alam.
2: BNPB mencatat ada sebanyak 3.503 bencana
3: mengakibatkan banjir merendam permukiman warga. Salah satunya di komplek Perumnas Antang Blok 8, Kecamatan Manggala.
0: Dek, lihat nih, akhir-akhir ini banyak berita tentang bencana alam. Apa yang harus kita persiapkan ya?
1: Oh iya mas, tenang aja. Kemarin kan aku udah ikut sosialisasi tentang bagaimana cara persiapan untuk menghadapi bencana alam. Nah, jadi yang harus kita siapin di awal itu tas siaga bencananya. Tas siaga bencana itu tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lain. Isinya itu surat-surat penting kayak surat tanah, surat kendaraan, ijazah, akta kelahiran, dan lain-lain. Kemudian makanan, air minum yang setidaknya cukup untuk kebutuhan selama kurang lebih 3 hari. Kemudian kotak P3K berisi obat-obatan, power bank, perlengkapan mandi, uang tunai secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter.
0: Wah, pinter istri aku. Makin sayang deh.

perjalanan sejarah perekonomiannya, Indonesia telah menghadapi beberapa periode inflasi yang signifikan. Namun, tahukah Anda, salah satu periode inflasi yang pernah terjadi di Indonesia yang paling mencolok terjadi pada tahun 1965, di mana Indonesia mengalami tingkat inflasi yang mencapai lebih dari 600%. Sejarah lainnya juga tercatat, pada awal kemerdekaan, kondisi perekonomian Indonesia juga memprihatinkan, terutama ditandai oleh kenaikan biaya hidup hingga 100% pada tahun 1950. Kenaikan harga pangan juga berdampak pada upah para pegawai dan buruh, menciptakan situasi yang sulit bagi masyarakat. Salah satu penyebab inflasi pada masa itu adalah beredarnya 3 jenis mata uang yang tidak terkendali di pasaran, menciptakan ketidakstabilan nilai uang. Mata uang yang berlaku pada awal kemerdekaan mencakup uang kertas di Volksbank, uang kertas dan logam milik pemerintah Hindia Belanda yang sudah disiapkan oleh Jepang, serta uang kertas milik Jepang.

Abang kakak, keunikan lainnya dari suku Pakpak yaitu pernikahan dalam suku ya. Jadi dalam sistem pernikahan, budaya suku Pakpak menerapkan konsep eksogami marga. Jadi dengan demikian pernikahan sesama marga tuh nggak diakui. Supaya nggak dianggap inses atau sumbang ya atau melanggar adat, maka setiap orang harus menikah dengan orang yang berada marga, yang berbeda marga dengannya gitu ya. Nah contohnya marga Matanari atau Pakpak Pegagan ya, ini menikah dengan marga Sambo, Pakpak Boang. Atau marga Matanari, Pakpak Pegagan menikah dengan marga Bintang atau Pakpak Kepas ya. Nah lanjut nih, untuk keunikan dari suku Pakpak itu nggak cukup bangga dengan identitas sendiri nih. Jadi penelitian lebih jauh mengungkapkan bahwa rasa toleran atau bukan, ini bukan salah satunya penyebab orang Pakpak melupakan jati diri mereka ya, Abang Kakak. Ada juga faktor lain yang turut mengaruhi, yaitu rasa malu dan kurang percaya diri. Jadi sering dijumpai orang Pakpak itu malu menggunakan bahasa asli dan lebih bangga menggunakan bahasa daerah lain dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini masih belum diketahui penyebabnya ya. Boleh jadi disebabkan sentimen sosial yang menyudutkan budaya Pakpak atau yang lainnya ya, kita nggak tahu ya. Tapi udah seharusnya nih orang Pakpak itu pede ya menunjukkan eksistensi mereka. Menumbuhkan semangat kedaerahan memang PR berat, tapi dengan sederet aset tangible ya atau intangible yang mereka punya itu rasanya nggak ada alasan untuk merasa malu ya, Abang Kakak. Jadi sejak tahun 2016 sudah ada pedoman yang bisa dipegang untuk melestarikan budaya Pakpak. Pedoman itu tertuang dalam Perda nomor 3 tahun 2016 tentang pelestarian dan pengembangan budaya Pakpak. Nah isinya tentang mewajibkan penggunaan adat budaya Pakpak di setiap kegiatan. Kalau menerapkannya, Pakpak bisa menjadi suku yang besar karena mempertahankan nilai-nilai substansial yang melekat pada diri mereka gitu ya. Oke, Sarli juga mau bagi ini mengenai ciri khas Pakpak dalam produk budaya ya. Jadi suku ini juga memiliki beberapa produk khas yang mudah dikenali. Salah satunya adalah kain tradisional yakni oles Pakpak. Oles Pakpak ialah

dipakai menghias dinding. Nah, gara-gara pak-pak ya, ini terbagi menjadi beberapa jenis, yakni gerga perkais, manuk marak, gerga perhembusan kumeke, gerga perotor kera, gerga adep, gerga perbunga kening, gerga desa siwalu, gerga persalimbat, gerga bulan, gerga beraspati, gerga nengger atau niper mulung ya, niper munung, dan gerga tumpak salasilima. Itu ya, abang kakak informasinya ya. Oke deh, kita balik ke lagu-lagu enak dari Pak-Pak. Jadi pastikan untuk abang kakak tetap di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

Bang dan Kakak, saatnya Anda menyapa dan berkirim salam disertai tema ringan dan request lagu khas Pro 4. Dengarkan Sapa Malam Pro 4 setiap hari mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: 88,4 Promot Medan, Suara Budaya Nusantara. Masih bersama Sherly pastinya Abang Kakak. Dan kali ini ya pukul 22.3 menit waktu Indonesia Barat, kita masuki segmen Sapa Malam Perempat ya, sampai pukul 23.50 menit waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Abang Kakak, sekarang saatnya request lagu daerah dan berkirim salam melalui 0618463115 atau chat WhatsApp kita di 0811614248. Halo, Sapa Malam Perempat.
1: Halo Sherly, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa di sana?
1: Ada Cincin Mabar.
0: Iya, gimana kabarnya?
1: Baik, gimana kabar Sherly?
0: Alhamdulillah, baik.
1: Apa lagi ke kampung ya, gak masuk?
0: Libur aku.
1: Libur-libur kampung kan?
0: Gak pulkam, iya pulkam tapi ke kampung orang lain.
1: Ya cuma masuk siapa? Hanum.
0: Iya bareng kami, Kak Hanum cuti. Jadi aku liburan dan pulang kampungnya ke kampung Kak Hanum.
1: Oh, ada kita ya.
0: Emang bisa?
1: Bisa kalau ada telepon, bisa telepon kalau ada nomor teleponnya.
0: Gimana?
1: Bisa kalau diajak bisa telepon, sayang. Kalau ada nomor telepon, bisa telepon kalau ada nomor teleponnya.
0: Oh, gitu pula ya.
1: Mm-mm.
0: Oke deh, lain kali deh ya kalau ada waktu ya. Oke lah, kamu malam hari ini mau request lagu apa nih?
1: Si Azwa, coba jadi Nazia Marwiana.
0: Siapa?
1: Nazia Marwiana.
0: Lagu daerah mana tuh?
1: Itu lagu Melayu.
0: Melayu, ntar. Apa judulnya?
1: Terdiam Sepi Geduk Part 2.
0: Terdiam Sepi?
1: Yang Part 2, yang versi 2 ada tuh.
0: Terdiam Sepi, aduh lagi gak ada nih, yang lain?
1: Yang apa, yang versi 2 yang ada?
0: Iya, lagi gak ada.
1: Yang nanti aku aja kok yang lain, yang itu, yang dia nyanyi. Tapi yang lagu lain lagi juga.
0: Dari siapa?
1: Nazia Marwiana, tapi ada lagi juga, banyak juga lihat.
0: Nazia lagi gak ada ini.
1: Gak ada ya?
0: Ada yang lain ya. Aja lah.
1: Lagu Melayu apa? Coba dari Melayu, coba Melayu.
0: Melayu ya?
1: Ada di Gucang Sendi coba.
0: Siti Nurhaliza mau gak sih?
1: Itu emang boleh dibikin lagi, boleh?
0: Boleh.
1: Apa tak juga di Gucang Sendi?
0: Yang ada di sini Badar Sila, ada juga Bisikan Hati, ada Cindai. Ada mana ya? Ketika Cinta.
1: Enggak ada Ketika Cinta juga.
0: Oke, siap. Silakan salam ya.
1: Salamnya buatnya. Enggak buatnya, Pak. Buatnya Amel. Ya, Tasya, Mitsumi buatnya. Cimadu, Rege, buat Lumpang, buat Tertarigan buatnya. Buatnya Tanjung, buatnya semua-semua ya, buatnya semua-semua aja ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan lagi Abang Kakak 0618463115. Chat WhatsApp 0811614248. Halo, Sapa Malam Perempat.
2: Para budaya Nusantara. Assalamualaikum, selamat malam Suketi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ada siapa di sana?
2: Ada Bang Wira di Langkat, Kang Arjunamu.
0: Omak, gimana kabarnya nih?
2: Alhamdulillah, sehat, tetap membahana. Seperti gimana?
0: Sehat, alhamdulillah.
2: Sudah makan?
0: Sudah, baru siap.
2: Oke lah, mantap. Makannya pakai apa?
0: Pakai sop.
2: Hah?
0: Pakai sop.
2: Sop? Enak tuh, minum kemari.
0: Ya ampun, bandel kali ya. Awal nggak ikut-ikut ya.
2: Eh, sekali main terus kan nggak apa-apa sih.
0: Iya pula ya kan. Oke lah, lagunya apa nih?
2: Dari Tapsel.
0: Tapsel yang mana tuh?
2: Udah, yang nongol di situ apa?
0: Ntar aku cari dulu ya. Yang panjang nih. Ini Makojar Sonang.
2: Apa?
0: Makojar Sonang.
2: Makojar Sonang?
0: Atau nih, Sekadar Cinta.
2: Sekadar Cinta.
0: Nah,
2: boleh lah, boleh. Coba.
0: Atau ini Sampuraga 10 menit.
2: Enggak, Sampuraga udah. Enggak.
0: Oke, silakan salamnya.
2: Buat Jengel Tanjung ya. Ada Panga, Bang Jack. Masa di Genjer. Ada Budak Yusri Jal Pratama, Bang Ramalan Siduan, ada Mas Bambang gitu loh. Ada juga Pak Jiman. Ada siapa itu? Wahyong di Binjai. Ada Opa Juan di NTT. Ada Bang Akbar Aritonang. Ada Kuku Bowo, Pak Anto Sinti. Ada juga Umi Sumi, Bu Ratmi, Bunda Eva, Mama Rizky, Kak Tariga Sembada, Kak Ira Tarigan, Bu Cantik Manis, gitu loh. Bu Wati Tamora, Tani di Teringgan. Ada Bu Nomi Cipua, ada juga Puan Ina di Pati Labu. Ada Mbak Pina di Kampar Riau. Ada Suketi juga yang lagi bertugas.
0: Iya.
2: Nanti tunggu lagunya ya.
0: Oke.
2: Buat dirimu. Sehat selalu.
0: Amin.
2: Rezekinya.
0: Amin.
2: Jangan lupa pertahankan cantiknya.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, siapa malam perompet?
3: Siapa malam perompet? Assalamualaikum Puan Juni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa di sana?
3: Gimana kabar Puan Juni malam ini? Baik,
0: alhamdulillah sehat. Pak Tangang gimana?
3: Alhamdulillah sehat. Saya ayah-ayah tampan.
0: Alhamdulillah.
3: Sehat itu mana ya? Pak Tangang malam ini lagu Kau Pergi Tanpa Rela.
0: Apa?
3: Lagu Melayu jenis Kau Pergi Tanpa Relaku.
0: Oh, Kau Pergi Tanpa Relaku.
3: Ya.
0: Oke, ntar aku cari dulu ya.
3: Ayo cari.
0: Silakan salamnya.
3: Untuk Ira tadi ya, sehat-sehat di sana. Bagi selalu. Untuk anak tengah juga tadi ya, yang paling ayu. Sibabar, Sintia, Mahadani, sehat. Oke, sayang. Untuk Amal juga, anak paling cedek di lurus. Sehat-sehat di sana. Ini ada yang di tengah. Kenapa ramai lagi tuh?
0: Kenapa?
3: Back soundnya ramai kali.
0: Oh, ini kita kecilkan.
3: Ya, nah gitu. Nah gitu bau sedap. Bau Puan Juni pul.
0: Iya.
3: Itu gimana ya. Dilangkat juga. Aku merasa Pak Tanjung. Adanya Umi Sumi, Pak Pambang. Mak Rizky. Sama Rizky nenek sana sehat-sehat. Untuk Mas Anto di sini tetangga. Bang Boga. Udah ya, Bang Rizal Buana. Untuknya Mas Adi Genjer juga. Untuk Bu Ratni, sehat-sehat Bu Ratni. Mbak Farida juga sebaga, Bu Wati, Cantik Manis, Bu Lomai Kipa. Bina sama Mak Biring di Pandai Cermin, sehat-sehat dan sana. Puan Ina di Pandalangu, Bang Irfannya. Opung Juan juga sama Lampung, sehat-sehat Lampung. Mbak Putri Mari Jermal, anak Cik Menantu, sehat semua di sana. Tina juga di Kampar Riau, sehat-sehat di sana. Wak Yung juga sehat-sehat ya, Wak Yung. Karena Subuan, Bang Al juga, Bunda Eva juga. Banyak kali, perlu dalah ya.
0: Yo.
3: Sehat-sehat kita semua.
0: Amin.
3: Ya, moga-moga kita menurutkan Allah. Makasih Puan Juni. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ke lagu dulu Abang Kakak. Nanti kita bakal balik lagi tetap di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Okay, kalau ada yang pergi hatinya Bang Kakak, tapi tenang aja, Sherly belum pergi ya. Belum beranjak dari ruang dengar Bang Kakak, karena Sherly masih nemenin Bang Kakak di Sapa Malam sampai pukul 23 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat. Saya udah angkat telepon teleponnya ya. Kali ini kita ke WhatsApp dulu deh ya, biar adil nih, udah banyak yang ngantri ya. Kita baca dulu nih dari Bunda Eva Pancur Batu. Assalamualaikum Sherly, ini Mbak Eva Pancur Batu. Waalaikumsalam. Mau request lagu Jawa Stasiun Balapan, siap. Salam-salamnya buat Cantik Manis, Bunda Ratmi, Bunda Parida, Bunda Suzana Ginting, Bang Wira, Pak Zainal Tanjung, Pak Giman, Rizal Pratama, Bang Jack, Mama Rizky, Bang Al, semuanya lah ya. Pendengar perompak dimanapun berada, buat Sherly selamat bertugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu, cepat dapat jodoh. Amin, amin, terima kasih. Lanjut ya. Mana nih? Waduh, waduh, waduh, waduh. Coba kita lihat. Coba, coba, coba, coba. Oke, kita baca ada Rahman ya. Hai perempat, mau dengerin lagunya dong di Ambang Sore, terima kasih. Oke siap, udah aku siapin ya. Ditunggu aja. Kau bawa pergi bersama. Masih dari WhatsApp nih, ada Muratni Martubung. Mat malam, siapa malam? Selamat malam, apa kabar Non Sherly? Sehat, alhamdulillah, sehat kan? Iya, semoga Muratni juga sehat ya. Muratni request lagu Minang, Diam-diam jatuh hati. Ulala, sama siap? Petu ya. Ya, ada kan, ada. Salam-salamnya Minang kan tadi. Coba kita lihat ya, betul. Oke. Okay. Salam-salamnya untuk Mama Rizki, Rata Rigan, Puan Ina, Bu Eva, Bu Wati, Putri Madu, Umi Sumi, Centini, Cynthia, Pak Zainal, Panto, Pandi, Mas Jack, Mas Paijo, Mas Adi Genjer, Opa Rasya, udah Rizal Pratama, Koko Bowo, Parida Sembada, untuk semuanya lah ya. Untuk Non Sherly cantik dan manis, sehat-sehat, lancar-lancar rezekinya, cepat dapatkan jodoh yang setia dan soleh ya. Makasih Nanda, bye-bye. Bye-bye. Oke, masih di WhatsApp nih, ada Opa Juan dari Maumere Flores NTT. Wow, selamat malam NTT. Semoga warga-warga NTT dalam keadaan baik ya. Datang menyapa nih katanya, Kak Sherly selamat malam, salam sehat, selamat bertugas, selamat mendengarkan juga untuk Opa Juan Maumere ya. Salam sehat juga. Oke, buat sahabat-sahabat perempat Medan yang telah menyenggol namaku, terima kasih. Selamat malam, salam kompak selalu. Maaf belum bisa bergabung via telepon. Minta lagu reggae Flomba Mora, terima kasih. Itu lagu daerah atau tidak? Lagu daerah dalam genre reggae atau gimana nih? Nanti saya cari ya, Opa, kalau misalnya memang lagu daerah nanti bakal diputar. Oke, kita buka line telepon 0618463115. Halo, Sapa Malam Perempat.
1: Pak Putri,
2: halo. Halo, assalamualaikum Najwa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan Najwa.
2: Oh,
0: sorry. Oh iya,
2: jadi maaf ya.
0: Enggak apa-apa. Ada siapa di sana?
2: Ya.
0: Ada siapa di sana?
2: Oh, dengan Mbak Putri Madu, jam 15.
0: Mbak Putri Madu, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, sehat, Sherly.
0: Alhamdulillah. Lagunya apa malam hari ini?
2: Dari Jack Marpaung, judulnya Surat Narara.
0: Itu Batak, kah?
2: Iya, Batak.
0: Jack Marpaung?
2: Iya.
0: Jack Marpaung yang mana tuh?
2: Surat Narara.
0: Surat Narara. Oke, siap. Silakan salamnya.
2: Salamnya ya buat Mama Rizky lah ya. Selamat datang. Mama Aigra. Ya. Ibu Ratni. Ibu Parida. Ibu Sembada. Pak Jenderal Tanjung. Yoga Dipercut. Udah itu buat. Aduh. Jalan buat semua-semuanya aja lah.
0: Oke. Okay.
2: Yoga.
0: Oke.
2: Buat Sherly ya, selamat tugas ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat malam, Bro.
0: Selamat malam.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada siapa nih?
3: Dari Tembung.
0: Siapa tuh?
3: Mas Sabto, orang baru.
0: Mas Sabto?
3: Ya.
0: Oh, orang baru. Baru dari mana?
3: Baru ini monitor.
0: Baru monitor. Oke deh. Gimana kabarnya?
3: Sehat.
0: Alhamdulillah. Lagunya apa ini?
3: Lagunya lagu ini aja ya.
0: Lagu Jawa.
3: Lagu Jawa
0: yang mana?
3: Judulnya Sri aja.
0: Sri?
3: Ya.
0: Sri, oke. Kita cari dulu ya. Silakan salamnya.
3: Untuk semuanya aja lah ya.
0: Oke.
3: Paling kenal pendatang baru ini.
0: Oke, siap.
3: Banyak ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sapa malam perempat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa di sana?
4: Dari Jainuddin di Tanjung Merawa. Request lagu dari lagu Batak, bolehkah?
0: Apa itu?
4: Rani Sumbolon, judul lagunya Ngengong.
0: Ngengong?
4: Iya. Ada itu, Rani Sumbolon, judul lagunya Ngengong.
0: Bentar ya.
4: Salam ya.
0: Mm-mm.
4: Tadi ada Mbak Putri Madu, cantik manis. Kemudian ada Bu Wati. Kemudian ada Bu Arga Sembada. Mama Rizki di Simpang Limun. Bunda Epa Pancur Batu, juga ada di Srijal Pratama, juga ada kan?
0: Ntar ya, lagi dicari.
4: Iya, juga ada Bu Ratmi, juga. Kalau enggak ada lagu lain.
0: Yang mana nih?
4: Lagu Minang kalau enggak.
0: Lagu Minang.
4: Dua ragu, satu mimpi. Fauzana. Fauzana. Iya. Udah?
0: Fauzana apa judulnya?
4: Dua ragu, satu mimpi.
0: Dua ragu, satu mimpi. Gak ada yang lain mau? Fauzana.
4: Sekatilah, udah.
0: Oke, siap. Nanti putar ya.
4: Merindu-rindu seorang.
0: Kenapa?
4: Merindu-rindu seorang.
0: Merindu-rindu seorang?
4: Iya, Fauzana.
0: Iya, aku cari dulu ya.
4: Udah, sekatilah yang mana menjadilah.
0: Oke.
4: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: wes sing wes yo wes ayo bar yo. Ayo mulai mulai bubar.
1: Pro 4 FM Radio Siaran Budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.

0: 88,4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Masih di Sapa Maram Perempat, Amang Kakak ya, silakan gabung lagi di 061-846-3115, chat WhatsApp 0811-614-4248. Halo, Sapa Malam Perempat. Halo.
1: Halo.
0: Halo, Sapa Malam Perempat.
1: Assalamualaikum, Sherly, cantik manis.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa nih?
1: Mama Rizky di Cipang Limbo.
0: Mama Rizky, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Lagunya apa malam ini, Mama?
1: Lagu Melayu.
0: Melayu, yang mana tuh?
1: Joget Anak Deli.
0: Joget Anak Deli?
1: Iya.
0: Joget Anak Deli dari siapa tuh?
1: Yang pasti bukan dari Mama Rizky.
0: Oh iya pula ya. Oke, kita cari dulu deh ya. Mana nih?
1: Kalau nggak ada, pokoknya ada joget-jogetnya aja.
0: Ah, ini mau nggak? Tunggu ya. Joget. Mana dia tadi? Ada anaknya juga. Joget Anak Kala.
1: Oh yaudah, nggak apa-apa.
0: Melayu juga.
1: Kala jengkel nggak apa?
0: Kala.
1: Kala bisa menggoda.
0: Iya, kayaknya itu sih. Oke deh.
1: Ya. Buatnya Kak Putri Madu, Pak Ngah, makasih Pak Ngah, buat Bu Ratni, buat orang paling ganteng itu ya, udah istri jalan, udah naik dia?
0: Belum.
1: Oh, alhamdulillah. Buatnya Umi Sumi, Mas Lombang gitu loh, Kak cantik manis. Gitu loh. Oh ya lupa gini loh ya.
2: Tidur dia. Ya.
1: Mana tahu Kak agak-agak terdengar namanya kan pelek lah gitu.

0: Eh, Bang Wira ya. Untuk keluargaan semuanya. Terima kasih, Shirley cantik manis. Ayo. Selalu Shirley ya.
1: Amin, Mama Rizky juga ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, siapa malam perompet?
2: Selamat malam, Misali.
1: Selamat malam, ada siapa di sana?
2: Dengan Pak Zainal Tanjung.
1: Pak Zainal Tanjung, gimana kabarnya?
2: Dikecilin sedikit suaramu, lagu-lagunya itu.
1: Oke, okay. Gimana kabarnya?
2: Gak dengar sama sekali.
1: Gimana kabarnya Pak Zainal?
2: Kabarnya baik-baik sekali.
1: Lagunya apa nih?
2: Lagu Melayu.
1: Yang mana?
2: Yale-yale.
1: Yale-yale. Oke, silakan salamnya.
2: Salam untuk Bu Radni, Umi Sumi, Ira Tarijan, Ira Kelumpang, Bunda Eva, Mbak Centini, Farida Sembada, Bu Aci Tamora, kemudian Yusri Gede Pratama, Wanga, Sadija Benjer, Bang Jack, Bang Wira, Cantik Manis, Mas Anto Sentis, Jiman, Apa Rasa, Bang Al, Puan Ina, Arman Sibuan, Bang Akbar, Akbar Aritonang, kemudian Wayung di Bintai, kemudian Putri Madu, sama Nomi Cipa, Pak Jumari, Pak Tusam, Pak Latif, dan semua-muanya aja. Ada lagunya kan?
1: Ada.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke WhatsApp nih. Assalamualaikum, selamat malam Shirley. Waalaikumsalam. Hadir Ibu Naomi Cipa. Naomi Cipa dari kawasan Jalan HM Yamin, Jalan Serdang. Request lagu Kolak Sarabi dari Visti Novella. Visti Novella, coba kita cari dulu ya. Oke. Salamnya buat Uda Dr. Randes Ridwan, Uda Yusrizal Pertama, Kak Si Cantik Manis gitu loh, Pak Nga alias Wawak Tampan, Pak Zainal Tanjung, Mas Adi Genjer, Bang Jack Sandova, Kak Putri Madu, Mbak Farida Sembada, Satya Opa Raisa, terus Pak Giman, Muhammad Rudi. Pak Zainal selamat bertugas sampai tuntas, semoga diberi kesehatan dan selalu dilancarkan rezekinya, amin. Terima kasih. Masih dibuka nih line telepon 0618463115. Halo, siapa malam perompet?
3: Apa malam perempat? Si ikun tumbuhnya di taman.
1: Cakep.
3: Di taman di sekelapa muda.
1: Cakep.
3: Assalamualaikum doi Adinda Salinan cantik menawan.
1: Waalaikumsalam.
3: Semua lagi ganti udah sekejar pertama.
1: Iya, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah, agak-agak capek deh.
1: Kenapa tuh?
3: Ah, lima maris gitu, bila sekolah nggak dapat masuk dia katanya sih ya. Kali dia. Nggak boleh kayak gitu kesel dia kan?
1: Boleh.
3: Oh, jadi mendukung juga?
1: Kan cece aja.
3: Dukung-dukung masih itu penting dapat masuk ya kan?
1: Oke lah, udah mau request lagu apa nih?
3: Lagu Minang.
1: Lagu Minang yang mana?
3: Ratok Pasaman.
1: Minang, ntar aku cari dulu.
3: Penyanyinya Arul Sikumbang sama Jupi Anissa.
1: Judulnya apa tadi?
3: Ratok Pasaman.
1: Ratok Pasaman? Saya cari dulu nih, silakan salamnya.
3: Ya, terima kasih telah buat Mama Reksi tadi ya, doanya gak terkabul kan. Suka kali lah gak dapat masuk katanya. Bapak Tuan di Mama Reksi NTT, Pak Jana Tanjung, Koko Bowo Perasa, Bang Antus Sintik, Pak Jiman, Mas Paido, Pak Mika Dilangka, Bukati Manis gitu loh, Bapak Bukat nih, Naomi Tipa, tadi terima kasih banyak. Buat Nina, Centini, Buat Pina di Kaparia, Putri Madu, Perda di Sembada, Kandil di Peringgan, Pak Epa Pacu Batu, Umi Sumi, terus buat Mama Ezra Ira Tarigan, buat di Tamora, Muhammad Rudi, Arman Nasibuan, Akbar Artonang, buat Cynthia, Jainuddin, ini Marlina Manulang, buat Bapak Yu,

0: Andika di Krakatau dan semua semuanya.
1: Ini yang ada dari Benik tuh.
0: Apanya itu?
1: Rotok Pasaman.
0: Bolehlah. Jadi kalau dari apa nggak dapat ya Yupianisa apa duet?
1: Enggak.
0: Nggak, ya udah nggak apa-apa lah.
1: Oke.
0: Okay. Dan semua tugas semoga sukses segala bidang. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ke lagu dulu, Bang Kakak. Tetap di 88,4 Pro 4 Medan. Suara Budaya Nusantara.

88,4 per 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Oke deh, abang kakak. Sudah pukul 23.48 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya Sally pamit dari ruang dengar abang kakak. Terima kasih untuk abang kakak yang sudah bergabung di Sapa Malam Perempat hari ini. Untuk abang kakak yang terlambat, jangan khawatir, karena Sapa Malam Perempat hadir setiap hari pukul 22 sampai pukul 23.50 menit waktu Indonesia Barat. Selamat beristirahat ya abang kakak, bahagia selalu pastinya. Dan juga tetap jaga kesehatan. Jangan lupa berdoa untuk saudara-saudara kita yang terdampak asap ya. Untuk Medan juga udah gak bagus nih udaranya ya. Semoga badai ini segera berlalu ya abang kakak, dengan kebaikan-kebaikan yang menghampiri kita semuanya. Oke deh, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Budaya, usailah sudah. Tugas kami menyelenggarakan siaran Prompat FM 88,4 MHz Radio Republik Indonesia Medan di sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Hari Kamis 15 Oktober 2026. Prompat FM RRI Medan kembali akan mengudara esok pagi mulai pukul 4:45 waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata, kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, selamat beristirahat, sampai berjumpa kembali dan tetap merdeka. Inilah Prompat FM Radio Republik Indonesia, Medan.

Pagi Sahabat Budaya di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Program 4 Medan. Kembali mengudara pada frekuensi 88,4 MHz edisi Jumat 16 Oktober 2026. Dari Jalan Gatot Subroto nomor 214 Medan, kami ucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Abang dan kakak, saatnya azan sholat subuh untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Allahu Akbar. Allah.

Sahabat budaya, subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sholat kala itu. Allah Ta'ala berfirman, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

Manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu. Masa luangmu sebelum masa sibukmu. Masa hidupmu sebelum masa kematianmu.

Amalan ringan berpahala besar adalah istiqomah. Istiqomah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara berkesinambungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laksanakan amalan semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit." Hadis riwayat Abu Dawud. Dalam riwayat lain dikatakan tentang amalan ringan berpahala besar adalah beramallah dengan benar dan bersungguh-sungguh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalannya. Mereka bertanya, "Apakah engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak juga aku, kecuali Allah memberiku rahmatnya." Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkesinambungan, walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim.

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

0: Ya, Bu dan Kakak, sekali lagi kita akan bergabung dalam Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 15 juga 16 yang akan dibawakan oleh presenter Mutia Utami dan juga Al-Ustadz Rinaldi Saputra MH. Selamat mendengarkan.
1: Di 08111699720. Untuk Anda pendengar Pro 1 yang ingin bergabung dalam Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 15 dan 16 hari ini dengan mengangkat tema Syariat Islam dibandingkan dengan syariat-syariat sebelumnya bersama dengan Ustadz Rinaldi Syaputra MH dan juga presenter RRI Pro 1 Bukit Tinggi Mutia Utami. Pastikan Anda tetap terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: 91 RRI Bukit Tinggi, 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa channel YouTube RRI Bukit Tinggi. Senang sekali di pagi hari ini saya Mutia Utami hadir kembali untuk menemani Anda. Dan kali ini kita di siaran dakwah terpadu Mutiara Pagi berjaringan Korwil 15 dan 16 ya. Dan tentunya hari ini kita akan membahas topik syariat Islam dibandingkan dengan syariat-syariat sebelumnya. Sudah hadir bersama kami di studio ada Ustadz Rinaldi Saputra MH. Langsung kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik Ustadz, gimana kabarnya hari ini Ustadz?
2: Alhamdulillah baik, Ibu gimana?
1: Alhamdulillah baik juga nih ya, seger banget ya Jumat ini. Mudah-mudahan jadi Jumat yang berkah untuk kita semua.
2: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Baik, nah tentunya pendengar hijrah yang sejati tidak pernah berbicara tentang seberapa jauh kita melangkah, melainkan kemana arah kita atau hati kita ini berbalik. Seringkali kita lelah mengejar dunia, namun kita lupa membawa jiwa kita pulang kepadanya. Untuk menata kembali niat dan menjemput perubahan nyata dalam hidup, mari kita bersama-sama tundukkan hati, kita luaskan samudra ikhlas kita untuk menyimak dan meresapi untaian hikmah dalam tausiah singkat yang akan disampaikan oleh Ustadz Rinaldi Saputra MH selaku pimpinan Pondok Pesantren Modern Nurul Ihsan Panampuang. Baik, kalau begitu langsung saja kita persilakan kepada Ustadz. Silakan Ustadz.
2: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa man salaka sabilahum wa nahaja nahjahum wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamuttunna illa wa antum muslimun. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, salah satu rasa bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kita mempergunakan nikmat-nikmat yang telah Allah kasih kepada kita, yang telah Allah berikan kepada kita. Bagaimana nikmat tersebut bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan tema kita pada Jumat yang berkah ini adalah syariat Islam dibandingkan dengan syariat-syariat sebelumnya. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu keimanan kita adalah mempercayai rasul-rasul sebelum kita. Dan salah satu juga keimanan kita adalah mempercayai adanya kitab-kitab suci sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah keimanan yang mesti kita yakini dan tidak boleh kita ragu sedikit pun. Dalam hal ini, dalam bahasa, secara bahasa syariat itu adalah khitabullah, titah Allah. Kalau bahasa sederhana kita adalah aturan-aturan Allah yang Allah terapkan, yang Allah berikan kepada manusia. Tentunya sebelum kita ada, sebelum Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata ada umat-umat terdahulu yang pernah hidup sebelum kita, yang pernah hidup jauh sebelum kita. dari mulai Nabi Adam alaihi salam bersama anak dan keturunannya sampailah kepada Nabi Isa alaihi salam. Seluruh nabi dan rasul mereka, para nabi dan para rasul itu mempunyai syariat-syariat sendiri. Mempunyai ajaran-ajaran sendiri yang hanya khusus untuk umatnya saja, untuk kaumnya saja. Namun berbeda ketika syariat Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya khusus kepada orang Arab saja, tetapi ditunjukkan kepada seluruh lapisan manusia. Jadi kalau kita berbicara dalam konteks ilmu fikih yang kajian usul fikih, itu ada namanya syar'un man qablana, syariat-syariat orang-orang terdahulu. Kalau kajian usul fikih tentu ini akan panjang diuraikan, namun kita akan kaji secara dakwahnya saja. Kalau kita bandingkan ajaran-ajaran terdahulu, umat-umat terdahulu dengan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu sangat jauh ringan, sangat jauh mudah, dan tidak menyulitkan kita selaku umat Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa karakteristik atau ciri-ciri bagaimana syariat di agama kita, di agama yang dibawa oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama yaitu adamul haraj. Jadi syariat Nabi Muhammad ini, ajaran Nabi Muhammad adamul haraj, tidak sulit, tidak menyusahkan. Nah, ini berbeda dengan syariat-syariat sebelum kita, umat-umat sebelum kita. Kita contohkan saja seperti syariat di Nabi Musa alaihi salam. Itu kalau terkena najis, salah satu pakaiannya itu malahan pakaiannya yang harus dirobek atau yang digunting. Nah, coba kita di syariat kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika kena kotoran atau najis, cukup dibersihkan, cukup sampai hilang bau dan bekasnya. Itu sudah cukup menjadi suci. Begitu juga kalau kita lihat cara bertaubatnya syariat Nabi Musa alaihi salam. Itu syariat Nabi Musa alaihi salam yang termaktub tercantum dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faqtulu anfusakum. Syariat Nabi Musa adalah ketika orang berbuat salah, berbuat dosa besar, hukumannya adalah faqtulu anfusakum, itu dibunuh. Meskipun para ulama ada mengatakan cara membunuh itu ada yang membunuh diri sendiri, ada yang saling membunuh, atau ada orang yang tidak berdosa membunuh kepada orang yang berdosa. Nah, syariat kita luar biasa. Subhanallah, alhamdulillah, cukup dengan istighfar, dosa-dosa besar aja bisa Allah ampuni selagi kita tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti syariat Nabi Muhammad jauh lebih ringan, adamul haraj, tidak ada keberatan dalam pelaksanaannya. Yang kedua, taqlilu takalif, sedikit beban. Nah, inilah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedikit beban. Kita ketahui yang masyhur ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima salat itu ketika bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam ketika Mi'raj, diminta dari 50 menjadi 5 kali waktu dalam sehari semalam sholatnya. Artinya nampak kita bahwasanya ajaran-ajaran terdahulu itu lebih berat daripada ajaran-ajaran kita. Yang ketiga itu adalah tadriju fitasyri'. Ternyata syariat Nabi Muhammad ini berangsur-angsur dalam penerapan hukumnya. Artinya apa? Luar biasa. Ketika suatu umat, ketika itu bangsa Arab Quraisy itu terbiasa dengan yang namanya syarbul khamar, meminum khamar. Dan itu halnya sama seperti kita kayak minum kopi, minum teh di pagi hari. Udah menjadi minuman pokok sehari-hari. Namun ketika pengharaman khamar tersebut, ternyata Allah tidak langsung mengharamkannya, langsung mentidakbolehkannya. Dan ini punya makna yang luar biasa. Andaikan dilarang langsung yang hobi kita itu, mungkin kita akan meronta, mungkin akan kita melawan. Tetapi di sini ada tiga cara Allah dalam mengangsur-angsur dalam penerapan hukum khamar tersebut. Pertama, yas'aluna 'anil khamri wal maisir. Ternyata Allah ingin menggambarkan, ternyata dalam khamar itu, yang minuman memabukkan itu, ternyata ada manfaat dan ada juga mudaratnya. Tapi kata Allah, justru mudaratnya lebih banyak ketimbang manfaatnya. Nah, ini dulu gambaran pemahaman yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Disuruhnya kita berpikir mana yang lebih banyak manfaatnya atau mudaratnya. Terus yang kedua, Allah langsung juga mengatakan dalam Al-Qur'an, wala taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan engkau dekati salat sedangkan dalam keadaan sukara, mabuk. Nah, luar biasa, berarti kalau mau salat tidak boleh mabuk. Kalau mau salat tidak boleh minum. Artinya sudah dibatasi. Yang dulu-dulunya, yang awal-awalnya setiap hari, nah sekarang Allah batasi. Mau salat tidak boleh mabuk, mau sholat tidak boleh minum. Kenapa? Nanti kacau balau dalam bacaan sholat. Nah, baru yang ketiga, Allah langsung mengharamkan bahwasanya khamar itu, yang membabuk itu adalah rijsun, najis, dan salah satu menjadi perbuatan syaitan, laknatullah. Jadi hadirin jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita luar biasa ajaran kita. Kalau kita andaikan yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita enggak kuat berwudu dengan air karena ada satu asbab, karena ada satu alasan syariah yang tidak bisa dikesampingkan, kita boleh menggunakan dengan debu atau tayamum. Begitu juga kalau tentang masalah sholat. Kalau kita dalam perjalanan, Allah kasih juga keringanan. Ada yang namanya dengan qasar atau ada yang namanya dengan jamak. Begitu juga ketika puasa yang telah wajib Allah berikan kepada kita, puasa Ramadan. Ketika kita dalam keadaan sakit pun boleh mengqadanya di luar puasa Ramadan. Begitu juga ketika kita dalam perjalanan, boleh juga kita mengqadha puasa tersebut di luar Ramadan. Artinya kita tidak berpuasa di Ramadan itu. Dan ketika kita lihat juga keseharian kita, seperti sholat, kalau tidak sanggup untuk mendirikan sholat dalam keadaan berdiri, ada keringanan juga di sana, boleh dalam keadaan duduk. Andaikan dalam keadaan duduk pun sulit bagi kita, bisa juga kita dalam keadaan berbaring dan seterusnya. Nah, yang bisa kita ambil sebenarnya dari hikmah ini adalah syariat ajaran kita ini mudah. Namun kenapa kok banyak di antara kita yang masih belum melaksanakan syariat-syariat atau hukum-hukum Allah yang telah Allah garis bawahi tersebut. Nah, inilah baliknya kepada ketaatan kita. Sebenarnya ketaatan kita tidak ada dalam agama kita ini adalah haraj, yang susah. Bahkan Allah sendiri mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa usaha, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah sendiri menyampaikan kepada kita, Allah inginkan kalian umat manusia yusra, kemudahan. Dan Allah tidak ingin umat manusia dalam kesulitan. Oleh karena itu, ini balik lagi kepada ketaatan kita. Patuh enggak kita, taat enggak kita dalam menjalankan syariat yang penuh kemudahan, yang penuh keringanan, tentunya menjadi rahmatan lil alamin bagi seluruh alam dan manusia. Terima kasih.
1: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Ini sebuah untaian hikmah yang begitu menyentuh hati. Sudah kita simak bersama ya pendengar dan juga pemirsa. Benar apa yang disampaikan oleh Ustadz ya, bahwa perubahan nyata selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten ya Ustadz ya,
2: iya.
1: Dan diniatkan tulus karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kini giliran Anda pendengar dan pemirsa. Silakan bagi Anda ingin bertanya, boleh Anda hubungi kami ya di 0811-669-9720. Kita langsung terima ini dulu Ustadz ya.
2: Boleh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Ica di Batipu.
3: Ika di Batipu.
1: Oke baik, Uni Ika, silakan Uni langsung ke Ustadz Rinaldi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya mau nanya Pak Ustadz.
2: Iya silakan.
3: Teman saya dia mabuk Pak Ustadz.
1: Mabuk?
3: Terus, mabuk karena ada masalah. Terus dia nggak bertobat dulu Pak Ustadz. Habis dia udah sadar, terus dia ingat Allah, tapi dia nggak tobat. Apakah dosanya diampuni sama Allah Pak Ustadz? Yang kedua, apakah kalau kita sholatnya sering bolong-bolong, apa bisa dikode Pak Ustaz? Makasih banyak ya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ada masalah jadi mabuk gitu Ustaz ya. Solusinya ya. Nah, silakan Ustaz.
2: Baik, ini ada dua permasalahan tadi. Yang pertama adalah sebenarnya hukum mabuk itu masuk ke ranah pidana Islam. Pidana Islam.
1: Okay.
2: Jadi dalam Islam ini ada beberapa jinayah. Salah satunya itu adalah syarbul khamar. Syarbul khamar itu adalah mabuk tadi. Baik, pokoknya segala sesuatu yang bisa membuat mabuk. Kalau dulu itu dari anggur yang difermentasikan sehingga dari anggur dulu. Nah sekarang tentu berbeda ya.
1: Yeah.
2: Ada sejenis narkoba dan lain sebagainya.
1: Oh, zat adiktif gitu.
2: Zat adiktif ya. Nah, balik lagi tadi, karena ini adalah jinayah. Nah, jinayah itu ada aturan atau hukumnya. Nah, dalam agama Islam itu orang yang meminum khamar itu di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dicambuk, kalau tidak salah itu cambukannya lebih kurang 80 kali dicambuk itu.
1: Yeah.
2: Nah, orang yang ini karena dia masuk ke jinayah.
1: Iya, iya, iya.
2: Mohon maaf, 40 kali tidak salah, 40 kali. Mohon maaf, 40. Itu ada cambukannya. Sama yang kayak berzina, itu kan jinayah juga.
1: Yeah.
2: Kalau yang berzina itu adalah yang belum nikah, nah dia dicambuk 100 kali.
1: Oke.
2: Okay. Kalau yang udah menikah, dia dirajam namanya.
1: Dirajam. Berarti lebih parah lagi itu.
2: Parah lagi. Ya? Dirajam itu adalah meletakkan badannya di tanah, hanya tinggal kepala, lalu dilempar. Nah gini, itu kalau konsep secara hukum Islamnya.
1: Okay.
2: Namun jinayah tersebut itu tidak bisa diterapkan di Indonesia. Karena jinayah, hukum pidana Islam itu salah satu bisa berlaku hukuman itu ialah dengan satu syarat yang mutlak, harus negaranya adalah negara yang mengamalkan atau negara hukum negaranya itu negara Islam
1: berdasarkan hukum Islam.
2: Hukum Islam. Itu seperti kayak Arab Saudi dan lain sebagainya.
1: Oke. Okay.
2: Jadi bagaimana kita di Indonesia? Ya tentu tidak bisa kita terapkan. Jangan nanti orang berzina langsung kita lempar batu.
1: Iya betul.
2: Itu enggak bisa.
1: Karena ya, karena kita tidak menganut hukum Islam nih gitu. Ya, gitu. Untuk karena bukan pidana Islam,
2: bukan
1: ya,
2: pidana
1: negara
2: Islam,
1: kita.
2: Negara kita.
1: Oke, baik.
2: Jadi yang masalah gimana? Tadi
1: sah enggak itu, Ustaz?
2: Yang masalah sholat, mm-hmm. ya kita selagi tidak melakukan kesyirikan, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a.
1: Yeah.
2: Sesungguhnya Allah itu mengampuni seluruh dosa. Nah, baik enggak seluruh dosa. Selagi tidak dosa syirik. Kalau syirik itu kan kita udah menyembah selain pada Allah. Allah. Nah, bagaimana kita
1: ibarat kata menduakan Allah.
2: Menduakan Allah. Ya, bagaimana ya, meminta ampun kepada orang selain daripada Allah. Nah, jadi mau kita berzina, mau kita minuman khamar dan seterusnya, itu cukup dengan taubat. Nah, taubat itu bagaimana? Ya, kita beristighfar, lalu kita minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala dan berjanji tidak akan
1: mengulanginya lagi. Oke, yang kedua, Ustaz.
2: Yang kedua nih.
1: Mengkodos salat.
2: Mengkodos salat. Nah, ini luar biasa nih, beda juga nih topiknya ya, tapi tidak masalah.
1: Out of topic dikit ya.
2: Iya.
1: Gimana, Ustaz?
2: Kalau kodos salat, di sini ada perbedaan ulama, para ulama. Ada yang mengatakan wajib gitu kan. Kenapa wajib mengkodos salat?
1: Iya.
2: Sedangkan orang yang ketiduran saja, kan gitu kan, kapan dia, kan ketiduran itu kan tidak sengaja.
1: Tidak
2: kan?
1: Disengaja.
2: Ya, namanya ketiduran kan.
1: Betul, betul.
2: Dia mesti sholat ketika dia
1: bangun.
2: Ini ada hadis nabinya. Begitu juga orang yang lupa, lupa nih, sudah masuk waktunya, rupanya belum juga sholat. Nah, kapan dia sholat? Ketika dia ingat.
1: Oh,
2: nah, ini salah satu alasan ulama, kenapa kalau kita tinggalkan sholat itu wajib diqadha. Qadha itu diganti.
1: Diganti.
2: Diganti di hari yang lain, di waktu yang sama. Kan gitu. Tapi kenapa ulama seperti itu? Karena mengatakan sengaja saja mesti
1: diqadha
2: di gitu. Gitu. Apalagi?
1: Tidak disengaja.
2: Tidak disengaja kan?
1: Iya, betul. Oke. Okay.
2: Jadi yang tidak tadi tidak sengaja kan ketiduran tadi wajib, apalagi sengaja gitu kan.
1: Oke. Baik ya. Oke, untuk Unika di Batipu sudah jelas ya. Kita terima satu yang terakhir ya, Ustaz ya.
2: Boleh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, baik, dengan siapa ini?
4: Dengan Ocu Amin di Pekanbaru.
1: Ocu Amin. Oke, silakan Ocu Amin. Singkat, tepat, padat, Ocu.
4: Iya, assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Gini, saya mau nanya begini, bagaimana hukumnya orang yang mabuk itu kan sudah melupakan segalanya, orang asik, ya kan? Orang kalau sudah minum khamar itu kan asik dengan perbuatannya sendiri.
1: Iya, baik, langsung ke
4: bagaimana
1: pertanyaan.
4: Orang yang asik dengan pekerjaannya, Ustaz?
1: Asik
4: sampai
1: dengan
4: meninggalkan sholat.
1: Oke, siap. Oh iya, langsung terputus. Bagaimana kalau orang asik dengan pekerjaannya tapi meninggalkan sholat? Nah, iya. Waktu kita terbatas ya, sampai jam 6 aja. Okay. Baik. Silakan Ustaz.
2: Jadi itu kan udah termasuk kepada melalaikan sholat artinya itu ya. Dunia hanyalah sementara.
1: Yeah.
2: Nah, kita bekerja itu paling lama itu sampai 5 jam dan seterusnya. Tapi kalau sholat kan gak sampai 5 jam.
1: Betul.
2: Tidak, sholat itu gak sampai berjam-jam. Paling lama itu paling tidak
1: 10 menit itu udah paling gitu. Lama gitu ya, Ustaz.
2: Islam
1: ya?
2: Mengajarkan kita tidak boleh meninggalkan dunia. Gak boleh meninggalkan dunia. Karena kita hidup di dunia.
1: Iya.
2: Nah, Islam mengajarkan kita boleh. Kita boleh kaya, kita boleh mencari dunia. Tapi ingat, dunia yang kita cari, kita peruntukkan untuk akhirat.
1: Betul.
2: Bagaimana kita ingin bangun masjid dan seterusnya? Kalau nggak ada uang, gimana cara bangun masjidnya? Bagaimana juga kita ingin membuat aturan, misalkan anak-anak tidak boleh, anak-anak misalkan anak-anak SD nggak boleh merokok, itu kan yang membuat aturan kan pejabat tanda tangan. Nah, kalau kita tinggalkan dunia, nanti orang-orang yang tidak tahu agama lah yang akan naik menguasainya. Jadi prinsipnya kita tidak boleh tinggal dunia, kita ambil, kita genggam dunia, lalu dunia itu kita peruntukkan untuk akhirat.
1: Oke, untuk bekal kita nanti ya di kehidupan yang abadi gitu Ustaz ya. Oke, baik Ustaz. Nah, jelang akhir dari kebersamaan kita hari ini, Ustaz, apa nih kesimpulan dari topik kita hari ini yang patut diketahui oleh para pendengar dan pemirsa kita? Silakan Ustaz.
2: Jadi hadirin, bahwasanya syariat Nabi Muhammad ini sangatlah ringan, sangatlah mudah. Tinggal kitanya aja lagi dalam ketaatan kita. Patuh dah, taat gak kita kepada Allah dan Rasul? Yeah. Ingat bahwasanya dunia ini hanyalah sementara. Tapi kita tidak boleh juga meninggalkan dunia. Kita genggam dunia demi untuk akhirat kita. Itu mungkin.
1: Oke, baik. Oke, tentunya pendengar, waktu juga yang harus memisahkan kebersamaan kita di pagi ini ya. Dari perbincangan kita hari ini, kita belajar bahwa syariat Islam itu adalah penyempurna dari syariat-syariat sebelumnya Ustaz ya. Betul. Membawa kemudahan dan rahmat bagi seluruh alam. Terima kasih yang tak terhingga kami ucapkan kepada Ustaz Rinaldi Saputra MH selaku pimpinan Pondok Pesantren Modern Nurul Ihsan Panampuang atas bimbingan ilmunya, serta kepada Anda pendengar dan pemirsa channel YouTube RRI Bukit Tinggi yang sudah setia menemani kami ya. Dan untuk menelpon kita juga mudah-mudahan bisa mendapatkan jawaban dari pertanyaannya. Mari kita bawa semangat perubahan nyata ini keluar dari ruang dengar kita, lalu kita wujudkan dalam setiap helaan nafas dan tindakan kita sehari-hari. Saya Muti Utami beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Segenap salah dan hilaf mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Baik, Pak Ustadz, terima kasih juga untuk waktunya. Insyaallah mudah-mudahan ilmu yang Ustadz bagikan hari ini kepada kita semua itu bisa menjadi amal jariah.
2: Amin
1: ya rabbal alamin. Pendengar, kita cukupkan kebersamaan kita untuk hari ini di siaran dakwah terpadu Mutiara Pagi berjaringan Korwil 15 dan 16. Jangan kemana-mana, insyaallah kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Tetap di sini, masih di program 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

Kabar Berita Pro 4. Abang dan kakak, si gale-gale adalah tradisi khas Batak Toba yang terkenal dengan boneka kayu yang dapat menari. Boneka ini biasanya digunakan dalam upacara kematian, terutama bagi orang yang meninggal tanpa memiliki keturunan. Menurut kepercayaan masyarakat dahulu, tarian si gale-gale dapat menghibur arwah orang yang meninggal. Boneka tersebut digerakkan dengan tali sambil diiringi musik gondang dan juga tarian tortor. Saat ini, si gale-gale menjadi pertunjukan budaya populer di Pulau Samosir dan sering ditampilkan untuk wisatawan. Demikian kabar berita Pro 4 saat ini dan nantikan kabar berita Pro 4 selanjutnya.

Si Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Ya, walaupun kamu tapi promotor Medan Suara Budaya Nusantara. Bersama aja pastinya Badan Kakak ya di Medan pagi hari ini akan menemani semangat pagi kita ya sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan di pukul 6 sampai pukul 7 waktu Indonesia Barat, Najwa akan membersama Abang Kakak dalam info Sumatera terkini pastinya ya. Dan ini sudah ada satu informasi yang dikutip dari laman rri.co.id. Perumda Tirtandi Sumatera Utara menanam 1000 pohon melalui program reboisasi 2026 di kawasan Sibolangit dan juga sekitarnya termasuk wilayah Kabupaten Karo. Program ini bertujuan menjaga kelestarian lingkungan, melindungi kawasan resapan air, serta memastikan ketersediaan sumber air baku bagi masyarakat. Dan Direktur Utama Perumda Tirtandi Ardian Surbakti menegaskan bahwa reboisasi tidak boleh berhenti pada seremoni penanaman, tetapi harus disertai pemeliharaan dan juga perawatan secara berkelanjutan. Dan penanaman ini dilakukan di 5 desa yaitu Sibolangit, Rumah Sumbul, Aji Julu, Sugihan, dan juga Merdeka. Dan jenis pohon yang ditanam meliputi gaharu, sengon, durian, alpukat, mahoni, beringin, dan juga aren. Pastikan terus bersama Najwa, Bang dan Kakak ya di Medan pagi hari ini. Sampai nanti di pukul 7 kita ada di Info Sumut hanya di Promote FM Suara Budaya Nusantara.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: TV Promotori Medan Suara Budaya Nusantara. Masih bersama Najib pastinya. Dan satu informasi sempat lagi yang dikutip dari laman rri.co.id. Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menghadiri peluncuran bus perintis untuk pelajar di SMA Negeri 1 Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan. Program pemerintah Provinsi Sumatera Utara ini bertujuan meningkatkan akses transportasi yang aman dan juga nyaman bagi pelajar, terutama yang tinggal jauh dari sekolah. Kabupaten Asahan menerima 6 unit bus dengan 3 unit dialokasikan untuk Kecamatan Pulau Rakyat dan 3 unit lainnya untuk Kecamatan Silau Laut. Bupati Asahan mengapresiasi bantuan tersebut karena diharapkan dapat meringankan biaya transportasi orang tua sekaligus meningkatkan keselamatan pelajar saat berangkat dan juga pulang sekolah. Secara keseluruhan, Pemprov Sumatera Utara menyalurkan 33 unit bus kepada 5 kabupaten, yaitu Asahan, Batubara, Nias Utara, Samosir, dan Padang Lawas Utara. Demikian Abang Kakak terus bersama Najwa di Info Sumut sampai nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat hanya di Promat FM Suara Budaya Nusantara.
1: Megahertz, Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Intermezzo.
1: Cep, cep.
0: Ada tebakan lagi.
2: Tebakan aja sih Nona ini, kelarnya sih.
1: Ayo tebak. Bahasa Cinanya telur asin apa?
2: Apa ya?
1: Apa?
2: Gak tahu Nona, apa jawabannya?
1: Dok Acin jawabannya.
0: Intermezzo.

0: 88,4 MHz. Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, mereka masih bersama Najwa di Info Sumut ya. Untuk hari ini di edisi Jumat 16 Oktober 2026. Informasi selanjutnya masih dikutip dari laman rri.co.id. PT Railing atau KAI Bandara menyalurkan bantuan pendidikan dan juga kebutuhan pokok kepada anak-anak di Panti Asuhan Al-Wasliyah Lubuk Pakam, Sumatera Utara. Bantuan ini diserahkan oleh perwakilan KAI Bandara, Sosiawan Putra, dan juga diterima pengurus Panti Asuhan Muhammad Khairil Kifrawi. Sebanyak 50 paket bantuan diberikan terdiri dari tas sekolah, alat tulis, dan juga sembako untuk mendukung kebutuhan belajar serta kebutuhan sehari-hari anak-anak panti. Sosiawan Putra mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap pendidikan dan juga kesejahteraan masyarakat, khususnya anak-anak. KAI Bandara berharap bantuan tersebut dapat meningkatkan semangat belajar anak-anak, meringankan kebutuhan panti asuhan, serta memotivasi mereka untuk meraih cita-cita. Perusahaan ini juga menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat dan mendukung terciptanya generasi muda yang mandiri, berpendidikan, dan berdaya saing. Pastikan terus bersama Najwa sampai nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat di Info Sumut untuk hari ini ya Bang dan Kakak, hanya di Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

8,4 FM Perempat Hari Medan, suara budaya Nusantara. Masih bersama Najwa dan informasi sumut selanjutnya dikutip dari laman rri.co.id. Badan Riset dan juga Inovasi Nasional atau BRIN menyiapkan 6 unit fasilitas air siap minum atau air sinum untuk mendukung pemulihan layanan dasar pasca bencana di wilayah Sumatera. Dan pengiriman ini ditargetkan mulai 15 Oktober 2026 secara bertahap. 6 unit tersebut akan disalurkan ke Kabupaten Aceh Tamiang sebanyak 2 unit, Tapanuli Tengah 2 unit, Aceh Utara 1 unit, dan juga Agam 1 unit. Setiap unit air sinum mampu memproduksi hingga 10.000 liter air siap minum per harinya, atau setara dengan 500 galon berukuran 20 liter. Pelaksanaan tugas Direktur Manajemen Kekayaan Intelektual BRIN Joko Widodo mengatakan pemerintah daerah nantinya akan mengelola fasilitas tersebut sesuai kebutuhan masyarakat. Penempatan unit juga harus strategis agar dapat menjangkau lebih banyak warga. Dan Arsino menggunakan teknologi filtrasi brackish water reverse osmosis yang mampu mengolah air payau hingga air laut menjadi air yang siap diminum. Dan selain menyediakan fasilitas air minum, BRIN sendiri turut mendukung pemulihan pasca bencana melalui pemanfaatan citra satelit, pengembangan sistem peringatan dini banjir dan juga longsor, serta inovasi rumah modular tahan gempa. Pastikan terus bersama Najwa sampai pukul 7 waktu Indonesia Barat di Info Sumut untuk hari ini, edisi Jumat 16 Oktober 2026, hanya di Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Halo, teman-teman kalau saya Permatari Medan Suara Budaya Nusantara masih bersama Najwa pastinya dan satu informasi lagi ya Bang dan Kakak untuk menutup info semua kita hari ini di edisi Jumat 16 Oktober 2026. Bahasa dikutip dari laman rri.co.id, anggota Komisi 7 DPR RI Bani Raja Manalu memprakarsai kegiatan tarik tambur tobat yang akan dikelar pada Sabtu 24 Oktober 2026 di Atsari Parapat Kabupaten Simalungun. Kegiatan ini menghadirkan lomba memancing, festival kuliner, hiburan musik, lomba tortor, serta pertunjukan jazz gondeng untuk mempromosikan pariwisata dan juga budaya Danau Toba. Bani mengatakan kegiatan ini bertujuan meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan juga pelaku UMKM di sekitar Parapat. Dengan biaya pendaftaran sebesar Rp200.000, peserta dapat mengikuti lomba memancing, menikmati ikan hasil tangkapan bersama sambal tombur, serta menyaksikan hiburan musik dan juga berkesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah. Bani juga mengajak wisatawan datang lebih awal untuk menikmati pemandangan Danau Toba, mencicipi kuliner khas, dan membeli produk UMKM serta mengenal budaya masyarakat setempat. Dan pendaftaran tarik tambur toba ini dapat dilakukan melalui tautan di bio Instagram Sonauli. Dan kegiatan ini juga diharapkan menjadi daya tarik wisata baru sekaligus memperkuat promosi Danau Toba sebagai destinasi unggulan Sumatera Utara. Itu tadi ya Bang Kakak informasi Sumatera terakhir untuk hari ini di edisi Jumat 16 Oktober 2026. Setelah ini akan ada hari ini dalam sejarah sampai nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat. Untuk kita masih akan terus bersama Najwa di Promat FM Suara Budaya Nusantara.
1: Delapan delapan koma empat megahertz, Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.